Hingga kalau misalkan dikirim-kirim, perompak, RRI, dan pasar, suara budaya Bali. Kantor selanjutnya menikir dari hari kira-kira kerakhir yang FM 106,4 MHz. Sering program acara Niki ini sampai mari yang tangkaping kali Niki. Ring Raja Bali saya dimatangin informasi makami bawa tembang-tembang. Ingin di tangan terang Raja itu menikir kerai. Selamat pagi, talar nge makin kembali ya beraktivitas seperti biasanya. Sampun terlewati naler suasana hari raya galungan, naler umanis galungan sampun margi dawak dibing ya. Maupun masih ada dalam suasana hari raya ya, momen kemenangan Dharma atas Adharma kenten nggih, juga bisa kita maknai sebagai kemenangan atas keraguan dan rasa minder dalam diri. Ingin rakerai ya ini mau sang ring topik kali mungkin kan memang harus disampaikan juga naler mungkin rakerai setelah tapi wasane menikmati dan mengalami ya sudah melewati juga hari-hari kemarin berkumpulnya dengan keluarga sanak keluarga semua kentenge bagaimana rasanya gitu ya apakah ada yang bisa rakerai sampaikan kentenge tapi malah mau sang nindik topik tapi wenton sana memberikan semangat saking keluarga rakerai sarang sami ya memberikan semangat kepada diri rakerai kerai ataupun dari sapnya pastane saking pebilbagan sareng keluargane sami kentenge mungkin ada yang memberikan motivasi juga ya atau bahkan justru kebalikannya jadi bagaimana nih kira kerai ya titian contoh titian puniki untuk pengalaman kerai maju bos sebosane raga sareng sami mirengang niki tembang mana presiden makin relax niki bentuk tembang saking anak agora kesidan sane mamuda budoh online untuk puniki silakan mendengarkan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kingi. Misikan kembali nih Kingi, enak terakhir yang FM 106,4 MHz, Sarang Dayu Arir, yang perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Talar sampun katora meniki si kita bang saking anak ranggung rekesi dan sanema muda budoh online nih Kingi. Niki pindah ke silih sinunggil lagu Pa Bali, sanes sampun populer ya. Dan menjadi masuk ke dalam album yang bertajuk Song Brerong Re Audio Mac enten nge. Ya, ini kirim temannya ini pasti kesampun menyindir ya Raka Rai secara garis besar kaitan kan kementenan fenomena sosial masyarakat ring zaman makin ya antuk kecanduan atau gila ring bahasa Bali ini ke bawah sebudoh ya terhadap aktivitas online tawi media sosial maupun judi online lo niki. Ya niki becek pisan ya, artinya pesannya saling mengingatkan juga ya, mau saking tembang Raga Sarang Sami Presiden diingatkan kembali napi resikonya kenten ya, apa yang akan terjadi jika kita melakukannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah panten nyantos budoh pun niki nge kadi bawah Siti yang makin niki sani ngangkat topik duwe untuk kawintanan kepercayaan diri agar tidak terlalu minder kanti budoh kanti stres kaitan apa yang harus dilakukan dengan momentum kemarin, apakah bermanfaat bagi Raka Rai untuk bertemu dengan keluarga jadi bisa saling sharing ya, jadi apa yang dirasakan mungkin sudah terkeluarkan unek-uneknya atau bagaimana niki Raka Rai. Nah ngiring sani makin niki bawah sang male terus Raka Rai sani presiden ngeranjing niki kan sampun lali ring WhatsApp monitor saling titik yang puniki ngiring 0878-9882-2420 utawi mangken. Nah titik yang mangken ngaring line telepon 0361-22-3361 sani mangken durus sani presidennya ringin durus ngeranjing nge nge sanggret titik yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Halo Om Swastiastu Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Pos. Oh, bukan pas. Aduh, Mbak Indira di tiangnya. Punapi, Gatre.
1: Kemangkinan kena, Aduh Dayu.
0: Aduh, Napi boleh semang nih, Kinge?
1: Boleh, sampun ini putih. Atau mbah kan tuh rutin mulu putih, air putih. Pertama, ini jernih. Ini lu gedan deh.
0: Baik, becik santok. Ini
1: bagus, kan uning men. Ini menun mahap, ini bening aja. Ini lu getan,
0: ini bening pasti tuh ya, kan?
1: Ini?
0: Ini lu getan kan, tapi lu getan ini ke bahasa Rija kok. Napi nih kok?
1: Susu.
0: Oh susu, aduh susu udah kembali ya. Itu namanya perputaran kehidupan.
1: Iya, kembali susunya sekarang.
0: Oh iya, tan kenapi yang penting sehat.
1: Nah, iya, yang penting sehat.
0: Pun api untuk hari raya berjalan lancar.
1: Ke Astung Karo memargi antar Ratu Dayu.
0: Astung Karo.
1: Saling antar tu nak sabah dan ya.
0: Betul.
1: Ia antar memargi kijo anak-anak membanten dan lika terkini memargi.
0: Enggak, bah, memargi antar ya sesuai rencana juga nge.
1: Sesuai rencana mbah tu nak menyaksikan kan anak-anak cucu bo mengindang mau Banten terus mandi jadi panah pun ke merajan mbah negak kan mungkin latihan kan dan usaniko sembahyang kas mbah dan sani mungkin napi topek ah.
0: Meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika sudah menikmati ya, melewati juga momen berkumpul dengan keluarga.
1: Nah, yang niko tuh nak menikmati kumpul kan nak kejapan saja nah sudah. Tentukan sami medue susah niki membantu niki juga niki kan.
0: Dah pasti.
1: Jumbo pasti kita udah natu dah juga.
0: Betul sekali.
1: Makanya bahkan bani maka ada wni ke sud membantan sud rawli pura anak-anak ni kau bani tiang melalui kijo dan pulkam tiang kentan pulkam tiang nak sudah tembok kan natu dah yuk.
0: Beratu jauh kejauhan 5 langkah dari rumah.
1: nonton suara anak gitu.
0: Oh, kenten.
1: Ini mengkanten Mbah Kulkan tuh nak nikih ya nak masih menduk mulih dan dia panggung ini masih nak bersejauh mulih di Bandung mulih ke Tabang.
0: Betul sekali. Nah, waisakin dari kumpul sarang keluarga tengenten makin Mbah ya. Berarti efektif juga nih untuk meningkatkan rasa percaya diri tengenten Mbah.
1: Nggih, aduh, nanginten regan lungsuran, uli nak ngindang nikian panak ni di Bandung dan uli sekolahan panak ni entas kantor regan, entas ke bukit sik duri ya tuh dayu, tempat mah mau rebat umun, kita nak ikut menunggu megai, kita. Terus langsung dah ketabanan, kita. Mumpun regan balik ling di bukit, ngelpun pas mek, bawa balik nih, bawa di perjalanan, kita.
0: Oh iya. Tapi selama Mbah nepasane merayakan teng kenten nggih hari raya Galungan, kenten akhirnya berkumpul nih ke wenten ten ada rasa kurang kepercaya diri atau minder nih ke Mbah. Sampai akhirnya berkumpul dengan keluarga, uno-uno Mbah keluar, keluarga mendengarkan yang wenten asane aja ngorte, ada yang memberikan saran apakah sempat seperti nih ke kemarin.
1: Sampun Nike kan dah ngurto buyo cucu sama cucu kene-kene saling mengeluarkan
0: unek-unek ya.
1: Cerita ampun kene ada kene bahkan sebagai pendengar kan dan menyimpulkan di belakang bagaimana ya lantas
0: akhirnya Mbah Nike dados panglingsir kan ngenten ya memberikan saran malih.
1: Sudah unik ye, kena rayu nge.
0: Ada titik yang kena segar sekali, mungkin.
1: Punya Niko kan Niko sanir lah nge, itu dayu.
0: Betul sekali.
1: Pun sehat, yang itu dayu. Pun presiden ke studio, Niki nyarengin
0: masih nenek-nenek kakek-kakek. Ton jo, anggap titik yang kakak-kakak. Ada ingin kangen api cewek.
1: Kami masih mikir nyaringin ampun pas pirang wal. Masa bilang kata kita gol gak. Nengan binti sidang kemon itu binti sidang main.
0: Kenapa? Yang penting mentan kegiatan pang bergerak kan badan Nika.
1: Iya sih, niki gumi yang seri, niki ring kekerahan, nini ita, mungkin enak nini nak boleh kenten masa nini angin, kocok kentennya angin napi, kan
0: masih angin-anginan.
1: Angin-anginan. Nih,
0: ini tuh. Ini
1: bagas
0: telurnya
1: renginya. Ini. Jajal
0: lebur itu unik ya. Oh, yang di kuk. Tapi tadi rebus nih, katan.
1: Kan yang mah niko ya banten cenik-cenik niko pun umahin kan panggilang minyak na dumun dan dia umah niko dan ingin dah pisang kau ulat niko kek pepes kan
0: di pepes
1: ibi kan maro niko maroman pat ngejang dia nu di keplon niko kek ampun makedus bon wih bo enak dadi mah
0: dadi mah jadados
1: itu boleh gitu.
0: Ingin tanang napi yang penting biar enggak kebuang-buang mubazir juga ternyata Mbak.
1: Iya, yang busuk-busuk nih kita yang mau kasih kakaknya dikasih ya sapi ge.
0: Iya, dimanfaatkan aja Mbak.
1: Bang sapinya ya ge kena yang makan. Tapi lab-labang sih ge, taro pola tadi nak kan. Oh.
0: Beh, makanya bentuknya bisa ya.
1: Iya.
0: Ingin.
1: Niki kak angga, talar niki nyolek dagang kambing ini.
0: Halo. Inggih, miring.
1: Sak mantanmu pun api gatre memang pandunge nini Santa Dalen. Niki nini Jermana pun api nak karya di belakang tu kumpul di bayangan niki nak anak dua jero dekale di bayangan tadi bener kenten di belakang tu.
0: Ketagen si Ki jero neh banti yang sertifikat.
1: Bu Eka batu bulan dalar mina beragan sari sibuk mina pikir enggak sempat agak enggak
0: siro
1: Bu Eka batu bulan
0: dereng Bu Eka
1: bing. Dereng mina sibuk niki kita silaganya dengan dia nak muka ampun ya berarti mbak ampun kalah nih nini sereng Bu Eka nih
0: enggak apa-apa enggak apa-apa ya makanya siro aja boleh nike jiring di tiang
1: iya Bu Nika nih Bu Nika topeler nyarengin ya aduh Bu Nayu Ari ampura banget mbak nyeroscosnya matur ampurayang dan anang kenten maklumin aja nak sampun sengkau
0: ya tiang ampun yang alian tiang tieng mana tek-tek ingin
1: ampun cuman saja buat tidur kan mana gonjaan sarang Dayu Ari
0: iya harus kan terus seneng
1: terima kasih semua mungkin galah wali yang masih indah bantu Pramo Santi om Santi om
0: ingin susu banget niki main dira sakit beda keramitan sampun nyarangin ingin memang sepet seperti kata Mbak Indira tadi, ya, pernikahan Mbak Indira pastikan sampun yang ini momennya mampun berkumpul apa keresahan yang kemarin selama melewati kenten nge menjalani hari-hari kemarinnya sudah tersampaikan bercerita kenten nge nikah sampun fungsinya nih ya ini ngiraga sampun mengumpul sarang keluarga sami ya momentumnya sangat baik menghabiskan waktu dengan keluarga semua yang jauh-jauh sekarang merapat nge kira-kira naler napi wasane titian pacang sang gerudumen sana ring WhatsApp sana mungkin niki amentan ibu Janura Bangling ya dan yang semang dayu cantik simpatik ramah asik ya mugi kena rahayu nge sarang sami para pecinta rajang semang niki mungkin nge titi amatur susumu ibu Janura nge susumu banget niki ibu Janura Bangli sampai nyarengin mantar niki wentar pak ketut diar segianya nyarengin susumu sarang-sarang niki nge pak tut ay bulu sekar nyolek-nyolek untung tiang tan ulung niki senggol-senggol letit tiang inge bulu sekar rapi gatre magi kena nge sarang sekeluarga mantan niki mantan Nini Hayun nah halo Nini rajang semang deh gitu bagi sarang sami statek kena nge margi yang sudarma talo mangke cuaca riki cerah inge mangke yang hayang murut talo cerah nih kan ini nah niki mamangku prajipati pemenang sudah nyinggol taler nge susumba banget niki mamangku langsung karena sehat nonton niki wenten ke Angga raja semang raja bagi yang sudarmu magis tata kena lanrah ayo nge mewali niki ke Angga kena nge sarang sekeluarga mantan niki oh Aji Dewa Mia Bangli wah sudah monitor dan update info ternyata Aji lagi OTW Jakarta pah gitu. Aji mau ngapain ke Jakarta? Titip oleh-oleh boleh kan? Ini Aji, pengaturan mandel tetap budali, mandel selamat, taler nge, keluarga juga mungkin ada pekarian hirika nge, lan-alon, astungkara niki, nyantos siri keren tetap selamat, budal naler selamat. Lantan niki mentan, rajang semang, nge putri, aduh tidak ya, niki titian Dayu Ari nonton mau nge putrinya, mau nge putrinya sirap kantun, minap inge niki oh pak tut pondok sidem bunut Bangli nyarengin inge majeng nge putri lagi ya tiang Dayu Ari nika pak tut nge susama banget sampai monitor ya magi kena taler nge nonton niki mentan nah ibu abu sekar sampun ya rahayu dayu cantik suksema sarang-sarang nge inge raki rakerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI dan pasar kadia munika dumun titian yang gering tapi asane ring WhatsApp. Nge meja bos mali lanturan titian pun niki mosang ring topik duwe nge. Memang ya mali titian mosang anto niki kadi artikel alo dokter niki ya rasa kurang percaya diri niki ini memang sebenarnya merupakan hal yang wajar niki dan hampir semua orang niki mengalaminya. Nenten nyampunan niki nenten ya baik yang pendiam maupun supel utawi aktif sekalipun ya pasti ada rasa ragu terhadap diri sendiri. Mungkin ya selama menjalani hari-hari kemarin ya, runtak sampun memekarye kan, pasti kan ada Niki ngesane ke arsang tapi dipikirkan kan ya. Tapi juga Niki fakta menariknya rakrai kepercayaan diri ini kan entenya sesuatu yang muncul secara instan kan ya, tetapi bisa dilatih dan dibangun sedikit demi sedikit melalui pengalaman serta kebiasaan sehari-hari. Inge, niki rakrai duaning wenten sane jaging lintang ngirim biar siang lumun miwah omay jebos pacang aturan titian tembang-tembang.
2: Aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor gak kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi.
5: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Tinggi kantor sekian ini di Ring FM 106,4 MHz. Sekarang titian dari Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tinggi rakerai kantor tiannya dengan rakerai ini Ring program acara Rajang Bali Ring Rahinan yang mungkin ini mau sangat ini pembangkitan kepercayaan diri ya melalui momentum kebersamaan dengan keluarga kantor ya. Ya pasti kesampan ini mengapa ya momen berkumpul sarang keluarga dawak napi astane nepek sampun Rahina Dibi, Rahina Jagat Galungan ya, menalur umanis

Galungan iki presiden ngewantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Duaning ring keluarga kenten nggih sering sekali menjadi lingkungan pertama nih kira-kirai ketika kita mendapatkan dukungan kenten nggih, apresiasi dan juga rasa diterima kenten. Nah, dawa ke berkumpul sarang keluarga ya nih kira-kirai raga sarang sami presiden mirengan cerita kenten nggih, mendapat semangat juga masukan taler nggih, ataupun bahkan nih kira-kirai menerima pujian atas hal-hal yang sudah kita capai selama niki minap niki sana istri-istri nafasnya saking semangatnya ya bercerita biasanya sesama ibu-ibu nih kenten ke menceritakan pengalamannya kenten ke mulai dari punapi nafasannya mantu mempersiapkan kenten ke mantu rainbow bantenan minap kenten ke sudah mungkin pencapaiannya oh tiang beli niki sempet kenten ke begitu juga sama yang diajak untuk berinteraksi kenten ke ada beberapa pencapaian-pencapaian sudah disampaikan kenten itu termasuk Napi Astane salah satu bentuk kenten ya ring kawentenan mupupul sarang keluarga nika menjadi bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri kenten. Nah, lihat ini kan momen kebersamaan lalu nikinya rakerai mengingatkan bahwasanya kita tidak menjalani segala sesuatu nika sendirian niki rakerainya minap untuk napi wasane dengan mempersiapkan semuanya dawar raina napi nyanggera rainan galungan kemarin kentan ya apa-apa sendiri namun ya semenjak kita sudah berkumpul dengan keluarga ya mengetahui kentannya uning bahwa mereka juga sama seperti kita ya akhirnya mendapat dukungan male dengan orang-orang terdekat niki sampun sane ngaminang seseorang menikah merasa lebih dihargai lagi kentan ya lebih yakin terhadap kemampuannya dan lebih berani menghadapi tantangan kentan kadang-kadang nih kira-kira ya satu kalimat mantan ya sederhana dari orang tua saudara ataupun anggota keluarga Saniliana nih kengge kadi wih hebat sekali ya wah tetap semangat nge sehat selalu kentan pasti kan niki bentuk-bentuk kata yang emang disampaikan dawang mepupul kentan ya tapi berkumpul sama keluarga kentan nge atau wih keren sekali sampun melewati masa-masa itu ya menjadi satu suntikan kenten ya ke bawah suntikan kepercayaan diri yang sangat berarti kenten. Nah, napi kira-kirai juga merasakan napi sane bosan ditandi wau kenten enggak apakah juga mengalami hal yang sama? Nggih. Dan lian ini kan di sisi lain juga niki kira-kirai berkumpul dengan keluarga niki pasti kesempatan dadas kesempatan untuk refleksi diri kenten nggih. Kita bisa melihat sejauh mana perjalanan yang sudah dilalui niki kira-kirai dan juga mensyukuri pencapaian yang ada dan bahkan menyadari bahwa setiap orang nike pasti kesampun memiliki proses hidup yang berbeda. Nah, kesadaran nike sampunnya sane presiden ngebantu iraga sarang sami mangdane nenten terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sane ngawinan kepercayaan diri nike menurun ya atau merasa minder dengan orang lain. Ada kerai sana sami niki mau saking beli bagan di wau bentar kerai sana sampun nyaringin titiang riang bare melalui napi sana pesawat telepon taler meja bos niki sana sana ketinggalan nah niki sarang siki dayuari kak Naira ubut halo kak Naira ingin raja nge nalar niki kakiang dewa karuna wijaya ingin kakiang dayuari ge kakiang monitor mantan ngiring kakiang ya tidak boleh ketinggalan dong ya. Tapi Male masih dalam suasana galungan ya hari raya. Tur nyanggre peniki antuk Raina Jagat Kuningan nggih. Tapi astane masih ada nuansa hari raya masih lekat sekali. Mai saking pebiwagan ni makin sampun ya. Hal yang tidak tapi astane tidak baik yang kemarin ya sekarang menjadi lebih baik lagi ya dan juga menjadi cerminan juga kenten nggih belajar dari pengalaman dan juga niki dapat kita simpulkan sing kira-kira nggih antuk kepercayaan diri kan yang tanya wanta sesuatu yang muncul secara instan malih nge, lain kan tumbuh dari proses, pengalaman, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Momen hari raya pun ini sampun ya, ya taler melewat, nah tapi asalnya mengingatkan kita ya, pentingnya kebersamaan dan juga dukungan keluarga dari keluarga, raga serang-serangnya bisa belajar, kaitan nge, saling menguatkan, menghargai diri sendiri juga ya, melihat setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, ini kira-kira percaya diri nih kan, yang tanya wantah, merasa
merasa paling hebat, melainkan mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri, nggih, berani mencoba dan terus belajar, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dan terpenting Niki, jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Duane Nike, setiap orang Nike pasti sampai memiliki waktu dan jalan kesuksesannya masing-masing. Ngiring Niki dadosong semangat kemenangan Dharma Niki atas doa Dharma ya, sebagai inspirasi untuk mengalahkan keraguan, rasa minder dan juga pikiran-pikiran negatif dari dalam diri. Karena ketika kita percaya diri nih kira-kira ini pasti sampun lebih berani untuk melangkah ya, berkembang dan meraih potensi terbaik yang kita miliki. Hai Kak Diasa penika titian matur sarang kerai sarang sami susumu banget sampun nyarengin titian ring ambare penika nala ring WhatsApp nggih sampun menyimak peniki untuk bebasan duwe mugi-mugi presiden mapikan sarang kerai sarang sami ya benjang pungkuran ya minta malih momentum kumpul dengan keluarga malih, manfaatkan Nike. Doningnya sami sampun uning ya, kesibukan masing-masing yang tidak bisa dihindari. Nah, mau saking momentum mangkin, galah sani becik mangkin, ngiring ya. Pada-pada ngerasa yang pada-pada peka, kenton nge. Mana sami presiden Niki memargi dengan harmonis, kenton. Yang kira kali ini nih pacang yang keren yang galah jam siye meja bos ngelantur nih kini untuk program acara duit yang rajin Bali sana kedaringin oleh obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Yang ini nonton rau mina meja bos itu pacang nyobi informasi kemanten yang nonton kang yang nih kira kali napi asane untuk pirang-pirangan tembang-tembang sana presiden menghibur kerai sarang samiring grill tawi jeru sang-sang. Tadi makin kirim sana kanuman pacang katurang tembang pediki saking Beni kenten bajang omprengan utawi Niki Menten tembang Niki Menten jadi Juni Putri memurde muani idaman.

Selamat pagi. Dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru dan Tanjung Benua tampil sebagai Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre, kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikre menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, semua penembang dan penabuh berasal dari Kutha Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Wayan Cikre berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira ngerayu para pendengar setiap rompak teror I dan pasar suara budaya Bali. Ingi kantong-kantong pak nge selanjutnya meniki ring FM 106,4 MHz nyarangin akerai ring kalah emang kita harusnya niki ngeranjing ring obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Oke mohon sambil yang nyantos niki nge aduan ning narasumber dulu nonton tapi pastane direng rao ke studio gantan nge terkenapi sana emang kita titian ngantong nyarangin akerai nyoba informasi-informasi nginin-nin indik tapi pastane topik sane lumrah utawi kenal nampak sarang lakarai sami nih kengge kengge lakarai ya setelah hari raya galungan dan memanis galungan ternyata nge masih ada buah lungsuran atau surudan di rumah ya salah satunya biasanya jeruk nih kengge gandeng ring-ringan titian alur nih kira kerai ya jeruk nih kebanyak sekali ya ketumasnya sarang biang titian makin pun api ya caranya ya memang da presiden dimanfaatkan juga nih tanya wantai isinya tapi kulitnya kentan ya jadi nentan je napa astane mubazir lagi setelah buahnya habis dikajang kentan kerayunin kulitnya sering langsung dibuang kadang-kadang ya nah nika sampun padahal kulit jeruk nika ternyata menyimpan banyak manfaat sekali untuk kesehatan juga. Nah nika sampun sane ngawinan titiang melet pisang untuk ngebahas niki mantan nenten napi je sane mantan ring sekitar nika mana presiden dimanfaatkan ya. Nah jadi mau sang nenen indek jeruk kentan ya sami sampun uning jadi jeruk nika kaya akan vitamin C. Nantanya wantai isinya tetapi juga ring kulitnya ya ring kulit jeruk nika sumber antioksidan juga kentan nika kulit jeruk juga mengandung flavonoid dan juga vitamin C yang membantu nikinya kerai melawan radikal bebas dalam tubuh. Jadi antioksidan ini kira-kira penting untuk membantu menjaga kesehatan sel-sel tubuh nih kira-kira ini. Mana presiden mengurangi risiko dari berbagai macam penyakit kronis kentan. Nah, liane ini kan api malih nih kementan manfaat saking napi asane kulit jeruk nih kan namanya jebos malih sobian titiang sana makin ngiring beristirahat sejenak mesan dekan lumun nge pacang ring titiang rakerai berhibur malih antuk tembang-tembang sana pacang katurang ring ambar niki kementan tembang saking adik kecana sana mamude biru jodoh antuk berdika durus mepiar seyang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Banten miar seyang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra benda kesamai benda naoman jero
5: ditiang
4: kali ini tiang
6: kan pada sidang meklu mertimpu
4: gang bakan
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: Aduh, Bri.
2: Adek, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Balik lagi para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, rakyat di bawah sampun kata orang memiliki tembang kawentanan ini diduluhi oleh Ari Kencana dengan judul Biro Jodoh. Tetapi ini kementan tembang saking rakyat ini bulan bidadari sampun kata orang di bawah ring ambar. Mungkin ini presiden menghibur rakyat sarang sami ini kaya mungkin ring galah mungkin sampun kembali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Kentan ya, dan kenapa astengkara maju bos nyantos buhur presiden mewargi anta. Iki ring perempat RRI dan pasas kantun susatnya nyaringin rakerai ya menemani hari-hari rakerai dengan berbagai macam informasi maka miwa tembang-tembang nih kingge. Ini pasti kan sampai tinggal mungkin niki kantor mau sang ngenenin ini manfaat dari kulit jeruk kentan ya mina rakerai make kantor niki ring jeruk tawi gria songsoan kamu tawi pekuban songsoan niki anto buah-buah suruh dan tawi lingsuran mantan kentan dibuang sia-sia ya kasihan sekali niki nge dua niki akeh pisan manfaatnya nih ini ring kulit jeruk niki kadi buah sidang wow dua nih mengandung flavonoid dan vitamin C niki nge sana presiden ngebantu melawan radikal bebas dalam tubuh juga power antioksidan sane terkandung ya dalam kulit jeruk nike sane ngebantu nalar untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mengurangi risiko berbagai macam kronis ya. Nah nike ring tumbuh nike ring kesehatan saraf dan otot ya. Untuk kulit jeruk niki rakerai niki juga mengandung kalium ya. Mineral niki berperan penting untuk menjaga fungsi saraf dan otot agar tetap bekerja dengan baik. Dan ring kalium niki nalar presiden ngewanto untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kentangnya serta dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bosong pun ring kesehatan saraf dan otot sana mungkin ring kesehatan tulang napi manfaatnya nena niki ring kulit jeruk siapa sangka katanya juga mengandung kalsium loh niki nge kandungan niki membantu menjaga kepadatan tulang ya niki rakerai sana sapun berumur minap ya sangat penting sekali rian ring susu ke sana kerainin kentan nge utawi diminum niki juga bisa menjadi alternatif dengan bahan herbal dan alami juga ya dan untuk mendukung proses regenerasi tulang juga ya emang kalsium niki emang fungsinya seperti itu jadi asupan kalsium sana cukup penting niki untuk membantu mencegah pengeroposan tulang atau disebut dengan osteoporosis niki.

Nah, di bawah kemampuan ring kesehatan tulang manggen untuk mata. Nah, persis sekali nih, King, ya. Kebanyakan minap sudah mulai ada gangguan ring penyengakan. Kentengin apa yang malis, nih sampun faktor U juga. Kentengin memang tidak dipungkiri lagi. Tetapi, ini sampun tidak kena sampun uning, ya, kentengnya. Untuk penapi, ya, cara mengobati atau bahkan mencegah lebih baik, ya, nih, King, daripada mengobati. Harus uning penapi, ya, tata cara untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ini, Ki, ring kulit jeruk mengandung vitamin A juga nih kira-kira lainnya yang memang dikenal baik untuk kesehatan mata. Ring vitamin ini kira-kira ini biasanya membantu menjaga fungsi penglihatan dan dapat membantu mengurangi resiko gangguan mata yang memang sering muncul seiring bertambahnya usia. Nah juga nih Ki, yang paling penting sekali juga membantu mencegah kanker. Nah tadi beberapa penelitian memang kira-kira kandungan flavonoidnya dalam kulit jeruk Niki berpotensi membantu melawan perkembangan sel kanker juga dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi sampunnya mending sampun manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ya. Pun api makin cara mengolahnya. Nah, Niki sampai sampun penasaran ya. Mari coba semalih lanturan titian untuk menyobihan pun Niki cara mengolah kulit jeruk Niki mana preside dimanfaatkan secara maksimal dalam tubuh kita. Hingga sebusan pun Niki menentang tembang malih saking semaya kuplo sanima muda pejati. Untuk dikadurus biar siang sarang-sarang.

0: Gerakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerita gantal teh. Mai.
0: Yah. Sajo.
2: Salam nyamodogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kembali lagi nih kira kerai Mali Sarang Titian dari Ring FM 106,4 MHz nyarang kira kerai ring program acara ring mungkin rahajeng Bali nih kenge sana sepatunya nih kerain untuk obrolan komunitas kemauan narasumber duit nenten rau ring rahinane mungkin nenten punapi Titian sana nyari pacang nagingin untuk informasi sana lianan kenten ge enge diwo sampun katora meniki teman-teman lalu informasi menarik lianan kenten ge mugi-mugi terhibur sarang sami nih kira kerai sarang sami mantur ya, mungkin di tiang pasti kita sempat mau sang ring topi dua kentan ge untuk memanfaatkan kulit jeruk kentan. Di wau sampun ning manfaatnya napi kentan ge ini sampun neraga mengolah tapi mengelola. Nah mungkin pun napi tata caranya nih. Nah sebelum diolah pastikan niki rakrai mencuci dumen ge kulit jeruk ni kemana presiden bersih menggunakan air mengalir. Mangda presiden menghilangkan sisa kotoran atau pestisida yang kantor menempel ring kulit jeruk ni ke kentan. Niki rakrai presiden niki ngolah kulit jeruk niki kedadosang teh utawi minuman hangat niki kedadosang obat dalam kentan ge. Jadi mungkin bisa diiris tipis-tipis ya kulit jeruk niki menjadi potongan kecil-kecil juga. Wawu niki rebus potongan kulit jeruk bersama 2 gelas air selama 10 sampai 15 menitan kentan. Bisa niki rakrai nge seneng-seneng sane anget-anget tambahkan jahe atau madu. Mangdane rasa niki lebih nikmat lagi dan silakan minum selagi hangat. Nah nika angin obat dalam kentan ya, jadi kita mau minumnya selagi hangat dan juga pasti kesampuan rasakan manfaat yang akan kita dapatkan kentan ya lagi. Mungkin niki presiden niki anto dalam diolah menjadi perawatan kulit ya. Jadi rakyat presiden niki mengeringkan kulit jeruk nika daripada dibuang kentannya dimanfaatkan kembali dengan mengeringkan kulit jeruk di bawah sinar matahari kentannya sampai benar-benar kering dan rapuh. Wawu nika blender rakyat tumbuk kulit jeruk nika ya sampai menjadi bubuk halus untuk membuat masker wajah bisa. Ya rakyat silakan campurkan bubuk kulit jeruk nika dengan sedikit susu segar mungkin ya atau air mawar hingga napi wastane tercampur rata. Wawu dioleskan pada wajah diamkan sampai 10 hingga 15 menit lalu bilas dengan air bersih kentan ge. Nah niki yang kecantikan sana mungkin niki dados pembersih serbaguna ramah lingkungan sana ke bos Eco Cleaner kenten ge. Daripada numas-numas niki rakarai minap untuk nepes deterjen antawi sabun ya niki mendingan bisa memanfaatkan barang nepesannya bahan-bahan alami kadi kulit jeruk niki. Rakarai presiden niki memasukkan potongan kulit jeruk ke dalam toples kaca kenten ya. Jadi isi toples niki dengan cuka putih kenten tawi juga dapur bisa hingga kulit jeruk niki terendam lalu tutup rapat. Niki diamkan selama 2 minggu di tempat yang sejuk ya. Jadi suasana niki wawu disaring airnya masukkan ke dalam botol semprot ya. Cara niki presiden digunakan akarai untuk membersihkan kompor, wastafel, lantai dan segala macamnya. Tapi malah yang mendaging niki saking aroma jeruk yang sangat semerbak sekali pasti ke harum ya untuk ruangan niki sane kebersihan kentan. Ya, kadia sopan ikan ya, rakerai cara mengolah kulit jeruk kita mana presiden niki dimanfaatkan secara langsung ya oleh rakerai sarang sami ketimbang dibuang mubazir kentan ngiring coba rakerai tapi wastane nentan salahnya untuk mencoba tapi malah bahan-bahannya nika dengan antuk dijumpai kentan dengan dijumpai dua ini niki dah kemarin sampun margi ring hari raya galungan umanis kesurudan nakeh ya lungsuran nakeh daripada bingung-bingung daripada dikebuang kentan ya ngiring manfaat kan ya rakerai sehingga hari-hari rakerai ini kan lebih produktif kembali kenten ge mana presiden tubuh nike bergerak kenten jangan dimanjakan tubuh nike mana napi asalnya kedohin oleh berbagai macam penyakit kenten. Nah ini kadia sopunikan itu yang ada yang ingin ringgalah yang makin mungkin-mungkin presiden mampir kenal sarana kerai serang siana alianan nge utawi presiden menghibur kenten nge untuk kewintanan tembang-tembang sana sampun ke wedar taler informasi kenten Yang kira kerai ringgalah makin titian dari hari dados penghentar masa kenggalah jam 5 ribu nyontos jam makin titian nyarengin susu mumping banget alantuk uratiannya ne napi sana kepada dua mugi-mugi presiden mempikir noh talat titian dari hari nunas keng rena pengampura peprade wentan atau titian sana nantar manut ring arsu tapi kain dedane serang salaminge ingge serun pupo niki mantan nantar ketinggalan ya seperti biasa ternyata wentan kantan nyenggol titian hari WhatsApp niki nge ingge ibu Rai batukan dek Sartini ya selamat pagi Mbok Rai hadir makasih selamat tugas nge semua selamat bertugas juga selamat menjalani aktivitas Mbok Rai nanti niki mantan ini santai Nini Santa melimeri nan gegati. Keter ya, Dayuari memang cantik. Aduh. Aduh Nini Santa bisa aja deh. Ngiring Nini Santa, potong-potong kulit jeruk dumun, pantan membuang mubazir kulit jeruknya, jadikan masker wajah yuk. Biar cantik juga. Ingin lantan nih kementen, Ibu Lu Sekar Payangan nge. Rajang sama ngebeli tiang Lu Sekar. Tapi nih kayaknya, tiang Lu Sekar satu payangan nyarengin suksema. Inge Ibu Lu Sekar Rajang nge. Lantan nih kementen, Ibu Ninda Kuwom. Halo Bu Ninda, tahu di jam 5 sampo nyarengin dari cantik. Inge suksema banget, sampo sate sarang titian nyantos jam makin. Nah, elingan iya nih kira-kerai, jangan sampai lambungnya bermasalah. Ketan bahaya sekali ya kalau lambung nikah sampai bermasalah. Pokoknya niki rakalai sarang sami, mande sami, stata kena rahajeng. Ketan nge panjang user. Ah niki bayan Aryo nyarengin nge ikut-ikut ngiring-ngiring. Yang nge rakalai dua niki pacar nyangre tinggal jam dasa. Mari coba selanturan male. Obenten, sweeteran titianga, beli dede. Ketan nge nyasane nyarengin rakalai ringgalah sane berikutnya selanturnya nge. Ngiring sana makin puputan titian untuk para Santi Rumun, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat pembelanjaan, hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, kepada RRI di Denpasar mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar, ya, dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Menurutnya, keterampilan dan semangat bertanding pada pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub lokal. Antusiasme masyarakat terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bahasa, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Kantor Musik yang Nirik Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang gara kerai para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, niki tinggalah makin dayuri paca nyobi nafasane hiburan dumbu niki wenten kudang-kudang tabu jadi-jadi tabu. Oke, niki wenten ke jagi aturan titiang tabu pas marandana teler ring tabu 6 ke Bulandung. Niki saya senengil tabu-tabu khas kesenian budaya Bali kenten nge sane sering niki teler ke daging ingin terkalu upacara-upacara keagamaan. Ngiring nakarai biasa sarang-sarang niki tabuh pat semarandana.

Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Rahajang Rayu, Radu Dadane, Semedon Dijang Serang Sami, Ye Pudah Pigatre, Pasti Kenyane, Stade Pengabdian Dijang, Radu Dadane, Stade Kenak Rahajang Rayu, Yeh, Tuaning, Irago, Umat Sedarman, Niki Sampun, Ngemargyang, Sana Mewastari Raya Galungan, Ngedumugi, Napi Sane Presido Kapdiang, Presido Kemangguhan, Sane Mewastu, Rahayu, Sarang Sami, Yeh. Hari semangsa ni makin di dalam melabu mawalin kita kapeng ada dengan cara duitnya cara dagang kandal nomonin rahino sukre sana makin pinangal kaping siang olas kantun ring sasi Juni warso duang tali enam likur enge cuaca ring seputaran hayam muruk RRI dan pasar utamanya ni lintang cerah enge mugi mugi sangat terbegalah makin sebetulan selat segara presiden cerah taler di sejeruanin malah jebos tapi wastane cuaca duwine ngandu presiden ngeranjing ngari sejeruanin galah duwine angin duwanin sampun tengah ini ki jagi sangra titiang semeduan dimul mantan telas galah anak ini ngin titiang ke opake malah jebos niki ye angin duwek semekon selat segara dulu sangin galah duwine. Saya geyang cakep-cakep panduine mari menjebos menawi to presiden ranjing pangten iki kelapakan iki nggih. Terus

Selamatan selat selat selat negara benten niki ki mangku Pak Mangku Prajapati niki rayu Pak Mangku kangen kalau duwene malah jebos jantan presiden ngeranjing niki jagi atun tiang sematuan yang tiwas nyen nggih. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu benten ngeranjing niki. Om Swastiastu. Aduh, megelebuk niki nggih menawi te sinyal duwene. Nggih, terus. Om Swastiastu, rajang semang kantun. Nggih, penapi niki.

0: Aduh, niki mriki wonten ranjingmu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ampura Pak De. Tan sepenido nusa dua niki.
0: Nusa dua niki, Bu Uban niki.
1: Nge, rahajeng galungan.
0: Rahajeng.
1: Tan matilar kali rahino. Nge, semeton nusa penido nusa gede semuanya nusa. Di timurnya Nusa Dua, ngeranye-ngeranye yang cici yang rahajeng galungan, yang rekuningan,
0: ikut mantan. Nge, sukses mo.
1: Tantiu.
0: Inggi menawi tenya mewah niki ngeranjing niki nggih durus Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang. Aduh, sami niki. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Idia.
2: Ado sampeyan menyak niki.
0: Karla ni.
2: Nggih.
0: Aduh, dagang di tiang lah lais sama sepuk tapi saya ada nama belanja kerangkring. Atur nanti yang mungkin kaknya pun anu mungkin mewah sebentar selat sekarang ranjing. Ya durus nak.
2: Yang meja pucung pak de.
0: Pucung, durus.
2: Kaya pucung pak de.

0: Rikalaning punika pemargi iadnyone nah kebaos nyomyo para buddha kale buddha kali makinamian mandani menados dewa dewata nintan ngerebeda kewentanan jaga temali
1: ina iku sama kelewan ku
0: sampun kebaos uku kuningane naring somo kelione rakinone punika.

0: Nah, bawasan makin eri kalanan rahino sukro wagi de rawo.
1: Uku ne kuningan penampahan rawo mandi.
0: Nah, taler wuku ne kantun ni kering wuku kuningan. Kebawas penampahan kuningan ni malih mebat ni kika ne.
1: Din mebat nampah jeleng.
0: Nah. Penyu besing tadi. Yang
1: itu nampak jeleng.
0: Nabak anak nampak yang nak beli lagi seket tali.
1: Tahu, ku dia nampak sing itu. Sawagiku bocah penampan ku minyak.
0: Ring rahino sukre ne punike sampun ke bawah penampakan kuningan.
1: Semua pakde.
0: Inge.
1: Ada yang orang pakde.
0: Durus katun dia enggak lah mungkin.
2: Om swastiastu pakde.
0: Om swastiastu mawali.
2: Penati katro pakde.
0: Astung karong, kap tidak dah.
2: Inge, mungkin kena lantur nih. Inge. Bos nado niki pakde.
0: Ginado durus.
2: Ereng keliwat. Sani cara
0: nyanyi. Aye bawa semakin rahine sanis cara keliwone.

Saya waktu rahino nepunika ke bawah rahino suci ring ragu umat ino wantah hari raya kuningannya.

Rikala punika nama kesami palinggi kesane wenten rikiring jagat Bali ini katuran yadnya.

Ri sejeronen ngaturan nyarnyo sarano upe karo upe carane wenten medaging lama mecenigan taler niki kurang tiang mecenigan taler niki.

0: gampang tenin kelas galah neten ngelangkung kantor setengah hari jam 12 nah mau sen semang sampun mungah serano perserano sedaging yadnya sana pacang katur ring rahino kuningan nih
1: semua Pak Den
0: ini cuk semua
1: ampura sama ten selat segara yang angin galah niki ring jebang batang sinar bagi rasa den lomba pecing mang lo kena sarang sami semeton segaro re makin mungah-mungah
0: inggi cuk semua
1: ya, untuk nantuk pramo santi om santi
0: oh. Cuk semua keadaan ini eh udah hilang niki inggi semeton selat segaro darang demun niki darangin mangten gugul niki yang ten kenten aturan di tianggi galah duwinenye nanggi sana ring darat menang demun jebol mudi-mugi presiden semeton selat segaro ngeranjing niki nge

0: Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge, om swastiastu.
1: Pak Made.
0: Iya.
1: Itu yang ajak merebut selat segara ya salah buat Made.
0: Hadut, padut niki selat segara niki mugi-mugi niki. Nggih. Nggih, anu makin-makin ampun presiden ranjing kan tenat weh yang ditianggal lah ini nggih.
1: Ampun yang berusaha sing tuni yang pun ado. Pasti dange dia masih wae.
0: Nggih, sira niki ring ditiang.
1: Ditiang saking selat segara.
0: Umandene ditiang ngayu bagio selat segara niki presiden ranjing.

Ampura titiang ikna yang padewekan titiang nenten-nenten tios mewaste pekak dewi bagus.

Desanti tiang ampure tiang saking wewidangan desa ceningan iki nuse ceningane.

0: Ampura muwit bandeman di tiange niki nyarengan rikalane acara duwine per prade blok nyen ampura nyen semedon sareng sami.
1: Cuwe sampun menyang arengan.
0: Iyan wilangan deh, beh dewa ratu ampun suwe, wenten beli giri tomat, wenten meluh camplung, niko sampun tidak boleh nyarengan niko dumun.
1: Sayi, enggak paring, ayan mentah.
0: Angin tiang tamu menawi de acara duwe ini acara dagang gantal lagi serahino tiang nyarang niki megarang mungdo pleside je sarang sarang bunga.
1: Iye kau ni, semua ini arto sebalik.
0: Suksi mau mewah.
1: Ring selain segara, munggah munggah, gusti murah, ring sompang munggah.
0: Aje aje murah sompang.
1: Angin enggak lahir. Nici cuma enggak terlalu gede pada.
0: Terus.
1: Nici daunnya selat pagahan nici bapak merte, pak merte nici.
0: Pak merte.
1: Nici kontak radio nih pak merte.
0: Banyak napi nih ke pak merte.
1: Nici daun nih nampak. Nici
0: nampak.
1: Selat pagahan kan mau ada.
0: Bisa selat pagahan den. Napi pagahan nih gamal, penyan gamal.
1: Nici. Apa deh?
0: Tidang.
1: Nah dua neng kemeton makai sana senang pade.
0: Iye.
1: Kang mata abon itu gen pade.
0: Cukup.
1: Sinap bisa ngantuk toramu santi om santi santi santi santi om.
0: Iye suk semua niki Pak Dewi Didiang ring ceningan saya punya rengan. Aji ngurah niki ring sompang munga nak eh wau sampun kedang niki ben Pak Dewi Didiang lurus. Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Badung dados ngarengin.
0: Ampura nak Bu, mau san ngidang ngasuk niki nggih. Ampura ampura, mulai ane mali san tiosan. Nggih, mali jebos yang ten san payu dagang tiang mau kadur tiang niki. Semeton san tiosan nggih. Durus semeton selat segara angin kalah duwine.

0: Enggir hati dudan yang ditiang menawi teh semeton selat segarut dan presiden yang ranjing niki enggir durus padan kelas karlah iglis durus semeton sanetiosan rengwo widangan Bali niki durus sangen galah duin enggir om swastiastu
1: om swastiastu nusa dua boleh malih
0: kadur kadur semeton selat galah
1: yang pedi angon ngayong umpat ngong ke matanding ben
0: terus terus boban
1: om swastiastu sinom nggih
0: terus

Tuan irage meagamo tirde kebawos nah nenten pacang surut-surut jagi pacang ngaturan yadnyo mapunyo niki.

0: Penggalanin panegara wenten para mandri para penggawa magesami.
1: Siwa Buddha. Wenang amilati.
0: Nenten dados palasan anda siwa Buddha dani kepadut kesarengin kemilat dari sejeronan yadnya nekadut.
1: Nda cara acur.

0: Ulangan pikayo ni Risa Jaruanan ngaturan yadnyo sampunan nuwo parek ngangin ngaukan mandanin. Nah niko tujuan emang de bersida ke panggung.
1: Inggi Pak De Panti semua umpun nyolek Pak De Panti.
0: Inggi
1: aku Pak De durung manut Pak
0: De sana jak mantri belak niki.
1: Anggiang Pak De buruk nge inggi rahayu rahayu meyadnya tengketan ni nak iki mula budaya Bali, budaya di Hindu di Bali yadnya
0: yadnya ni sama
1: jual budaya dan yadnya katun radnya judmon butuh kala ide sami mangde kerta rahayu tengketan Pak Dik
0: nge
1: sejebak batan sinar badi rasa dan lomba percing titiang atur sesemo sampun titiang boleh tambah pel kita maut niki nge suk semua atur galah Pak De ganteng taler sasami ring studio Om Santi Santi Santi
0: ing suk semua niki Bu Uban tiang niki dah Uban ring Nusa Dewa Rayu ange menawi teh semeton selat sekarang tiang bersida ngaranjing lurus nak ni ratu tiang kangen niki ngepuan dan boleh nanu kegelun sampun niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Nyarang siki.
0: Lurus-lurus kadur-kadur niki kadur. Selat Segara mewah niki ngranjing kadur.
2: Tiang dan Selat Segara dados
0: nyarang. Dados kadur tiang iki. Obral tiang dagang tiang rumun hari niki.
2: Inggih. Om Swastiastu.
0: Inggih.

0: Uy, reh kawentanannya nyabra narahi. Ini masa bilang wai niki.
1: Kacun daoring rapati.
0: Kadur lantas bajang-bajang dahul-dahul ane ayu-ayu ring ide sang prabu
1: rares dao ayu utala
0: wirek serahino kadurin nananan las nelasan iki anake bajang-bajang ratu.
1: Wontah dao bocok kantor.
0: Beh dewa ratu, daunnya agak tunan kidik niki tenerupawan saja. Nganyong
1: patih menandang doh kita
0: niku mahawinan patih duwine dados sebat duh kita pekayun ide nih.

0: renen tan wenten dah bajang sane presiden katuran rakino mangke niku makawinan ido tan becek kayun ido sang mahupati
1: nyendangin tan wenten bajang
0: wenten bajang pahli wuyung alih
1: sama Pak Dai yang kartan
0: ketawang dia kisah kisik di silat desa nih.
2: Nyaran
0: lagi Pak Dai. Nah, jaga atur yang mana? Ye, durunah Pak.
2: Pun cerak segala, tuan nyidang muka. Ye. Merajang Pak Dai.
0: Durun, tuan telah segalanya beli bos.
2: Bab dah, bane suara, okay. Ban.

0: Dewur aduh wendonan sana istri siki kandunane ayu wantau kanido kanido kang sipati
1: dia tantri perapido
0: dahun punika wantah mau pesengan ide dia tantri

0: Duan asapun nika keton para rai naji ne jagucem rari sida diahtan rimatur sada dab-dab alon pisan.
1: Tamat

0: Dados neme, dados cingak titiang. Suwo bawan aji nejak sedih. Kingking iki napi, napi kirangin aji.
1: Napi sane mengawinna.
0: Iya nih dados titiang uning napi, napi sane mengerano. Dados kenten. Suwo bawan derwine kinten naturi de dia tantri.
1: Tinggi suk semua Pak Made.
0: Suk semua dia tantri.
1: Aduh. Nduk ayun dia tantri niki.
0: Ngade sedih. Inggi inggi suk semua.
1: Kira langkung sinampuran Pak De.
0: Inggi suk semua ampuran
1: niki. Kelak segara ten boleh munggah ten ngepas sidang
0: eh. Munawita makin munawi menembus sidang niki.
1: Binar bagi rasa dan lomba plecing. Salam Mas Wetra Kelanten.
0: Inggris.
1: Sama deh rahasia tugas ade. Tiang mau pamit. Santi santi santi om.
0: Hai.

0: Hai nggih kadon kala duwene. Be tiang ulang-ulang niki menawi to ni sementara selat segara dulu sanggen kala duwene nak eh. Aduh, kalah niki bertempur niki. Inggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak TKP.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Yang Mahindira niki ring pamitan Pak T.
0: Inggi katur-katur sabung katur-katur dia nggih.
1: Dadah sarangin Pak D.
0: Katur-katur galah sembrang sak segarone.
1: Tiang nyarengin di nado niki nggih.
0: Durus mbah. Sembrang
1: sak segarone tiang nyarengin niki benyang. Hari Senin juang jaga lah tiang nggih.
0: Aduh.
1: Ijen tiang siki benyang niki juang di Senin ngenten. Kawitin tiang Pak D.
0: Durus mbah.
1: Om Swastiastu.

Wilangan makin semedoni dene, wantah petang diri niki mau nggak

0: kuantah dados jan panggur rike ring widangan padang karang ameleune.
1: Ampura Pak Dek.
0: Inggih, sukseng.
1: Nak isam panelok boleh.
0: Inggih, makalu kuluk mana?
1: Segaro ampura banyak.
0: Inggih, permaklum niki harus minta maaf niki.
1: Kapan rahajang tugas nggih? Puniki makin paling galungan, pacang nyangre kuningan, kencan nggih Pak Dek. Di semeton sarang sami, jutat yang megatra sarang sami, sejebat batang sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salam semeton manten. Dalam hal yang jauh Pak De.
0: Ingi.
1: Santi om.
0: Suk semua, niki nenek bela tiang kerang kering, niki kalau ngeranjing, niki katur tiang ki. Hai, ingi kadun kalah duitnya balik hidup niki, om swastiastu. Om swastiastu mawali.
2: Pengapi satu apa made?
0: Astung karek.
2: Kena nih rajang yang lorayanan Pak Made.
0: Inggi.
2: Rajang sih.

Rasa adakin kuku didiang dan medui pikayun beli. Ados kini pemargin beli ning uluk-uluk pada wekan didiang rados beli.

0: tongos belih ni sik beli ni adik kuranan beli ni bakat matiang titiang ane sing lah beli tentu nyen beli.
1: Kita beli basket dropon beli.
0: Ada kan dropon beli. Ingin pun aja geng tahu tu.
1: Ah, ini kentang pun ye. Semua sama deh.
0: Semua.
1: Jadi yang
0: ada kelompok ni. Nah, samburo kan yang sebetulnya selat segaro ni kini dulu nak eh.
1: Nas ampurat ya, sementara saat sekarang kan bersidang munga, niki rebut-rebut tekan Badung, niki galah dua ya. Ampur, banyak penyang malih wawana, sementara saat sekarang ni. Pak Made, yang megatra sejebak batang sinar bagi rasa dan doma pecing, salam menyamu dogen. Galah katur, om, santi, santi, santi, om.
0: Iya, suksu.

Lain jadi dua dan ini tiang siang ada begalah utamanya sebentar selat segaru niki yang puru niki kalah duit sebentar selat niki sama sidang ranjing siki mantan wabu apa Dewi tiang rencaningan ni yang puru kalah duit kangen saking sebentar ring daratan ni jering sana kan jebos jadi pacang winten sana ngelintang.

Kabar Budaya Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pusat pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai hingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar, terbesar di ASEAN, dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini diungkap Menkom Digi Mutia Hafid dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.co.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 US dollar tahun lalu, Indonesia siap memimpin. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar menjadi ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: iki anji
1: iki mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
8: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
7: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
8: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
7: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
8: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
7: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
8: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
7: Sangat penting Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
9: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
10: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
11: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
9: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
10: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dengar itu di Danis dan sami pamiarse reklarai suara budaya Bali batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Mulai makin jaga landon di tiang niking entar cara gantal telah galam lebos ring jam roras niking eh. Sani jaga pecang nagingin durus sangar di tiang. Ring 0361223361 kadun galah meleh niki ye. Ring galah rebutan Om Swastiastu. Ngge. Om Swastiastu, ngge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge sampun.
1: Sampun. Aku ketor adian dia.
0: Inge terus.
1: Mamang Pak Man.
0: Tiang.
1: Melajah ku Mamang.
0: Inge sarang sira.
1: Tiang yang bagus ke sami.
0: Nurun ya.
1: Inge. Om Swastiastu.

0: Empurut menekan pegat dikit ya, Bu.
1: Jalan paling melah jalan melipatan mulih.
0: Nian kini ke unduk ke paman. Lan mewali paman melipatan duen subuh paman.

0: Gelis gelis ngiring ni mau dula mangkin ratu budak sakit yang genah ke dari ki.
1: Ingi suk semua Pak Man, galah sereng atur rahajang nyangro renjagat niki balik kuninga jadi pancang rau Pak Man malau rahayu sereng sami.
0: Kipas nepet niki. Paling galung niki dah.
1: Ingi paling galung mangkin. Niki titi yang megatro cutak serang sami niki sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah percing sereng mesemetuan kemanten untuk titi yang untuk promo santi paman om santi santi santi om
0: ingin suk semua banget niki.

0: Inggris betul landora niki senen lagi ngira kesal dengan 612233361. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Iki titiang ketep Mulyati.
0: Nggih, Bu Mul.
1: Nggih, saking Ternate.
0: Nggih.
1: Iki titiang melajah. Nanti nggon Pak Man, kok nanti ngantre Pak Man.
0: Asung karo becik pisan.
1: Nggih Pak Man, iki titiang melajah sino mali de Boston manut parang nggih.
0: Nggih. Ingin makajatin ni pun. Jagi pacang mau pidap-dap, kasih seman hidup. Inggih, sepenuhnya.
1: Kantor.

Sekang jawi kata dengar. Siapa mijilan itu? Cerita yang makin sampun rauh. Wet saking jawi.

0: Rasi.
1: Ining Inik Puspatani de yang si Dimantara.

suwe sampun inik idone Morabia. Dan ngemedalang udara utawi padhesen tanung.

0: Raris pi dadap ide mo dap dap ayatnya sana jaga pacang katur.
1: Sage wetan manik abang.
0: Selisih cari itu sage wetan manik barak punikem tang.

0: Mijil putra lidek ke bawah meparap ide yang bagus mani angker bang bagus mani angkeran.
1: Ya Pak Man, semua ampuran niki tiang wau melaja. Oh niki, dong mongkek ngolek niki. Barang mampu tapi. Ya Pak Man, galah wali yang tiang. Pak Tuh itu Pak Man.
0: Tuh.
1: Ya galah wali yang tiang, tiang untapan ke para musanti, Om Santi.
0: Suk semua, sabun nyarang bijak tiang niki.

0: yang isuk semua niki bu mulai jaring penatis sabun nyarangin durus sana ukuran niki bu Eka sabun boleh ngerajang bu Eka bu Pak Man ereng iya om swastiastu
1: om swastiastu
0: ngai
1: rajang siang ini selamat
0: kita nang rajang siang mewali siapa sih rani kiring
1: Gedeng bagus
0: itu ya
1: Seliwon yang ngirengan Pak Delan siaran Jarangnya nih ya deh.
0: Durus-durus, siapa sih Rani kiring niki?
1: Durusan Ruhan. Mbak Anggit yang deh.
0: Mbak Anggit, man, jek kuluk-kuluk deh yang Pak Man orang.
1: Yang jarangnya nih.
0: Durus-durus.

0: Sangar, bingar, kenapa ni kau? Pati.
1: Pati ketuk.
0: Pati nabi.
1: Ketuk.
0: Pati ketuk, kenapa?
1: Ketuk.
0: Ah, sangar, bingar, turmangling, boy, dia waratu pati kepuk kewentanan. Kira ni, anak kira agi guys, kira suara radio tu ni.

Pet peradi wenten nyen liwat antuk di tiang mawit saking ketamatan di tiang nyen matur beli ampuro.

0: Mungguing atur sana saya waktu bacang katur wantang ini nenek lagi ngipi anti tiangnya beli ngipi anti tiang ngipi rumah rusak kocak beli
1: kampuro deh bagus
0: ini pekat-pekat nih gitu
1: ini tiang umraja nih gitu
0: weh cek sampun bah tuanggi
1: galah mewali Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sukshima. Ah, ini saya ukuran terus ngeranya ngeki. Kantun ring 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Ade.
0: Ya.
1: Yang sekarang Nyong Sari niki.
0: Nyong Sari bak-bakan gianyar.
1: Nyarang ing tiang meraja.
0: Bu Siro niki ring ye.
1: Tiang udah kade Nyong Sari.
0: Bu udah kade.
1: Udah coba cuntan tiang Pak De.
0: Sarang-sarang kangyang niki tiang nak wawu taler.
1: Sarang Pak Man dekang ye.
0: Inggih Pak Man sampun ngerah rambut kecap ragan ki.
1: Om Swastiastu.

0: Ngiring sana makin lantur, lantur atur ini nindi kewentenan sana ke bawah wacike, wacike tu nge?
1: Nge.

Wah, cikune punika wantah baosane mau tamu. Nah, nenten pacang medaran baos-baos mapisuno luwire.

Sekhananin bawah sana pingit, sana rahasia ke bawah nenten kemedalan sang margi yang wajikune.

0: الحسن واكتب على
1: Wajah pala pemedal bawasan ni tidong-tidong na niko. Niko munga kering wajah kan ni. Maka sami pun niko.
0: Arto sih sampun mantet Pak D.
1: Aduh kangyang-kangyang niki.
0: Niki mungkin dia agak serak ke dek Pak D.
1: Wih sampun luar biasa niki ngenjung di tiang.
0: Tiang udah kadek nge, salam kenal dong.
1: Nge, bu udah kadek ampun catet tiang ki ngenjung.
0: Sari.
1: Ngenjung sari bak-bakan pok dekat ya, angkling. Nge. Ya. Mau pisah ke ajak bitre nih? Nge,
0: bitre, angkling, gigi.
1: Leng desa.
0: Nge, suksema Pak De.
1: Suksema.
0: Pak De, ajang sekarga Pak De.
1: Nge,
0: udah. Dadar Pak Man. Mereka bebe tempat bunga Pak De.
1: Durung.
0: Ya, bunga BKBB. Ya, terserang sami pada situ dagang gantang. Ada Pak Botan Sinang, berbagi rasa, dan lomba percik. Halo, ayah pada.
1: Iya.
0: Om, Santi.
1: Oh. Syuk semua. Udah kadek nih, kiring nyung sari. Hai nggih durus sementen selarajeng nyangre niki odalan dareng karir rayan jagat niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Di.
1: Iya Om Swastiastu.
2: Menapi gadre galungane.
1: Astung sare niki.
2: Dan melancaran.
1: Dijo melancaran niki dun.
2: Di center.
1: Nanti yang ngi tugas, tiang benjang tugas boleh.
2: Ngi benjang pak deh.
1: Iye.
2: Ngi benjang tiang ke Amerika.
1: Sekarang niki.
2: Ngi nampak niki di Katerangan.
1: Katerangan, ye. Terus.
2: Tiang belajar pak deh.
1: Sarang.
2: Jebos ntar mana sarang ye.

sekantune ragor iki mau urip wastane dados jatmune penapi buka terangan.

Tujuanannya sana tiosan presiden thaler ngelebur sekanan ke kawanan malu nih.

Saya waktu sekancan sana kawan-kawan pang presiden mewalik dados sana rahayu sana becik kaptinnya ni.

0: Saya waktu itu John urip emang dewen dan pikenohnya nih pemargi ayu nih patut margi yang emang dew si deh ke abdiang maka sami
1: suk sama pak de atasnya nih
0: suk sama
1: mungkin maka terus kedengi maka terus sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing dan mang sarang sweater macet pade sarang keluarga mana sehat
0: ingin
1: ya tiang mau pamit pade atur sepat mau santi om santi om
0: suk semua niki sementara ringkat terangan tapean bikin angin nih hai nge durus galat bini om swastiastu
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Mawali.
2: Sareng Siki Pak De.
0: Apa sire ireng niki? Kalem gati.
2: Pengubengan
0: ninggi.
2: Ngelajah sino Pak De nggih.
0: Terus nek odari. Alit kidik suara radio ya.
2: Nggih, dia kak dupak telepon.
0: Doang kidik nggih, doang kidik nggih.
2: Sampun pade.
0: Kari mengwingi, kari mengwingi.
2: Ke kari pade.
0: Kari mulai kijis nih.
2: Kekolongan yang sampetan.
0: Pet Pradi niki kekolongannya salurannya niki ring sejeruan bawang niki sampet tapi niki ada.

dipastikan yang metlek-tek niki ngawinen jaga teh pacang kawon rusak ke bawah Bayu Arman niki Rayu.

0: Sampunan nyenjak napi wastare sahase gugune ngiring pikayun pikayun ini maka sami pun ikudumun.
1: Nak liu wantan satu dan kantan.
0: Inge ada nak deman ada nak sing deman. Liu ni je anak deman terunas.
1: Dah jengi. Dia nak terus monitor eri leng semang kepetang
0: kepetang. Meme dua ratus.
1: Tidak masuk tiang pade.
0: Iye.
1: Mie semua pade. Rajang siar mogi kena sekeluarga nge. Sweetro sejebak batam sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Mungkin galah aturang titiang om santi santi santi.
0: Iye.

0: Hai ngerayu, semeton didah ketut sugita ketut monjong niki. Ah, Taler wenten Bayu Arman niki dan kurane madi cantik rayu di. Melang-melang kucit ubuh paingalen gede. Hai ngi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Wih, ada hawe ini Niki.
1: Ini yang pade.
0: Wih, jak semangat, jak man. Ya Niki, nyak manu masuk.
1: Wah, uang pun boleh kan pencet itu yang malih.
0: Memel lah nasinya.
1: Makin boleh nyatakan.
0: Lurus nada.
1: Pade pernah pergi Astro Niki.
0: Astro Karo Niki, salam sarang Bu Yan Lodro. Pak Yan Lodro Niki, beh hijau tunang di tiang Bu Yan Lodro Niki.
1: Iya, Allah nak mahal Niki, pade.
0: Memel.
1: Di 3,000 Niki. Kilo.
0: Memang dia orang itu, Bu Yan.
1: 3,000
0: disimbang 3 kilo. Baik, 3-nya 40.
1: Iya, bola drum. Munga-munga, meleren mulu bola drum. Ini Pak D, Pak Ma, nampun berangkat,
0: nye. Iya, terus, kelas kalahnya.
1: Ingin, iki nak mau tumang.
0: Baik, jak bang, susu lebih.
1: Ingin, jarang Pak D, nye. Om Swastiastu sampai niki Pak De.
0: Terus.
1: Nyanya.

0: Wenten maka sami tungkalikannya punika. Wenten anak bocok, wenten anak bagus, anak tua, anak bajang taler wenten.
1: Bade niki panak dange, bade bengong ya tinggal
0: mungkin. Rahayu kadek cantik tapi bagus nike.

0: duan ni nempuk anak bajang jege ipun ana sembah pesubut somong ni rago paling lah rago paling sugih paling bagus eh
1: lantor jege
0: nggih

0: campurut lah segala titiang
1: campurutlah segala sepak mande kawani demo pamit
0: ingi sub semua dah weni campurutlah segala diri niki. Ayo ratu dan yang ditiang buron ini dua neng ke Bandung untuk kalah menawi itu rahu riki di tiang presiden nyarengan dari ngerahin nesane mungkin iring kalah somo sane pacang rahu jadi iring di tiang malih nih bina ke penguntat lugro yang di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapitnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Om Swastiastu. Rahajang atur diri yang majang ring para pemirsa sami Senikan dun misiki anring pro 4 suara budaya Bali. Mauli kecunduk sarang Dede Mahendra. Senin makin jagi nyarangin para pemirsa ringgala siang. Kandos puput galar dulu ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ria acara sani sampun kesiagayang. Yang hilang durang di tiang untuk ngaturang Rahino Ayu Teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Meli jebos jagi sangra di tiang galah duene ring line telepon 223361. Kembang dumun jagi katur saking Yes Bali. Sayang.

0: Sementara di daerah Kelan Raya, para pemirsa, saya akan dengarkan Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Sayang, saking yes, Bali, saya mau sampun atur yang ditiang, nyarangan para pemirsa sami. Mugi setara terhibur antu tembang seni sampun katur. Nge, spesial niki, majang ring sepeton ditiang, seni sampun nyarangin Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sahabat budaya, sebelum ngelantur niki ditiang informasikan, ini dudonan acara, seni kelaksana yang ring pesta kesenian Bali. Sane kaping petang dan sekutus Sukre siang 11 Juni warsa kalih tali 6 likur sampun memargi niki jam 11 Wimbakare lomba Taman Penasar oleh Sanggar Cudemani Desa Pengosekan Ubud Gianyar sane pentas dikiring kalangan Ratna Kande Bali Jebos dikiring gala sore jam 3 pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB Ring Kalangan Angsoka. Lantur jam setengah kutus wengi parade jange tradisi remaja oleh Sanggar Seni Murti Kanti Suara Kute Utara Badung. Setengah kutus taler lomba bola ganjur Wimbo Kare taler nge oleh Ske Gong Kunti Manik Gangga Baturiti Tabanan. Mali jebos pasti ke sampun presiden langsung rawuhin ke Art Center Denpasar ngeh menyaksikan risk grounding pemargi napi wasane pertunjukan seni tradisi seni kelaksana yang ring pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus. Ilingan mali jebos niki suka beleganyur sanik jagi pentas utawi lomba ingian punike tabanan bangli karangasem kota Denpasar taler Gianyar. Nah niki luar biasa sekali mali jebos nge dumugi wintan gala titiang jagi nonton pasti ke mali jebos sering pesta kesenian Bali. Ini medui pasangan keluarga mali jebos durus rawuhin dan kita ramaikan bersama-sama ajang bergengsi tahunan di Bali. Inge sane makin sanggra ditiang dumun ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung durus sane jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Niki yang menguil sak kene gulem.
0: Oke, ntar. Nge, durus-durus Nini, angin galah duit, Inge.
1: Nas temang, kan, Dede.
0: Temang napi.
1: Temang, nge galung aja kuningan.
0: Pais, galung aja kuningan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ntar. Nuket yang mengatur cipta sering kami di Dede Gadu. Mereka jebos di dalam mana selam.
0: Tinggi. Yang
1: berpengingan dan 8 hari. Yang udah alat.
0: Nge,
1: nge. Yang udah di deso.
0: Oke, terima kasih Nini.
1: Terima kasih sama terjala macam di Dede. Oh, santi.
0: Nge, Nini Agus ring seputaran mengui. Nge, semua sampun bergabung. Selamat siang.
2: Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Uban Badung.
0: Siro Niki.
2: Yang Badung Uban.
0: Ibu Uban kenten.
2: Ini Ibu Badung Suyani Kak Tujeng.
0: Ibu Badung kenten napi Ibu Uban Niki.
2: Ibu Badung Uban tadi.
0: Oh kenten. Aha, inge.
2: Aduh kantin udah masuk bertanding.
0: Punapi sehat.
2: Aduh asung karir kena sehat. Punapi Pak D.
0: Dados. Ampura ibu dan dia melingeh niki.
2: Tiang mungkin ampun di Jimbaran antara Nusa Dua Jimbaran Mumbul.
0: Aslinya tinggalnya di mana?
2: Ting aslinya ngantian ke Budok.
0: Berarti di Budo. Oke, silakan. Angin galah duwe ne megatre napi ngarsang tembang.
2: Nggih, tiang megatre sejebak nggih. Semeton sami sani nyareng dikit tetep di RRI Perempat ni kini. Ya demogi kena rayu sampun ngelintangin galungan kalih raina. Mangkin jadi nyanggre pemacaan agung kalar ngelancur ke Kuningan. Demogi ngemolih rayu sarang sami cukatnya Pak Dedenge.
0: Inge.
2: Demogi boleh tangkir kekawitan RRI niki.
0: Miring nak, bentar gak lahe.
2: Inge, semua Pak Dede.
0: Miring.
2: Rayu, jeru talar nge.
0: Inge.
2: Salam di studio semua rayu.
0: Inge.
2: Om Santi.
0: Suk semua, sampun bergabung niki Bu Badung Uban. Senang bau sampun nyarang. Angin ring seputaran buduk. Nggih, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Ya.
3: Iya, ngodawe nini ki.
0: Eh, punapi sehat.
3: Iti yang sehat, Pak Dede. Diki cerah, panas.
0: Nggih. Niki wonten salam.
3: Sarang tira Pak Dede.
0: Wayan kabinawo.
3: Oh inge, salam kenal nge. Sarang kenal nge. Kasih bang nika melancaran
0: nge.
3: Pak Dede pernah pegat lo niki.
0: Agak meriang gede niki. Kin cuaca.
3: Pak Dede, bang kenal nge. Inge nyarang deng niki. Megatlo Pak Dede.
0: Durus na.
3: Inge, Bu Badung. Masanak dungun Bu Badung Bang. Iki nini santa, munga, tak lemah lagi. Pegat Dania reng sanu, sarang ini Dania. Bos, agung ni Amese, numpang Jerman, kira nge. Nani yang kira na, pernah pigato niki. Janura. Kenak, mah dira mesana mah.
0: Nih, mesanaan dumun mah.
3: Ini si bolodran di tiang munga.
0: Aduh, lo galo.
3: Lo galo, bunga lo galo. Cuma muncul ngalak bunga. Maksudnya bunga ini kan mudah, Pak Dede.
0: Aduh, mesana kan dumun lo galo.
3: Iye, Pak Dede, yang menikah ke mantan.
0: Ngiring.
3: Boleh suwitra, makin malah, nye. Pak Made, kena-kena, Pak Cibot. Alwas pada orang margi, Bang Rahayu, nye.
0: Iye.
3: Iye, yang menikah ke mantan. Jalan aja titia. Nawini, mau pami.
0: Ngiring.
3: Om, santi, om.
0: Iye, om, santi, om. Udah, Weni, ring seputaran si Bang. Sampun bergabung nggih wonten ini Hayuna Rahajang siang beli Dede Rahajang bertugas salam kompak majaring semton sami cuaca ring den pasar cetar nggih punapi yang mana Ibu Agung ring seputaran Sukawati selalu setia niki menemani Dede nggih. Aduh sira malih niki pokoknya banyak-banyak semua sani sampun bergabung. Rakalan Rai, para pemirsa sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM. Lejo bos muali jagi sangre di tiang seni makin terus dumun piar sayang sani pacang lintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

0: Raglan Roy, para pemirsa, semoga di dia sanekan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Mang senewawi sampun naturin di tiang. Eh nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin ring di tiang ring siaran ngelele ulangun malih jebos niki. Mangkin ring siaran teras PMKM menyajikan informasi lan musik. Nah, temang sani sampun katur wawu tamanya nih semeton sani sampun request dumugi ja presiden terhibur ke mantan. Mecebur saking ari kencane kaler Galungan lan Kuningan Jack Lempung sarangin Nevi Linsia. Oke, sana mangkin Bu Wali sang radio tiang ring 223361 selamat siang.
1: Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Inge, Bu Eka sempitin ya Dede.
0: Punapi Bu Eka.
1: Apa kabar Dede?
0: Kabar baik.
1: Segar. Aha. Ada mang nih kulidaki Dede.
0: Kulidaki.
1: Inge, bagus Wirato.
0: Oke, ditunggu nge.
1: Nge, suksema Dede.
0: Ibu Eka, om. Suksema.
1: Nge, Om Santi, Santi. Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Kulidaki, dimugi aja sampun masuk. Nge, bagus Wirate, sampun ke Cimawisang. Mulai jebos, pasti ke sampun jagi keputar, temang bro ini. Angin rakan rai para pemirsa, sanika dun satia niki nyerangi dede, ilingan pesta kesenian Bali, sanika ping petang dan sekutus. Rai nuri mangkin, sukre siang olas Juni warga kali tali 6 likur, sampun sopi anti tiang, ini dudonan acara sani pacang kelaksanaan mulai jebos. Benda taman penasar, sampun memargi, talar, mulai jebos wentan pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB. Parade Janger niki saking Sanggar Sekar Murti. Sekar Murti Kanti Suara. Kutha Utara Badung. Lantur wenten parade Beleganjur. Nah, ilingan niki ring Open Steed Arde Chandra nggih. Terus ngerauhin dan kita saksikan bersama-sama seniman-seniman ruine macam tampil serangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petang dan seputus. Ayo mewali sang radit yang mangkir ring 223361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi nyarangin durus. Selamat siang.
2: Selamat siang Om Swastiastu Dede.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Niki niang ring tegalalang mekedar niki panas
0: eh. Aduh, dos kenten.
2: Luar biasa niki picil.
0: Punapi sehat.
2: Nge sehat Dede, tapi jek panas teng hidang kijo
0: bener. Nge punapi yang men. Nah, sasih ya kenten deh. Malih hujan, malih panas. Kumanti mangkin pulih doman panas. Syukuri. Nih, niang.
2: Nih, bisanya hujan, Diki.
0: Nah, Niko ampun, malih niang makangan. Jak hujan, kan terus. Padahal nak berundang, kan tantas, niang.
2: Jati.
0: Nah, tanda dos. Artinya, yen musim panas, semetone, sana ngadol jajo gino, jajo uli, nike, sana medui galah, mupu, nge, dagang es, nike, sana mupu, yen musim hujan, dagang mantel, dagang pajang, nike, sana mupu.
2: Patut-patut,
0: bedeh,
2: patut-patut,
0: bedeh, nge, terus angin kalah dumun mang depolis sempetan cerita yosan nge
2: nge nunas lagu mantan siki nge dede
0: lagu napi lagu
2: tukang sampah benyang
0: tukang sampah tiang tukang sampah
2: oh long suara
0: ada niki saking wiwit warni asih niki lagu curahan hati memang nge
2: nge majang ring dede
0: nge niang ke sawah sehat selalu nge
2: nge niang mau pamit
0: nge
2: makasih sarang sami
0: nge
2: Painggalong ang mangna rahayu sarang
0: rahayu rahayu rahayu
2: niyang mapamit
0: ngiring niyang
2: santi santi santi om
0: om niyang kesawa sarwedan ring seputaran Tegalalang senawawu sampun bergabung nyarangin didi biang mangku suk semua sampun bergabung turah tambiak niki semua didi yang ring seputaran Jimaran sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Akhirnya kalian raih durus dumun biar saya yang seni pacang lintang.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebelum ini anak kalian raih berapa miarsa senekan dan nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali. Tukang sampar saking wiwit warni asih sanawawu sampun naturin titiang nyarangin para pemiarsa sami ringgala siang kedimangkin dumugi je presiden terhibur kemanten. Spesial niki majang ring niang kesawa sanawadar ring seputaran tegalalang sanawawu sampun bergabung nyarangin dede. Ngeh temang dulu ini sampun kartu dumugi je presiden terhibur kemanten. Dan dukan galah dulu ini niki sampun telas dede yang lungsur mepamit suk semua sarang sami antuk uratiannya nih melijebos mua jagi lanturang di tiang antuk ngaturang siaran ngelilau langun kandos puput gelah durini jam kali malih jebos.

Sahabat budaya perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kakao Swollen Shoot Virus. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain. Termasuk Indonesia, dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncak harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilo. Sebelumnya kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilo. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Nah, kalian rai berapa miliar saya sama Doni Diang. Saya kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra. Saya makin nyarangin para pemiar. Saya ring kalah siang. Tadi makin ring Rahina Sukre. Saya ngolas Juni warsa kali tali nam likur. Lanturang titiang untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun. Untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Temang cantik saking belian Sri Kandi Wilasmi sanawau sampun aturin titiang eh. Yarengin para pemirsa sesami dumugi presiden terhibur iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Tanda suput galah duene jam kalih mali jebos. Selamat siang.
1: Selamat siang Ustaz Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Ini kamu pejate?
0: Nggih, Nini dados kantun bengek niki.
1: Aduh, nunggu bengek nih Dede.
0: Gelis kena Nini nge, sampun metambel.
1: Sampun, kalau kok kondisi ini asing kengken
0: ya deh. Staminanya berarti bagus nih ke, tapi
1: makan biasa.
0: Ah, nge.
1: Lu mau ini pindah aja nunggu kata deh. Nuna semang deh deh.
0: Kena.
1: Nge, Nuna semang ya.
0: Terus nak temang napi.
1: Temang no. Tentangnya
0: nanti
1: wakana
0: Ian Jensen ya. Napi.
1: Blog Maguno.
0: Blog Maguno. Oke, sukses semua. Terima kasih.
1: Satu dede.
0: Miring.
1: Kami mengucapkan arah
0: jangan. Aha. Kalau
1: Nini mau pamit, Om Santi Om.
0: Ingih, Om Santi Om. Wali Sang Radit yang ring 223361 majang ring para pemirsa saya semeton sani kantun mesikian ring 106,4 FM kantun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring galas siang mangkin. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Yang
2: wa mangku Jepati pemenang.
0: Mangku Prajapati.
2: Ini mesembang Pak Dede.
0: Tembang napi.
2: Emang
0: nanti,
2: Dedalu
0: ada
2: galang.
0: Dedalu ada galang. Oke, sampun ditunggu nih.
2: Ini kau Pak Dede.
0: Miring.
2: Galang. Santi.
0: Om, Santi Om. Eh, hey, rakan rai para pemirsa, sahabat budaya Bu Agung. Eh, hey, semua Bu Agung. Rakan rai para pemirsa, muali niki titiang informasikan dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahina mangkin sukre. Siang olas Juni warsa kali tali 6 likur. Mulai jebos niki wenten pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB ringgala sore jam 3 ring kalangan angsoka nggih. Setengah kutus wengi niki wenten parade janger oleh Sanggar Seni Murti Kunti Suara Kuta Utara ring kalangan Ayodhya. Lantur niki wenten parade Wimba Kare, ngeh, Baleganjur, niki Duta Kabupaten Tabanan, Bangli, Karangasem, Denpasar, Taler Gianyar, Malaja Bos Pacang Tampil. Sane seneng antu Baleganjur mulai jebos mangdane presiden langsung ngarauhin ke pesta kesenian Bali sana megenah ring jalan Nusa Indah nomor 1 Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Inggih.
3: Maaf, Dedero uling tuni uling ibi yang tang uling nggih Dede Rahayu.
0: Inggih, durus.
3: Salam Rahayu Dede.
0: Inggih Bu Vera.
3: Nek uling nggih.
0: Napi?
3: Suk semua yang widi.
0: Suk semua yang widi.
3: Dede.
0: Oke, ditunggu mulai jebos, nge?
3: Inge, suk semua Dede, rajang tugas. Om Santi Om.
0: Inge, Om Santi Om. Sahabat Titiang, wentan kadek Mahendra ring canggu napi munggu niki dek. Lupa, aku lupa. Ring munggu dek nge, napi canggu. Dek Mahendra niki ngopi dumun beli dede nge sing semua. Salam sarang sami. Wetan Bongol Arias Ari Tanaka. Sada wetan ring seputaran Pindah belah batu nge. Oh Canggu nge Rahayu. Raglan Rai berapa miarsa sebelum di tiang Sani kantun misikan dari perumpat suara budaya Bali. Sampun napina frekuensi Mali jebos kantun iring di tiang kantun suput galah duini jam kali. Untuk kantun orang teman-teman Pak Bali Sani makin durus dumun piarsa yang sani pacang lintang.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Gajah. Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Rakalan Rai Perpemiarsa Semudah di Tiang Sandekan Dun Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Sanwawu Sampun Naturin di Tiang Nyarangin Para Pemiarsa Sami Ringgala Siang Mangkin Dumugi Je Presiden Terhibur Ngeh Mwali Sangra di Tiang. Selamat siang.
1: Selamat Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rem rem reng karang asam Dede.
0: Aruh Das kenten.
1: Wenten gulom rau
0: ngeh.
1: Jadi
0: dong
1: sampun
0: rang
1: pun
0: deh makin rem-rem. Jak rem-rem. Dan pasar talah rem-rem niki.
1: Oh, siapa nikah nge? Nikah sampun nge. Nak lumanti pun api yang nge. Anak lumanti. Nah, iya siapa nikah cuaca nisi wa dede nge.
0: Nge.
1: Nge. Pak dede.
0: Piang.
1: Yang areng karang asam memang utama dia wa dede.
0: Nge, bu utama cantik.
1: Iye. Bau ampun iki san nang pirapat-pirapat santekan lumun.
0: Nggih.
1: Tonas lagu Pak Dede nggih.
0: Lagu napi.
1: Napi tonas yang
0: nggih.
1: Tumbak mesadah Dede nggih.
0: Pai.
1: Tumbak.
0: Tumbak mesadah nggih.
1: Nek jangan tolak sadah nek goreng tembok kan mesadah ya.
0: Nggih, ditunggu mulai jebos Bu Utama nggih.
1: Nggih.
0: Yang.
1: Nang becen arahayu sarang sami.
0: Nggih.
1: Kenten dalu Pak Dede. Becen arahayu sekeluarga. Arahajang tugas Pak Dede.
0: Miring.
1: Yang mau pamit dumun.
0: Nggih.
1: Santi, santi, santi Om.
0: Om, santi, santi, santi Om. Bu Utama. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu.
0: Tiang.
2: Bagus.
0: Tiang.
2: Ibu nunas tembang deh, guys.
0: Bu.
2: Bu Ngurah.
0: Bu Ngurah.
2: Inge.
0: Tembang napi, Bu.
2: Bu deh.
0: Inge. Tan budal pulang kampung, Niki.
2: Nenton. Iri ki mantan.
0: Oke, tan.
2: Deh.
0: Ya.
2: Ibu nunas tembang, eh.
0: Tembang napi, Bu.
2: Tembang nih. Tresna bekelang mati.
0: Tresna bekelang mati, saking?
2: Nge.
0: Saking?
2: Saking di alot.
0: Oh, bekelang mati, nge. Nge.
2: Ibu demen nika deh.
0: Nge, becik nika lagunya.
2: Nge. Nenteng cuma gatuan nisi ke bandar untuk pulsa deh.
0: Nge, suksema.
2: Galahi katur. Om, santi, santi, santi, om.
0: Om, santi, santi, santi, om. Suksema Ibu Ngurah. Selamat dari seputaran Tabanan. Sanwawu sampun bergabung Niki. Rauh nyarangin Dede. Ring perempat suara budaya Bali. Nge. Sahabat budaya. Talar Niki. Tidak informasikan. Ngemasangin dek cuaca di seputaran kota dan pasar. Niki rem-rem. Nge. Nah. Majang ring para pemirsa. Sani jagi berkendara. Ganda Niki. Menuju ke seputaran dan pasar. Bang Dane mempersiapkan diri. Mata mantel. Sira uning. Ring tengah margi. Hujan. Nah, Mang Den enten kelabakan. Nggih, pasti kanyane alon-alon ring margi dumugi rahayu selamat kantos ring tujuan.

0: Pangeran Klan Rai dulu sumun PR siang seni pecang lintang.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Sebelum di daerah kalian raih, para pemirsa, saya kadun nyarangin dede, yang perempat suara budaya Bali. Tembang senemau sampun katur nyarangin para pemirsa sami. Demugi je presiden terhibur, untuk tembang temasannya sampun katur. Ledangan pisan niki, galah duene niki sampun telas, dede yang lungsur mau pamit. Suk semua sarang sami, untuk uratiannya nih, mali jebos perempat budaya RRD Denpasar. Pacang bergabung ke serangin perempat RRD Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Kompo Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayu Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayu yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simple, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia main lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak. Jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mbak. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
3: Noel
1: Noel, oke. Karena kalau misalnya orang tuh gak boleh di Noel
2: dalam. Oh iya, Toel
1: ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Kemarin banget sih.
1: Iya. Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu aja langsung selalu fresh from the oven. Iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Sikap Pontrio 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari Pendita dulu ya, perasaannya jujur karena tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi temannya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan pengalaman itu kenapa pas pada saat kan sama waktu
3: kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus selama kayak gitu orang tidak bisa berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Okay. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya,
3: seleksi lancar. Panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk tebak meningkatkan lagi diri.
2: Oke, okay. Tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak dengar mungkin di 5 besar itu sebelum kita ada di 10 besar yang tinggal sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah ketika masuk 10 besar itu kita ada menyampaikan masalah ya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih sama sebenarnya yang emang tantangan terbesarnya itu sangat kesempatan atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus berdiri ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyamakan kita itu yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita tertekan ya ketika persiapan itu dari situ pesat diri. Jadi kalau pesat diri itu kalau proposal program kerja yang akan kita lakukan berkat oleh dari bulan yang
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan ya?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai nih bawa-bawa kita, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlatih, berlatih kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di kita dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum kita bahasa, tapi setelah kita bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing, ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa ibu kita itu adalah bahasa identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bahasa bahasanya atau tidak lagi, karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri, Kak, saya ingin menggunakan material di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa daerah ini identitas kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih, Kak, sama kuliah-kuliah. Dan mengangkat dari perhitungan kualitas dari teman-teman kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita hari berbicara itu campur-campur bahasa tetap tadi. Dan mulai untuk kepanan dari bahasa baby itu kali-kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram, juga apa kita bisa berbentuk Indonesia yang bisa benar, dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tuliskan cuman untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti itu, kita bisa mengenalkan
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokus, Kak?
4: Kalau bahasa Melayu, karena Perintah sendiri suka menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event, dan ini kita menjadi pewaran itu kan membuka dengan pantun kan. Nah, dari situ jadi kalau dari itu sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pantun itu kita menjadi pewaran di kegiatan-kegiatan.
2: Oke, okay. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau patut kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inominal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Aduh, pantun perkenalan ya, kayaknya udah
2: lebih lupa. Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari Kurima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantunnya di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cuma apa, harus
3: segera. Ewa.
4: Harus sama di topi, kesana.
3: Ewa.
4: Kalita istrinya mau berpantun,
2: Kepulauan Riau
4: banget
2: sekarang. Iya, oke. Okay. Jadi lebih ke Kepulauan Riau. Nah, kalau Bang Tenol gimana nih? Pantunya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itu mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Boleh tahu fokusnya kemana dia kemana. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya.
3: Iya, benar.
4: Dari Florida ya.
2: Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang paling sulit, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu tempat mendengarkan bagaimana opini-opini cara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa.
4: Kalau panggilan sendiri, keluarga besar Pakistan, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli. Jadi, ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, berbicara juga sama Melayu. Walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya. Jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Tidak boleh sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat ada banyak. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, guru bahasa ini kan merupakan jalan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita gimana saya kita diberi tanggung jawab untuk menjadikan presentasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Jadi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Pak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, dan kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persekalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti terikatkan dalam bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sih. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal karena biasa-biasa jadi pantun itu
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media Pak. Contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang Pak. Seperti saat ada pembukaan acara di dalam pun, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah dipersikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, tren, diikuti tren globalisasi, ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititulkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang bimbel, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda tempat sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa ini. Mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi benar bahasa Indonesia sendiri udah keren. Bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di pemenasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada kurang-kurangnya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan video tersebut menjadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk Korea, itu kan sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya kita dari kapan lebih pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Jadi kita nggak sih kali itu kayak kalau belajar Korea kayak Korea gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan kita di era industri pada saat itu.
3: Jadi peringatan tentang bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, karena dengan peringatan tentang bahasa tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
1: Ayah tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit dengan Melayu awalnya. Tapi sejauh ini sih, setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengarkan berbual kemarin ini artinya apa yang harus apa yang dinamakan dari katakan gitu. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara apa saya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, makanya memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi kalau masa karantina sampai sekarang itu, kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa
1: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup. Iya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: Nak kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga cipu.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Po, kalau
1: pertanyaan
2: benar nggak berbunyi nih Po?
1: Ah boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh. Tapi
2: sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah, warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong. Loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada enggak? Kalau di sana istilahnya ada enggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
2: Ada ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
2: Ya, oke. Ini nih pertanyaannya untuk Kak Onita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
4: Oke. Terima kasih ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang berkemampuan kuat jadi, untuk sebetulnya kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kasar, dan kotor, gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman-teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuliah, kalau di luar. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang terjadi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung manggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: dan dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi cari lingkungan dan sekuritas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan? Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
5: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini, enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu aja enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
5: Ya ani. Gitu.
1: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya, banyak tentur. Nah, dengan itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Dan seperti buat pas kita ya, kita melihat contoh juga, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di masyarakat. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh.
1: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi ya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
1: Oh, ada ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Halo, silakan, Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
6: Mbak Sore Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman, Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman, Lampung. Oh,
1: Bang Leman?
6: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Agung Lampung,
1: Pak. Iya.
6: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
5: Yang saya Julia.
6: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
5: Ya.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih, saya lihat di apa, ingatnya nih.
1: Iya.
6: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa Melenian? Ya, Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau, dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan itu bahasa saja. Slang gitu
6: itu,
1: ya.
6: Yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
1: Oke,
6: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi...
5: Minum apa?
1: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu balik peminta

0: gue jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
1: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, ah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, muka macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
1: Bedelau sangat lu dia tuh lah gitu.
0: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
1: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
1: Melayu tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
1: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita tuh hari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga keluarga besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak
0: Yang kalian mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
1: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. No tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
0: Ao. Ih seru.
1: Ao tuh iya gitu.
0: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
1: Betul sekali.
0: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
0: Boleh.
1: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
2: menggunakan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Keren.
1: Mau ini juga empok, mau ikut tapi panjang betul ya empok.
0: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
1: Oke, boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan.
0: Oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya, oke.
0: Yuk, sekali lagi. Cie 2, 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, harus
0: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
1: Harus.
0: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
1: Main lama banget pok.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
1: Halo Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Ya Aisyah kuntung bedelau kan.
0: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuala ya. Juga Konita. Dan buat Abang Pak terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk

Ramai perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Sloven Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut ragadan rai menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram. Sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, Awe Karan kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Rekha dan Rai. Di sore hari ini ya, tentunya di jam 3 sampai jam 5 sore, Putri akan menemani ruang dengarnya Rekha dan Rai di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Rekha dan Rai yang ingin ngobrol-ngobrol sama Putri ya, untuk berkirim salam dan juga request lagu, boleh banget nanti bergabung di line telepon 0361223361. Atau pastinya bisa juga bergabung di sosial medianya kita ya, di WhatsApp kita. Masih sangat boleh untuk bergabung ya di Prodangdut ini di 0878-9882-240. Nah, Rekha dan Rai, untuk memulai perjumpaan kita di sore hari ini ya, kita akan dengarkan satu lagu dari Happy Asmara, ada Lost Doll ya, dan selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: Satu lagu dari Happy Asmara, Lost Doll ya, yang memang enak banget untuk berdendang dan bergoyang gitu ya, Raka dan Rai. Dengan lirik lagu menggunakan bahasa Jawa ya, dan tentunya dengan musik iringan yang sangat asik gitu ya, dan enak untuk berdendang, Raka dan Rai ya. Sudah menjadi lagu pembuka di sore hari ini, dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang bisa di request ya, Raka dan Rai. Untuk sore hari ini, Putri akan buka line teleponnya di 0361-22-3361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya Putri.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Inge, ini dari seputaran Sanur?
1: Betul.
0: Betul, wah lama nih gak kedengeran. Kemarin kayaknya tumben gak gabung.
1: Kemarin baru datang dari Kintamani, nginep kali di sana.
0: Aduh, asik sekali ya, berlibur di hari raya ya.
1: Bersama keluarga.
0: Iya, sama anak cucu berarti nge.
1: Iya.
0: Mas Tongkara sekarang sudah ini, buka warung lagi?
1: Sudah buka warung sekarang dari tadi.
0: Nge, kembali beraktivitas. Semangat lagi ya, karena sudah dapat liburan ya Nini ya.
1: Iya, semangat. Sekarang nyari cuan dulu lagi.
0: Inge, Aston Karus, siapa tahu nanti Manis Kuningan jalan-jalan lagi ya.
1: Tidak tahu gak
0: Aston Karus ya, gitu.
1: Putri kemana nih, nih Lancongnya Manis Jalungan?
0: Enggak, ada kemana-mana, siaran kemarin.
1: Oh siaran, monitor kemarin.
0: Jadi melalinya ke RRI kemarin.
1: Ya, tidak apa.
0: Inge, tetap semangat karena bisa ketemu sama Raka dan Rai.
1: Iya, lagu dulu gak?
0: Boleh, lagu Napi
1: apa ya?
0: Oh, lagu dangdut apa hari ini?
1: Apa lagunya? Kok lupa. apa yang Dewi dari Dewi Persik itu apa ya? Indah pada waktunya.
0: Oh, iya. Indah pada waktunya, iya.
1: Ya, itu aja. Okay, salam-salam dulu ya. Ada Nini Nisa, ada Dike Narok juga, Ani Kapal, ada Mok Melin, Pak Ceyacop, ada Pandepi, Budak Kemang Mete, ada Gek Mas Bayangan. Ada siapa lagi Bawo ya? Ada Bu Ana, ada Uda Kade, ada Bu Eka Batu Bulan, Uda Kade juga, Mbak Tunini, Bu Pera, Bu Lodro, ada Bu Kutu Keboiwo, ada siapa lagi ini? Bu Losekar, Bu Melin sudah, ada siapa lagi ini? Tuati ya, ini yang Kirana. Ada Matu Mini, ada Nini Ayuna ya, Bumi yang Yoga juga. Ya pokoknya sisanya bungkus dan dulu jadi satu ya, kayak Putri.
0: Oke okay, Nini.
1: Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Nini Dania di seputaran Sanur ya. Dan habis liburan tentunya makin semangat nih Dania dan juga Peka ya. Tentunya Raka dan Rai juga pasti sudah menghabiskan liburan berhari raya ya. Entah itu keluar rumah ataupun di dalam rumah, tapi berkumpul bersama keluarga ya. Jadi untuk hari ini kita kembali lagi memulai aktivitas biar makin semangat. Nah langsung saja di request lagu dangdutnya 0361-22-3361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maelin ya ini ya.
2: Ya.
0: Wah.
2: Putri udah hafal.
0: Inge, Aston Kara sudah hafal. Baru aja tadi dicolek sama Nenek Dania ya.
2: Iya, makasih nih kolegannya.
0: Inge, langsung bisa naik langsung ya.
2: Berarti ada tarikannya kencang loh.
0: Iya, abis jalan-jalan soalnya Nini sama Kak, jadi lagi semangat-semangatnya.
2: Oh gitu ya.
0: Abis liburan ke Kintamani katanya.
2: Iya, biarin aja. Sekarang kan udah buka toko lagi.
0: Iya ya? Betul, beraktivitas lagi ya Maelin ya.
2: Iya. Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astung Kara baik, Maelin gimana kabarnya?
2: Ya tetap baik, SWS tetap.
0: Aduh, tetap ya Astung Kara tiap hari SWS ya.
2: Ya.
0: Iya dong, kan kemarin udah dibahas ya, harus waras terus.
2: Harus gitu. Lagunya
0: lagu apa?
2: Lagu Tabah ada.
0: Tabah.
2: Ya dari Dayu Agi.
0: Adanya dari Siti KDI.
2: Oh gitu.
0: Versi Dayu Agi belum. Enggak apa-apa.
2: Ya apa-apa.
0: Oke, yang
2: Tabah.
0: Oke, okay, biar tabah menjalani ya.
2: Tabah menjalani hidup ini.
0: Iya, yang versi Siti KDI ya.
2: Iya. Oke, deh enggak apa-apa, Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih.
2: Jadi langsung salam-salamnya.
0: Silakan.
2: Yang tadi ada Nini Dania, ada Kak Dania juga sana. Selamat sore, ada Bu Lodra juga. Terus ada Gombiang Sri di Keseran gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, makasih tolengannya kemarin ya. Terus ada Bu Vera, katanya sakit Bu Vera ya.
0: Udah sehat kayaknya, tadi pagi dapat bergabung deh kayaknya.
2: Oh gitu ya,
0: Mas Tungkaro.
2: Sehat ya Bu Vera ya.
0: Mas Tungkaro.
2: Biar bisa ngecuer di udara.
0: Yeah.
2: Terus ada Nih Ipa, ada Kak Mangkus Gani, ada Paya Narbe, ada Patut Manceng juga, okay. Bu Eka Bebe, ada Kenaro, ada Pati Polos Jaya, terus ada Pak Eka di Mamal, Pak Eka di Selaga, terus ada Kak Ciatop, ada Mas Tunindi, ada Nini Agus yang sering menggelebuk. Mungkin signalnya kurang bagus.
0: Iya kayaknya, soalnya sering banget kejadian.
2: Iya sering banget kejadian. Kalau udah kayak gitu lagu dulu minta. Ntar kalau menggelebuk.
0: Iya iya, kadang-kadang neneknya ingat. Jadi udah lagu aja dulu gitu.
2: Ya itu udah. Terus ada siapa lagi? Ada Niang Kirana juga ya.
0: Oke.
2: Ada Gombiang Yoga. Ya pokoknya buat semua deh.
0: Oke.
2: Salam kompak aja via udara. Buat Bagia Putri.
0: Inge.
2: Yang cantik, yang manis. Ya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Kita pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Astungkara.
2: Terima kasih,
0: yuk, bye. Oke, terima kasih kembali, Maylin. Doa terbaik juga untuk Maylin sekeluarga ya. Dadah, bye-bye. Dua lagu Rekedan Rai sudah Putri dapatkan ini ya. Requestan dari tadi ada Nini Dania dan juga Maylin ya. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Dan juga ada Tabah dari Siti KDI ya. Kita dengarkan lagu pertama dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

Pancaru Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena dagang obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawasan obat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih. Si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka. Gak dikasih nasi pakai kuah, jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting.

0: Rangkaian terakhir tadi satu lagu dari Siti KDI ya, lagu Tabah yang merupakan salah satu lagu dangdut klasik yang populer ya. Lagu ini Rangkaian terakhir sering dikaitkan dengan beberapa penyanyi-penyanyi dangdut legendaris ya, karena memang lagu ini tidak hanya dinyanyikan oleh satu penyanyi saja gitu ya. Selain ada versi dari Siti KDI tadi, ada juga versi dari Om Adela dan juga Luciana Jelita ya. Tapi sesuai dengan yang disampaikan Maylin tadi ya, jadi sebenarnya Maylin tuh minta versinya Dayu Age ya, karena memang diciptakan oleh Dayu Age. Kebetulan yang masuk tadi memang dari versinya Siti KDI ya. Tapi tentunya sesuai yang kita tahu gitu ya, lagu Tabah ini bukanlah hits utama dari Siti KDI ya, karena lagu dari Siti KDI atau Siti Rahmawati ya, juara dari KDI tahun 2004 ini, itu cukup banyak, dan salah satu lagu andalannya adalah Cintaku Hanya Dia atau Dibohongi. Oke, masih banyak juga lagu-lagu hits lainnya ya dari dangdut Indonesia tentunya ya, karena memang dangdut ini lagu khas Indonesia, jadi banyak sekali versi dan penyanyi-penyanyi dangdut yang luar biasa gitu ya. Rekanan Rai yang masih ingin request tentunya untuk bergabung ataupun berkirim salam, silakan bergabung. Putri buka kembali line teleponnya 0361-223361. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Gek Putri cantik.
0: Iya, selamat sore juga dari Tabanan ya ini ya.
1: Iya dong.
0: Iya, Mbah ini Mbah.
1: Mbah siapa?
0: Aha, Mbah Indira apa bukan ini?
1: Tanah Lot ini.
0: Oh, Mbah Tunindi.
1: Iya,
0: Mbah Tunindi. Aduh, dududu, ampura meleset ini. Gimana kabarnya Mbah Tunindi?
1: Aduh, sehat ge.
0: Astungkare.
1: Bagaimana kabar?
0: Astungkare sehat luar biasa. Dari
1: Raya Galungan kemana melalui?
0: Enggak kemana-mana, ke RRI.
1: RRI saja?
0: Iya.
1: Lihat-lihat pemandangan?
0: Belum dapat kemana-mana ini. Mbah Tunindi udah dapat jalan-jalan?
1: Enggak. Ini jalan-jalan keliling di anu aja, Ge.
0: Di
1: sekitaran aja.
0: Tapi di sana sudah ada tempat wisata soalnya ya.
1: Ya, sekitaran rumah.
0: Enggak apa-apa, tetap ada ini vibes-vibes tanah lotnya itu masih terasa kan, jadi pariwisata.
1: Ya. Ini siapa ini yang nyolek-nyolek, Ge?
0: Waduh, siapa itu baru naik dari colek-colek?
1: Ya, nomornya di belakangnya 30 gitu, siapa ini?
0: Siapakah itu? Ayo disebutkan namanya.
1: Siapakah ini? Selamat ya, selamat bergabung.
0: Iya, terima kasih sudah nyolek-nyolek ya.
1: Iya.
0: Ge,
1: request lagu ya?
0: Boleh dong, lagu apa Mbak?
1: Apa ya?
0: Lagu dangdut, dangdut.
1: Dangdut. Seruling bambu aja, Ge.
0: Seruling bambu, oke, manis manja ya.
1: Iya, ini manja-manja ya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu Mbak.
1: Salam dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Tadi ada Maylin ya.
0: Iya.
1: Maylin, selamat sore. Terima kasih atas callingannya.
0: Iya.
1: Iya. Terus kemarin bener menglebuk, Gek. Iya.
0: Iya. Oke.
1: Ini Ita yang ikutan, Ge.
0: Oh, ini Ita nyolek-nyolek. Ayo,
1: ya,
0: ayo.
1: Ya, cepat sembuh nih.
0: Oh, ini Itanya lagi sakit juga ya.
1: Oh, ini Itanya tadi punya nomor itu ya.
0: Oh, iya. Yeah. Semoga cepat sembuh.
1: Dari barat dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, ada Jeromangku Sedani. Selamat sore. Ada juga Kak Ciatop, naik-naik Kak. Apa Kak Ciatopnya melali nih?
0: Udah Nini, Mbah yang nyuang sinyalnya ini. Biasanya kerebutan sinyal katanya.
1: Ya, rebutan sinyal dah sini.
0: Tanah lot, tanah lot.
1: Tidak bisa naik,
0: Ge. Oh gitu, sekarang berarti dapat ini ya jodohnya ya.
1: Iya, terus ada Nini Itanya sudah tadi. Mbah Andira juga, Nini Ayuna. Terus ada Mbah Mangku Rajapati juga. Terus ada siapa lagi ini, Kak Pedes. Terus ada Pak Yanarbo juga.
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal, terus Nini Santa, Nini Bahnia yang ada di Sanur sama Pekaknya, selamat sore. Ibu Eka juga selamat sore, Bu Eka, naik-naik Bu Eka. Ini nanti supaya enggak ketinggalan, ini itu
0: siapa itu?
1: Iluh Galuh.
0: Oh,
1: alias
0: Ibu Lodre.
1: Ibu Lodre.
0: Biasanya dapat aja naik nih biasanya Bu Lodre.
1: Iya, naik-naik Bu Lodre. Jangan metik anu aja, bunga aja Bu Lodre.
0: Udah banyak panen ya, hari raya.
1: Iya. Iya. Terus ada Gek Mas, ada juga ada Niang Kirana, Niang Kisawa. Gek sekali ini ya, Gek ya.
0: Iya.
1: Anu salam-salamnya ada Jero Susi juga selamat sore. Ada Ninik Tuade, Ninik Tuagus juga. Ada Niang Sri juga yang ada di Kekeran. Ada Niang Sri yang ada di Kerobokan juga. Ini Niang aja ini sekarang. Ada Mbah Hegi juga selamat sore. Terus Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal juga selamat sore. Terus Kenaro ini enggak pernah muncul, dia kemana ini?
0: Iya, jarang ya akhir-akhir ini ya.
1: Jarang dia. Pak Man Pandu juga, selamat sore Pak Man. Terus siapa lagi ya? Ya, ya itu aja dulu, Ge.
0: Oke, yang lain dibungkus.
1: Siapa? Ibu, Ibu Sinta juga ya.
0: Oh, Ibu Sinta Penatih, Ge.
1: Ya, Ibu Sinta, lupa saya.
0: Oke. Ya.
1: Terus Ibu Putu yang ada di Keboiwo, Ge.
0: Ya. Oh, ini Mbah dicolek sama Pak Tut Mancung.
1: Oh, Pak Tut Mancung.
0: Pak Tut Mancung nyoleknya ke sini, Pak Tut.
1: Pak Tut Mancung, lupa Pak Tut Mancung.
0: Tuh, langsung di sini langsung.
1: Iya, terima kasih atas coreannya. Iya, selamat sore Pak Mancung.
0: Oke.
1: Itu aja dulu ya, Gek ya.
0: Iya, sisanya dibungkus ya, Mbah ya.
1: Oh, juga ketinggalan nih, Pak.
0: Oke, nggih.
1: Iya. Terima kasih ya, sisanya yang belum di-calling, mohon maaf. Besok lagi ya. Dibungkus jadi satu, jangan diikat.
0: Oke, biar bebas ya udaranya ya.
1: Iya.
0: Inggih Mbak, terima kasih kembali.
1: Waktunya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas, Putri. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunin di seputaran Tanah Lot. Ayo-ayo, satu penelpon lagi ya. Sudah mepet sebelum diakhiri nanti di jam 4 sore. Siapakah ini? Oke, halo Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sayang sekali nampaknya terjatuh ya teleponnya. Oke deh, karena tadi sudah dapat satu requestan lagu Seling Bambu dari Mbah Tunindi, kita dendangkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah mepet di jam 4 sore, Putri izin untuk rehat sejenak, karena nanti kita akan lanjut di jam 4 sampai jam 5 sore untuk sesi kedua dari Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sudah mepet di jam 4 sore ya. Putri mau izin rehat sejenak. Dan selepas ini tentunya kita akan kembali lagi di Prodangdut ya, karena Prodangdutnya masih ada 1 jam lagi waktu kebersamaannya di jam 4 sampai jam 5 sore. Sebelum mengakhiri sesi pertama ini, ada yang sudah colek-colek di WhatsApp, jadi mau langsung Putri sapa dulu. Ada Jero Kukuh di seputaran Tabanan ya, katanya Jero Kukuh ikutan Gek Putri. Oke, terima kasih ya Jero sudah bergabung. Dan tadi juga sudah sempat disapa sebentar ya, ada Pak Tun Mancung juga yang tadi sempat miss call ya dari seputaran Kapal. Semoga nanti bisa bergabung ya. Jadi yang sudah gabung di WhatsApp, nanti semoga dapat kesempatan untuk bergabung juga di line telepon. Dan pastinya rekening terakhir untuk sesi kedua nanti masih sama ya. Bisa request lagu dan juga berkirim salam di Prodangdut melalui line telepon di 0361-223361. Atau bisa langsung berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-240. Oke, silakan dipilih ya rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang masih beraktivitas

0: saja penarinya ditutup dengan topeng. Jadi, penari barong monggah tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Monggah sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Punutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian monggah ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mujah.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana.

Raka dan Rai, rangkaian pesta kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semar Penggulingan Sekar Tunjung Biru dari Tanjung Benoa tampil sebagai Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Bali kemarin pada 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benoa Wayan Cikre kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya Raka dan Rai, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikra menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil, pada pementasan kali ini semua penembang dan penabuh berasal dari Kuta Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Dan Cikra berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar, sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

0: Rudangdut dangdut adalah kita, Rakyat dan Rai. Tentunya kembali Putri menemani ruang dengar Rakyat dan Rai ya, masih di perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Rakyat dan Rai, setelah tadi di jam 3 sampai jam 4 sore sudah Putri temani di Rudangdut ya, di sesi pertama. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Rudangdut di jam 4 sampai jam 5 sore ini. Buat yang tadi masih penasaran dan ingin bergabung di line telepon, nanti Putri akan buka kembali untuk line teleponnya, tentunya di 0361223361 ya. Dan tidak lupa juga Putri ingatkan kembali, jika Rakyat dan Rai ingin bergabung ya, tapi mungkin belum bisa bergabung di line telepon, bisa juga untuk berkirim pesan ya. Silakan kirimkan pesan di WhatsApp di 0878-9882-2420. Di Rudangdut tentunya Rakyat dan Rai bebas untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam ya untuk orang-orang tersayang. Apalagi masih di suasana hari raya Rakyat dan Rai ya, boleh banget nanti silakan langsung untuk mengucapkan selamat hari rayanya dan bersilaturahmi di udara ya sama Rakyat dan Rai. Dan sebagai pembuka akan Putri buka satu kali kesempatan untuk penelpon di 0361223361. Silakan. Oke, halo Rudangdut.
1: Halo Rudangdut. Dangdut adalah kita, putriku cantik.
0: Iya, Dangdut adalah kita, semangat sekali.
1: Iya, orangnya dari tadi jam berapa itu nunggunya nggak bisa naik, sekarang baru bisa naik, oh, kan gitu. Semangat.
0: Iya, betul. Bentar dulu, nanti salah sapa ini, kayaknya dari Tabanan ya?
1: Iya, siapa ya?
0: Siapa ya? Ini Ita kayaknya ya?
1: Ah, enggak.
0: Ah, masa? Lagi satu.
1: Lagi satu dari Nini Ita siapa ya?
0: Nini Ita tadi udah. Terus di Tabanan siapa lagi? Mbah Indira ya?
1: Iya, bunga di atas meja.
0: Iya, pas. Kirain Nini Ita tadi soalnya dibilang gak enak badan kan, baru mau tak tanyain gitu.
1: Ya.
0: Tapi kalau Mbah Indira Astungkara sehat selalu ya?
1: Ya, Astungkara.
0: Apalagi udah semangat seperti itu tadi openingnya, berarti lagi berbunga-bunga berarti hari ini ya.
1: Ini sambil menggampil-gampil ya Putri.
0: Oh iya, jangan capek-capek dulu ya Mbak Indira ya.
1: Nggak, ini sambil duduk masuk-masukin tempat anunya bantennya kemarin tetap.
0: Oh gitu. Yang penting sambil ini juga ya, jangan terlalu kecapean aja ya.
1: Kita nanti.
0: Boleh dong, mau lagu apa Mbah Indira?
1: Lagunya apa ini? Tadi ingat, sekarang kok lupa ya.
0: Ayo, lagu dangdut.
1: Siapa ini? Pagar makan tanaman aja.
0: Aduh, serem sekali nih pagarnya ya.
1: Ya.
0: Inggih, pagar makan tanaman dari Mansyur S, nanti didendangkan ya.
1: Iya.
0: Lanjut salam-salam dulu.
1: Nyengol dulu dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Buat Bunge Putri cantik.
0: Iya.
1: Bertiga.
0: Semua.
1: Ya, Pak De Pondor. Sehat Pak De. Ada Pak
0: Dikarjo
1: juga ya. Pak Dikarjo. Ada Kuplo, ada Pak Uwo, ada siapa ini? Nenek Bagas ikutan ini.
0: Oh iya, iya. Semoga nanti bisa naik.
1: Bagas ya, ada Mbah Prajopati pemenang, ini Ayuna juga ya,
0: Minge.
1: Ada Kesempatani Pak Ian Narbau juga ya, dan Ibu Enang, Mama Enang, ya ada juga siapa yang Niang Kirana, Niang Kisawa juga ada di sana, ada Nini Suwade, ada siapa ini? Jero Susi ya, ini Jero Kuko sudah mulai bergabung, selamat ya.
0: Gitu.
1: Jero Kuko nomornya mah masih itu yang 750 Jero.
0: Iya, nanti di calling yeah.
1: Ya itu sudah lama tidak ketemu ini sama Jero Kukonya itu ya. Sudah nomornya mah dari zaman jadul itu nomornya.
0: Masih bertahan ya.
1: Tidak pernah berubah, tetap itu Jero 750 Jero.
0: Nanti di calling ya.
1: Ya, ada juga Bu Pera, semoga cepat sembuh juga ya.
0: Katanya ada, enak badan. Ya.
1: Ada lagi ini siapa ini, Dewa Windu sama Yayangnya ini ya. Kita juga ya. Ada siapa ini yang di nenek Tania di Sandur,
0: dia di Sandur.
1: Sama kakek. Ya, nenek Santa juga. Odah Bani juga ikutan. Odah Weni juga. Dunia kekeran teri juga ikutan. Mege juga di kekeran ikut. Ini kok Bang Udek juga ikutan mau ya?
0: Oh iya, ayo naik.
1: Ya naik itu mau putu Sukaryani di yang di jalan Keboiwo itu juga itu mau bergoyang itu.
0: Inge.
1: Ya. Siapa lagi kerja ini ya? Ini Jermannya sama Bu Eka Batubula.
0: Inge.
1: Nini Ita juga kita. Siapa lagi ini ya? Ya pokoknya yang belum disenggol nih. Ini Dewa Jim ya ini.
0: Oh nggih, Dewa Jim.
1: Selamat bersama Dewa Biangnya, Dewa Jim. Selamat. Hati-hati di jalan ya.
0: Nggih.
1: Itu lagi siapa ini? Ya itu sudah semuanya kayaknya itu.
0: Oke, Astung Karo sudah dicolek semua yang belum dibungkus ya.
1: Sama pakai itu. Ya, yang belum dikoleng bungkus jadi satu ya.
0: Nggih.
1: Pakai daun kayu jati ya.
0: Aduh. Oke, agak PR ya nyari daunnya ya.
1: Kalau pakai daun jati ya. Kalau dia temut kan merah.
0: Oh gitu.
1: Ya langsung aja pakai lipstick itu.
0: Dapat bonus lipstick nanti ya.
1: Inggih.
0: Terima kasih Mbak Indira.
1: Ya, Putri. Salam buat si Santi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buat Gek Putri, selamat bertugas. Kasihan tuh ini kan jengah. Salah. Ya, top nggak bisa naik.
0: Dapat ngewale ya sekarang ya. Inge.
1: Ya, buat Gek Putri, terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbah Indira ya, sebagai pembuka di sesi kedua dari Pro Dangdut, requestannya Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S. Ayo kita dendangkan, Raka dan Rai.

0: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Inggih Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih Inggih Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, satu lagu dari Ayu Ting Ting tadi ya, ada Sambalado ya. Jadi memang terkadang mulut manusia seperti sambal gitu ya, kalau kata Ayu Ting Ting. Oke, itu pengingat juga untuk kita ya, Reke dan Rai, untuk selalu menjaga ucapan kita gitu ya, supaya tidak menyakiti hati orang lain ya. Nah, Reke dan Rai, sekarang Putri akan buka kembali untuk line teleponnya. Buat yang sudah greget, penasaran, pengen ikutan gabung on air sama Putri, langsung aja di 0361-223361. Silakan Reke dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, asik-asik-asik ya Putri.
0: Aduh, asik-asik, siapa ini?
1: Yang Mbah Mangku.
0: Mbah Mangku Prajapati ya.
1: Nah.
0: Inge, punapi gatra Mbah Mangku.
1: Karo bucik tiang.
0: Astengkara, sudah dapat ini ya istirahat kalau sekarang ya.
1: Pun tiang.
0: Setelah bersibuk-sibuk di galungan ya.
1: Iya punapi, kena.
0: Astengkara, kena rahayu.
1: Kena ampunnya. Iya. Udah akan sehat.
0: Astengkara, Mbah Mangku mau request lagu niki.
1: Patah hati nge.
0: Udah patah hati. Suatrainan patah hati.
1: Merana berputus cinta.
0: Waduh. Inge. Tiang Rarah Dumun lagunya. Mau salam-salam Dumun Mbah Mangku. Iya silahkan.
1: Sarang masih mini.
0: Aduh menguing Niki radionya menguing. Oke. Okay. Sudah?
1: Nggih.
0: Ah, ini becik nih mangkin.
1: Nggih.
0: Nah, yuk Mah Mangku dilanjut malah salam-salamnya.
1: Nggih, sareng Mahayuna. Ni Ita suksemo nguling kiang Mahadira. Suksemo nguling-nguling Mah Mangku.
0: Nggih.
1: Sareng Mangku Sedani. Aji Tatak. Semua serang sami nge, sama cowok sami. Boleh-boleh tiang. Karena jarang boleh munggah. Suka jangan munggah.
0: Inge, astung karena boleh munggah kapah-kapah biar semua dicolek ya.
1: Inge. Boleh tiang munggah.
0: Inge.
1: Inge. Dia menikah kan umun. Ya Putri.
0: Inge. Terima kasih Mbah Mangku sudah bergabung
1: nge. Yang semua kirang langkung untuk tiang nge.
0: Inge.
1: Ampun lupang banget. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Mangku. Seputaran Niki Selemadeg ya. Ini ada Mbah Mangku. Kemudian lanjut lagi kita. Setelah lagi tadi ada lagu Patah Hati ya. Semoga yang selanjutnya gak bersedih-sedih nih. Gak patah hati lagi ya. Nanti yang diputarkan lagu Patah Hati versinya Roma Irama ya Mbah Mangku ya. Oke, lanjut lagi. 0361-223361 sudah dibuka line teleponnya Reke dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Aduh, sampai keselak loh saking semangatnya menyambut Reke dan Rai.
1: Ini sambil nyari tangke Niki.
0: Oh iya. Inge, siapa ini ya yang saya ajak ngobrol Niki ya?
1: Masa lupa?
0: Aduh, lupa. Ini gara efek galungan nih, kebanyakan inget jejahitan. Sampai lupa, sampai sama nama-nama pendengar.
1: Bu Penate.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Iya, tetangganya Gek Sintia.
0: Iya, betul. Ternyata Bu Sinta ini lagi menjahitan lagi nih, lanjut lagi menjahitannya.
1: Bikin tangke segehan.
0: Oh tangke segehan. Kirain udah mulai meroyek kuningan lagi.
1: Sambil dengerin radio. Siapa yang naik pasti dengerin juga.
0: Gitu. Monitor selalu ya. Terima kasih ya Bu Sinta ya.
1: Iya tadi kan udah masuk Nini Dania ya, udah masuk dia ya.
0: Sudah jadi pembuka tadi di sesi pertama
1: ya. Sama peseknya tuh. Ada Melin juga. Ada siapa lagi tuh. Belum.
0: Mbah Indira tadi yang sudah naik.
1: Mbah Indira, Nini Ita juga ya. Ada Bu Yan Swastini juga, Bu EKBB. Okay. Ada Tante Jerman, ada Niang Kirana sama Gusti Biang Murni. Ada Juru Susi. Ada Nini Agus. Kok enggak Kak Rai di Legian dari tadi. dengerin radio sampai jam 12 malam katanya.
0: Oh gitu, terima kasih selalu monitor nge.
1: Ada Pan Depi juga, di Rumangku Sudani. Ada Pak Yanarbo sama tugeknya, Pak Dipolo sama tuk mancungnya ya. Ada Pak, siapa lagi ini, Pak Eka, Pak Eka Prago sama Pak Eka Mambal. Ada Nini Tuade, Mbah Tunili juga sudah.
0: Sudah naik.
1: Ada Pak Dekarjo, ada Bu Tera. Ada siapa itu lagi yang seri ya. Ada siapa lagi nih.
0: Ayo siapa
1: ini neneknya, niangnya ya Cynthia nih di Punateh ya.
0: Oh iya, Rajang
1: ya. Bu Ban sama Bu Yasmin, Bu Mulati nih di Punateh di semuanya ya.
0: Iya.
1: Ya, lagunya.
0: Lagu apa?
1: Apa tuh pandangan pertama ya.
0: Oh pandangan pertama, oke.
1: Okay. Ya mas, dadah bye-bye Ge Putih cantik.
0: Iya, dadah bye-bye Bu Cynthia. Terima kasih ya semeton Penateh ini sudah bergabung ternyata ya. Semangat menjejahi tanya Bu Cynthia ya, sambil mengisi waktu, sambil pastinya dengerin Pro Dangdut ya. Dua lagu sudah Putri kantongi, ada Patah Hati dari Roma Irama dan Pandangan Pertama dari Arafik ya. Kita akan tendangkan Rake dan Rai dan selepas ini Putri akan kembali lagi menemani ruang dengar Rake dan Rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Oke, sudah lunas ya Rekha dan Rai. Tadi requestan dari Mbah Mangku Prajapati, ada Patah Hati, dan juga Bu Sinta tadi request lagu Pandangan Pertama. Sudah didendangkan semua ya, lunas nih Putri, gak ada hutang ya. Jadi buat Rekha dan Rai yang mau request lagi silahkan ya, karena yang tadi yang duluan sudah diputarkan semua. Jadi sekarang waktunya untuk request lagu dangdut lainnya lagi ya. Masih dibuka kesempatannya, silahkan langsung menghubungi di 0361-223361. Silakan Rekha dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Niang nge Putri Ring Tegalalang.
0: Oh Niang, nge, rahajang sore Niang.
1: Nge, rahajang sore Muali.
0: Gimana kabarnya Niki abis hari raya?
1: Nge, becek-becek, takpon dikit sampai gulam tunyan.
0: Oh nge.
1: Jam 1, wupi, kebetulan mangkin, gulam mesti keribis-keribis.
0: Aduh, berarti harus jaga kondisi ya Niang ya, kalau cuacanya berubah-berubah seperti itu ya.
1: Nge, syukurin kone nike, punapi je pice, syukurin.
0: Betul, yang penting jaga kondisi, nge.
1: Nge.
0: Mau request lagu Niki Niang? Lagu dangdut.
1: Lagu niang ni kuno ni.
0: Ingin apa
1: ni? Nama niang. Tapi asal ni ke begadang jangan begadang.
0: Oh, Roma ya. Nanti
1: mau sang begadang yang.
0: Ampun suat terlainan suat begadang ye.
1: Ye, bangke nanya niang ni kige.
0: Oh, kenten. Ye, begadang ni kige. Roma iramanya sampun nyanyi, wau.
1: Oke.
0: Sampun. Wenten yang lain mungkin yang selain begadang, kan udah selesai begadang. Mungkin mau yang lain sekarang kentan.
1: Ninapi menenge.
0: Mungkin wenten Nelianan.
1: Oh, Ida Laila. Ampun.
0: Ida Laila, boleh, boleh Ida Laila sane napi nih ke.
1: Nge jangan napi jangan ke nang mirang.
0: Ingge siap siap.
1: Nge ampun milih nge.
0: Ingge siap Niang.
1: Nge Niang menggatel mungkin.
0: Ingge silakan.
1: Mak Wini ampun wau. Ampun tentang Mahegi. Gung Biang Seri Nini Agus. Ibu Lodra darus kan lungah nge.
0: Lagi sibuk mungkin di hari raya.
1: Terus ragamnya metik sekat dicari nge.
0: Nge betul.
1: Nge Mah Indira sampun wau. Nini Ita, Nini Ayunan. Siapa pun yang malih niki nge.
0: Sira malih nika wau. Sari sampun mungah wenten Mbah Indira wau. Nini Dania wenten.
1: Nini Dania ring sanur sarang kakek nge. Ibu Sira nika ring penate nika.
0: Ibu Sinta nika.
1: Oh, Bu Sinta salam kenal. Bu Eka Sampidi. Bu Eka Bebe kan mungah litunia niki.
0: Nge wenten kesibukan api niki minap nge. Aduh, meglebuk ternyata Niang Niki. Aduh, semoga yang belum disalamin sama Niang nanti ini ya, kita bungkus jadi satu aja dulu biar tetap tersampaikan salam-salamnya Niang ya. Karena ini di luar dari kendalinya Niang, kebetulan mungkin sinyal, apalagi tadi disampaikan hujan sampun mulai ring tegalalang ya. Nah, untuk lagunya dari Ida Laila, Putri pilihkan yang bukan jodohku ya. Jadi nanti kita dendangkan dulu, tapi sebelum itu Putri buka mungkin kesempatan satu kali lagi untuk Rekha dan Rai yang ingin bergabung. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini Dorita Banandeng.
0: Nini Ita ya?
2: Enggak.
0: Waduh, siapa nih lagi tabanannya? Tadi udah keluar semua tabanannya.
2: Niang Dewayu.
0: Niang Dewayu. Udah pernah sama Putri nih, Ki? Di udara?
2: Sekali aja.
0: Oh, nge. Ampura ya, jadi masih lupa. Nge. Ukurnya hari ini dapat ya, Niang ya.
2: Wau metangi, capek.
0: Oh, kentan setelah hari raya nih ya. Bersibuk-sibuk ya. Inggih, yang penting tetap sehat Niang ya.
2: Inggih.
0: Cuacanya pun api, reng Tabanan.
2: Rem-rem Niki mau hujan.
0: Niki. Oh gitu, sama berarti Niki ya. Tadi Niang di Tegalalang sudah hujan malah.
2: Dingin sekali.
0: Aduh, nanti ini mandinya pakai air panas nge, air hangat nge.
2: Inggi.
0: Boleh lagu napi Mbak Niang?
2: Eri Susan
0: nge. Eri Susan. Oh, biar ini ya sesuai dengan suasana ya. Inggi.
2: Mau hujan apa enggak nih? Kayaknya sih mau hujan.
0: Inge, inge.
2: Mm-mm. Sebal mendungnya.
0: Inge, Kang Yang di rumah mantan Dumun ge.
2: Iya, Niki bersin-bersin lagi ya tuh.
0: Mm-mm, aduh, semoga tidak sakit nih kaya.
2: Iya.
0: Lagunya tapi sudah ada.
2: Yang terima datang ya.
0: Oh, Kentan.
2: Ini untuk Dek Kupi, Salam Rahayu.
0: Inge.
2: Suksemo.
0: Suksemo Mawali. Om Santi, Santi, Santi. Om, lemes sekali Niki suaranya Niang Dewayu ya di seputaran Tabanan. Semoga setelah diputarkan lagunya dari Eri Susan yang judulnya Hujan Niki, jadi lebih semangat gitu ya. Semoga tidak sakit juga dan sementara kedan rai semuanya juga ya. Sekarang memang cuacanya lagi tidak bersahabat. Putri pun lagi batuk-batuk sekarang ya. Jadi memang lagi harus benar-benar ekstra menjaga kondisi gitu ya. Jadi semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat selalu ya. Karena kita masih akan menyambut Hari Raya Kuningan tentunya ya. Jadi harus tetap menjaga stamina. Biar makin semangat kita dendangkan dulu lagu yang sudah di request sebagai peneman istirahat di sore hari ini. Ada Bukan Jodohku dari Ida Laila. Dan lagu kedua ada Hujan dari Eri Susan.

Raka dan Rai, tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore ya. Itu artinya untuk acara Pro Dangdut kita akhiri dulu di sore hari ini. Dan pastinya akan kita lanjutkan kembali di esok hari ya. Selepas ini Raka dan Rai, Putri masih menemani ruang dengar Raka dan Rai di acara Lingsir Sanja ya. Yang mana nanti Putri akan bergabung untuk menyampaikan informasi seputar destinasi wisata lokal. Dan sekarang mari kita rehat sejenak untuk menuju acara selanjutnya.

Rekanan Rai gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah kepada RRI di Denpasar, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman, termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar, dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, Rekedan Rai, pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gantuan Musik yang terkirim Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Putri Niki, Kantun Sesatia nyarengin ge, Rekalan Rai. Pastikan Niki ring galah jam 5 pun Niki, iring titiang ring program Lingsir Sanja. Niki Lingsir Sanja nyaneng ye, pacang iring titiang yang tos puput mali jebos ring galah jam 6, sedurung puja Tri Sandia, kenten ye. Pacang mausang Niki ngenenin ide destinasi wisata lokal. Nah Niki kan kari suasana liburan hari raya kenten nge. Minap wenten beberapa Niki sampun memulai aktivitas malih kenten mekarya kenten nge. Nah nge wenten taler beberapa semeton Niki sani menikmati libur panjang nyantos Kuningan kenten nge. Tapi malih Niki anak-anak alit masuk sekolah nge siswa-siswi Niki sampun ring libur semester kenten nge. Sampun kenaikan kelas kesaman kenten. Mungkin pastikan Niki akeh ngerarah destinasi wisata kenten nge. Malah jebos Niki sarangin titiang rekelan rai nge ngeneni informasi destinasi wisata punika. Nenging sedurung ngelantur nge Niki pacang wenten tembang sane munggah.

0: Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
0: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo sayang,
1: Halo sayangku,
0: kamu lagi ngapain?
1: aku lagi di rumah.
0: Di mana?
1: Di rumah, di kamar.
0: Udah makan belum?
1: Udah.
0: Sayang, kangen ya sama kamu.
1: Weh masa.
0: Kamu kangen gak sama aku?
1: Kangen.
0: Kalau kangen kita ketemuan ya.
1: Iya. Kapan?
0: Kapan ya? Sekarang aja deh.
1: Iya.
0: Kamu bisa gak?
1: Bisa hari ini.
0: Iya, hari ini
1: ya,
0: ketemuan ya. Tapi kamu jemput aku.
1: Oke deh.

Kelan rai ening mawasang indek destinasi wisata kenten nggih, pastikan ring Bali niki akeh pisan wenten genah-genah pariwisata kenten nggih, santukan niki Bali sampun terkenal antuk pariwisatanya nih kenten nggih. Silih senenggal ikira kelan rai pastikan sami sampun uning niki saking objek wisata Tanah Lot nggih, sane wenten ring wewidangan Tabanan. Inggih, tapi malih niki akeh semeton rekelan rai sane seneng bergabung kenten nggih niki kebetulan asalnya ring Tanah Lot kenten nggih sekadi wenten Kak Ciato, Mbah Tunindi kenten nggih. Talar wenten semeton lianan sane wenten ring wewidangan Tabanan pastikan nampak niki ring objek wisata Tanah Lot talar nggih. Inggih, Tanah Lot puniki rekelan rai menjadi salah satu ikon budaya lan spiritual Bali sane paling populer ring kancah dunia nggih. Puteri kutip niki rekelan rai saking rri.co.id nggih. Sane mangke niki sampun wenten pembaharuan nggih, wenten inovasi niki saking objek wisata Tanah Lot. Objek wisata sane dibuka niki ring galah jam 6 semeng nyantos tutup niki ring galah jam 7 wengi kenten nggih. Memang niki madue akeh pisan atraksi-atraksi sane praside kesaksikan kenten nggih, dinikmati kenten majeng ring wisatawan baik lokal maupun mancanegara niki nggih rekelan rai. Waktu bukanya nih sane cukup panjang niki nggih kadi sang wawu kenten niki membuat iraga preside kenten nggih menikmati seluruh atraksi sane sampun ditersediakan kenten nggih. Regelan rai ring warsane mangkin kenten nggih. Sampun wonten inovasi niki majang ring regelan rai utaminya niki minap sane wenten madue semeton utawi tamiu kenten nggih wenten ring dura negara. Sane arsa niki melancaran ke Bali lan mecacinga ring Tanah Lot kenten nggih. Sane mangkin sampun wenten niki asane ke Bawasang satu-satu Bali. Sane hadir niki sebagai platform terpercaya kenten nggih. Untuk napi niki untuk membeli tiket nggih antuk berbagai atraksi sane wenten ring Tanah Lot puniki. Inggih, platform satu-satu Bali puniki rekelan rai yang membuat rekelan rai lan semeton sane arsen iki mecacinga kenten nggih. Presiden iki numbas tiket antuk berbagai atraksi sane wenten ring Tanah Lot. Antuk punika diharapkan sane arsen iki berlibur ke Tanah Lot nika bisa menjadi lebih praktis, menyenangkan dan bebas repot sejak hari pertama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Aingge, kantong musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, ini wawu sampun niki. Titi yang informasikan, ya ngenenin inde aplikasi satu-satu Bali, kantan ya utawi platformnya nih. Sane presiden niki, mata tumbasan tiket atraksi sane benten ring tanah lo. Inggih menah patala rekalan Rai niki bertanya-tanya nggih. Napi manten niki atraksi utawi kegiatan sane prasida kesarengin kenten ring tanah lot puniki. Ya diastu niki sampun suwe wenten genah pariwisatanya nih, pastikan niki wenten inovasi-inovasi terbaru kenten nggih. Tapi niki sane tidak mungkin dilewatkan kenten nggih kawentenan niki sunset nggih sane becik pisan. Ring tanah lot puniki kenten nggih. Jadi ngarsa niki macacing sunset puniki rekalan Rai presida rauh ring sekitaran galah jam 5 nyantos jam 7 wengi kenten nggih. Kalau rekalan Rai kawentenan niki pertunjukan tari kecak kenten nggih ring galah jam 6 nyantos puput ring galah jam 7 wengi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngelantur melihara ke lantrai, titi yang pacang baca niki informasi ngenenin inde, napi mantan niki sana wentan, areng awa widangan objek wisata tanah lot, kintan nge. Ini wawu sampun bawasan titi yang pasti ke kewentanan sunset, kintan nge, sana becek pisan. Talar kewentanan tari kecak, utawi pertunjukan tari kecak, sana berlangsung ringgalah jam 6, nyantos puput galah jam pitu wangi. Niki pastika sami sampun uning kawentenan taler gua nggih gua air suci niki sane mengalirkan air dari sumber alami lan dipercaya niki memiliki khasiat spiritual bagi masyarakat Hindu Bali kanten nggih. Taler niki wisatawan sane non Hindu pun niki ikut percaya kanten nggih dan pastikan niki yening sampun ngerawuhin tanah lot niki nunas atirta utawi air suci ring gua puniki kanten nggih. Selianan gua air suci, wentan talar gua ular suci. Nggih, niki sampun pasti ke sami uning talar nggih. Ring tanah lot niki kawentenan ular duwe utawi ular suci. Kenten nggih sane maduwe gua talar nggih. Salah satu niki sane unik kenten pasti ke kawentenan gua ular suci puniki sane terletak ring dalam area pura kenten nggih. Ular-ular sane berada ring gua puniki dianggap sebagai penjaga spiritual ring kawasan pura tanah lot kenten nggih. Sane tidak kalah menarik iki lakaran rai kawentenan taler monumen Tri Antake nggih. Ring kawasan tanah lot niki wenten taler monumen Tri Antake sane pinake sile sinunggil titik kunjungan ring dalam area wisata kenten nggih. Monumen puniki lakaran rai menambah nilai histori kawasan lan presiden iki menjadi salah satu pemberhentian yening irage menjelajahi seluruh kompleks sebelum atau sesudah menyaksikan pertunjukan kecak nggih iki dadu semecinga ring monumen Tri Antake punika nggih. Lantar balik kawentenan iki museum Majapahit Tanah Lot nggih yening rekalan rai iki tertarik untuk sejarah lan kebudayaan ngeten nggih. Kawasan Tanah Lot puniki taler menyediakan utawi maduwe kaitan nggih Majapahit Tanah Lot Museum di mana museum puniki dikelan rai menyimpan koleksi sane berkaitan iki antuk warisan budaya kawasan lan menjadi pilihan menarik untuk menambah wawasan nggih. Sedaya kaping untam niki kawentenan Enjung Galuh area niki taler wenten selfie spot nggih seneng-seneng berfoto-foto niki nggih untuk melengkapi pengalaman kunjungan niki kawasan Tanah Lot menyediakan Enjung Galuh area lan niki berbagai selfie spot nggih sane sampun dirancang khusus area puniki rekalan.

kan inovasi-inovasinya sekali wau wenten iki platform atau aplikasi sane mawasto satu-satu Bali nika mempermudah pasti ke semeton sane bekerja ring wabidangan pariwisata untuk menawarkan niki tanah lot tapi ke silih sinunggil destinasi wisata sane wenten ring Bali kenten ye. Masyarakat lokal taler dados niki nggih mencoba ring platform satu-satu Bali puniki mina wenten sane ring luar wewidangan Tabanan nggih ingin membeli tiket kenten dari jauh-jauh hari untuk berkunjung nggih minat dari sekarang niki sampun numbas tiket angin manis Kuningan. Nah niki dados nggih coba dumun dicek aplikasi satu-satu Bali punika utawi platformnya nih. Nika dados arerah nggih napi kemanten niki atraksi sane jagi kecingakin kenten nggih. Awu sampun taler wacan titiang ngenenin inde atraksi-atraksi utawi spot-spot wisata sane wenten ring wewidangan tanah lor. Ingin rekalan rai wesan puniki renggalah jam 5 kaliwat 55 menit pastika pacang iring titiang niki nyaga yang nguncarang puja Trisandya. Nggih. Santukan sedurung mau puja Trisandya niki sekali biasa pacang kewentenan niki bisa melontar batur kalawasan, taler wentan renungan sedurung puja Trisandya, sene pacang piar sayang sareng-sareng. Wosan punika wawu iraga nguncarang puja Trisandya. Yeh, rakalan rai, aniki sembari menunggu waktu untuk menyiapkan puja Trisandya, gintan yeh. Ngereng piar sayang niki tembak melis, sene pacang munggah.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan

0: Yara kalandrai iwawu sampun sinareng sami irageng nguncarang puja trisandya magi-magi niki sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rakelan Rai, titiang pacang mengingatkan kengge Rakelan Rai melih jebos ring rahina ring dina wengi kenten ge ring galah jam setengah kutus nika pancang kawentanan siaran langsung saking panggung Arde Chandra Art Center Denpasar. Sane pacang niki kawentanan wimba karo utawi lomba niki bela ganjur remaja nge. Niki wentan melih jebos perwakilan saking Duta Kabupaten Tabanan. Wentan talar perwakilan Duta Kabupaten Bangli, perwakilan Duta Kabupaten Karangasem, lan perwakilan Duta Kabupaten Denpasar, sarang niki perwakilan Duta Kabupaten Gianyar. Wentan 5 duta niki sane pacang tampil kenten nggih. Rakelan Rai sane arsa mecicinga secara langsung dados ring galas sane makin santukan sampun jam 6 bersiap-siap niki berangkat menuju pesta kesenian Bali. Nah, Rakelan Rai ini yang durung presiden ngerauhin secara langsung kenten nggih winap wonten kesibukan utawi jarak agak jauh kenten ring pesta kesenian Bali. Biar sayang mantan iki ring Pro 4 RRI Denpasar. Santukan iki pasti ke pacang kelaksanaan kita nggih siaran langsung sane bawasan titiang wawu nika saking awal wimba kare utawi lomba punika dimulai nyantos puput nggih ring kelima duta puniki dados piara sayang niki ring perempat RRI Denpasar. Oleh jebos pacang wenten semutan titiang gengge Cynthia sane menyiarkan langsung kenten nggih saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Rekelan Rai seniman kini ki pacang iring titiang miar sayang utawi nyarengin ke program Lingsir Sanje nggih sane pacang mausang ngenenin inde adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Nanging sedurung perika Rekelan Rai nyareng niki piar sayang dumun ke wentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Inggih punika wau sampun pirsa yang sinareng sami kawentenan kumandang azan maghrib majengring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Rekalan raya sani mangkin malih iring titiang mawali ring program duene ring acara lingsir sanje sani pacang mausa ngenenin ide adat istriadat lan tradisi sani wenten ring lokal Bali. Malih jebol setiang pacang mewali, yeh, aniki pastika berbagi informasi majang kareng kelakaran rai. Neng sedurung punika, niki kawentenan tembang sani pacang munggah.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun Ge.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Ge. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan karahayuan, Ge.
2: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Ge gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau gak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

Rekelan raing, ngenenin inde ada di istiadat lan budaya, ya, tradisi seni benten ring Bali. Pesta kesenian Bali niki silis nenggel kegiatan utawi event niki sane dados galah kenten ge lan genah niki wadah majang ring para seniman Bali kenten untuk mengekspresikan segala kesenian ge lan menunjukkan diri niki ring kancah bahkan dunia niki ge rekelan rai. Untuk punika rekelan rai titik yang kutip niki saking RRI.co.id Majelis Desa Adat utawi MDA Provinsi Bali niki mendorong panitia PKB utawi Pesta Kesenian Bali mangde niki bekerja sama sareng travel agen lan asosiasi pariwisata mangda meningkatkan minat wisatawan asing niki mececinga ring pertunjukan seni sane wenten ring PKB. Inggih, taler niki diingatkan kenten nggih mangda promosi Pesta Kesenian Bali puniki dilakukan nika lebih awal kenten nggih rekalan rai. Minap sampun wenten niki wisatawan-wisatawan sane memesan kenten nggih utawi booking tiket dari jauh-jauh hari kenten. Dados diinformasikan niki mangda taler mececinga ring Pesta Kesenian Bali puniki kenten nggih napi malih. PKB puniki pasti ke terlaksana ring setiap tahun utawi nyabran warsa kenten nggih. Terus nyene rekalan rai niki preside momen sane becik pisan kenten nggih. Mangde niki anincha kunjungan wisatawan duene ring Bali kenten nggih. Untuk punika diingatkan nggih ring tahun puniki mangda dados niki pepelajahan nggih ring iraga sinarang sami utaminya nih ring panitia PKB kenten nggih mangda mempromosikan PKB tahun depan kenten ring PKB sane warsa mangkin kenten nggih. Niki mangda diinformasikan nggih kisaran niki bulan napi akan dilaksanakan biasanya nih kan niki pasti ke ring sekitaran bulan Juni lan Juli kenten nggih pastikan niki ring pertengahan tahun. Nah niki dados diinformasikan utamanya nih ring para travel agen lan para pelaku pariwisata ring Bali kenten rekalan rai nggih menapa rekalan rai niki ring jero utawi griya sowang-sowang telur wenten sane bergerak usahanya di kering bidang pariwisata. Nah niki dados teler sebagai pengingat nggih tetap diinformasikan niki majang ring pariwisatawan ngenenin inde event besar sane wonten ring Bali niki Pesta Kesenian Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

Perwakilan Rai ngenenin inde kerjasama Kenton Gas nanti diharapkan oleh Majelis Desa Pekraman atau Majelis Desa Adat Kenton Gas nanti mentaring Bali ngenenin inde kawentenan niki Pesta Kesenian Bali utawi PKB Kenton Gas niki pastikan membuat pisan santukan taler wenten niki pertunjukan Kenton Gas utawi pagelaran niki sane kelaksanaan oleh warga asing taler nggih niki pina kebentuk kolaborasi lan kerjasama kenten nggih lan diharapkan iki presiden kenten meningkatkan kunjungan pariwisata ring Bali kenten nggih rekan Rai anggere rekan Rai nenten kerasan iki sampun nampak ring galah jam 7 wengi titik yang pacang gelung serma pamit santekan wesan puniki pacang kawentenan Lila Cita nggih niki nyantos malih jebol ring galah jam 7:30 Bawu Iraga Serang Sami Niki bergabung ring siaran langsung saking panggung Arda Chandra Denpasar. Rakalan Rai Sinampura ini menten keiwangan selami titiang ngetar acara duene puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Miarse sane mangken iring titiang miar sayang gatra basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miar sayang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Hari Raya Galungan warsa diwang tali 6 likur ring desa wisata penglipuran Kecamatan Bangli Kemargiang sederhana. Adiri WNA istri saking Belgia kapanggi Hensede. Inge pamiyarsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rekelan rai Hari Raya Galungan ring warsa duang tali 6 likur ring desa wisata penglipuran Kecamatan Bangli kemargiang sederhana nenten sekadi warsa sedurungnya ne sane makeh mejejer penjor. Manajer desa wisata penglipuran Iwayan Sumiarse ngewedarang apa mutus desa nenten masang penjor Galungan boyo wantah mapaiketan ring perayaan. Sekemon indeke punika nganutin nilai adat sane selamine puniki banget kusungsung antuk kramane. Manut dani krama penglipuran madue prinsip mungguhin kahuripan sosial mapaiketan ring suke lan duke. Rikala wenten krama sane molihang kadukaan, laris krama sane tiosan pacang sareng rasa yang duke punika. Iwayan Sumiarse ngawawahin, pamutus desa punika pinake cihne krama desa penglipuran ngupapira keseimbangan pantratarannya nih ngelestari yang budaya utawi tradisi kahuripan sosial kramane lan ngelimbakan pariwisata kantos kapungkur Wekasan. Rekalan rai Kapolsek Nusa Penida Kompol Iketut Kesuma Jaya ngawadarang adiri WNA istri saking Belgia kapangge seda ring sinalih tunggil villa sane magenah ring desa Pet. Katlatarang ku bandane sampun ngemargiang penanganan manut ring tata titi lan ugar-ugar sane mangga. Kapolian ngerauhin genah kejadian raris ngemargiang panureksa mau pulang keterangan ring saksi-saksi manut hasil panureksa sane kemargiang nenten kepanggih bukti kekerasan majeng korban. Manut Kompol Iketut Kusuma Jaya kepolisian kantun ngemargiang proses administrasi naler mapai guman sareng makudang kuban. Nenenin inde klayon korban rencananya ne pacang ke seberangin ring RSUP Prof. Ngurah Denpasar mangda prasida moleh penanganan sane bece.
0: Gatra basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Rekelan rai gatra selanturnya nih pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan lan Kawasan Pemukiman Jembrana Iwayan Putra Mahardika narke pawilangan leluhur ring Hari Raya Galungan lan Kuningan saya nincap sayhang ring rahina biasanya nih. Manut dane yadin pawilangan leluhur nih makehang rikala Hari Raya Keagamaan sekemauan dane ngaptiang mangde kramane kayun milah leluhur naler ngolah leluhur organik, niri-niri ring tebel modern. Putra Mahardika rumasa andal ring kayun yening kramane sampun rutin milah leluhu, naler ngolah leluhu organiknya nih, pastika pawilangan leluhu ring Bali saya ngedikan. Gatra sanekape nguntap rekelan rai, para warga binaan ring rumah tahanan utawi rutan kelas 2B, negara Jembrana, tetap teguh ngelestarian kearifan lokal majalaran tradisi mepatung ulam bawi ring Hari Raya Penampahan Galungan. Kepala Rutan Negara I Gusti Agung Putra Mahendra ngawedarang tradisi mepatung rutin kemargiang nyabran Galungan anggen ngupapira rasa kebersamaan gotong royong lan rasa kekeluargaan. Indike punikan alor ngewantu kramane mangda para warga binaan ngerasa yang Hari Raya yadin kantun kemargiang hukuman ring rutan. Dari ngebawahin, majalaran tradisi mepatungan ring rutan, filosofi nampah bawi sane sombong naler parilaksana miwah idep sane kaon prasida ical. Ingge pamiyarso, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin, titiang putri kesarengin pangrembah gatra basa Bali ngalung serma pamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau, sampun

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
5: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
6: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Purbesake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

Ingira kelan rahis ane makin pacang iring titiang saking program Lila Cita pacang kewentenan niki tembang suling sane nyarangin rakelan rai bagi-bagi niki prasida menemani istirahat ring malam hari puniki wesan puniki rakelan rai ring galah jam setengah kute saat sekali bawasan titiang wau pacang kewentenan siaran langsung. Wonten semutan titiang gue si intia sane pacang nyarangin rakelan rai ring galah jam setengah kutus saking siaran langsung di kering panggung Arda Chandra Art Center Denpasar. Sedurung punika, ngirim biar siang dumun, niki kawentenan tembang suling.

0: Anggir akalan rai, niki haring gala setengah kutu sewengi nge, sani makin pacang iring titiang, niki jagi nyarengin siaran langsung, sani pacang niki kesarengin untuk gonggek Cynthia, ring panggung Arde Chandra Art Center Denpasar. Santukan boleh jebos pacang komentaran niki boleh ganjur remaja, saking duta Kabupaten Tabanan, duta Kabupaten Bangli, duta Kabupaten Karangasem, lan duta Kabupaten Denpasar, sareng duta Kabupaten Gianyar. Angge santukan sampun galah niki langsung ke mantan gonggek Cynthia ring Arde Chandra Art Center Denpasar. Arisan gonggek Cynthia.
1: Inggih, Om Swastiastu. Matur suwun sama Wajar Rima Putri, Sanimatri Studio Perempat RRI Denpasar, Margi Hewer Pitung Dasa Denpasar. Raklan Rai, Sanewangi yang titiang, mewali nyarangin ring program budaya RRI Denpasar, sarang titiang Gongge Cynthia, kesarangin tim RRI Denpasar menyiarkan secara langsung. Nih, Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus Warse Kalitalina Melikur, sane mengenah ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Pemekasnya nih, mungkin Gongga Cynthia menyiarkan secara langsung ring panggung terbuka Arde Chandra, gala ring Raino Sukre, siang olah Juni Warse Kalitali 6 Likor. Ya. Rakalan Rai, sane mungkin wentan acara Wimbakara Lomba Beleganjur Remaja, sane ka pertama saking Kabupaten Tabanan, sekegong Kundi Manik Gangga, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Dados Duta Kabupaten Diambanan. Talar kapingkali punike wenton komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintemani, Duta Kabupaten Bangli. Kaping tiga wenton penampilan saking seke Beleganjur, Lengkas Suara, Banjar Dinas, Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Duta, Kabupaten Karangasem. Kaping 4, Niki Wentan penampilan saking Sekegong, Kencana Wiguna, Banjar Kahan, Desa Kesimalan Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Taler puniki, sana kaping ontar, Wentan Sekegong, Batur Mahasuara, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar. Sana mangkin, Gongnya Cynthia, menyiarkan secara langsung ring panggung terbuka Arde Chandra niki sampun gonggek panggih kenten nggih master of ceremony utawi pembawa acara sampun mungkah ring Wimbekara utawi lomba Beleganjur remaja. Sane mangken wenten bawa acara lanang istri rakalan rai, sane mangken tergabung ke mantan ring master of ceremony utawi MC ring panggung terbuka Arde Chandra Dur Santitiang
2: Desa Perea Kecamatan Baturiti Duta Kabupaten Tabanan. Yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Nawa Gempang.
3: Nawa Gempang merupakan ritual atau tawur atau upacara korban suci utama dalam Hindu Bali yang bertujuan menyucikan alam semesta atau buana agung dan diri manusia atau buana alit dari energi negatif. Nawa Gempang terdiri dari dua kata. Nawa berarti sembilan atau mengacu pada sembilan dewa penjuru mata angin. Gempang berarti hancur atau peleburan. Esensi Nawa Gempang adalah dari kesembilan dewan penjuru mata angin diberikan suguhan berupa caru agar tercapai keharmonisan alam, mencegah bencana, bahkan menyangkal segala hal yang berhubungan dengan kehancuran, khususnya roh-roh gentayangan agar disomya, sehingga terwujud harmonisasi kehidupan, keselarasan dan keseimbangan antara buana agung dan buana alit dalam kehidupan. Nawa Gempang adalah yatnya dalam kehidupan, sesuai dalam lontar roge sangara bumi, bahwa ritual patut dilaksanakan apabila yatnya sebagai penyangga nafas kehidupan selalu berputar, semasih sumber kehidupan akan umatnya. Salah satu yatnya Nawa Gempang yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Bali, salah satunya Caru Nawa Gempang Sasat Merana Palebon Amu di Tabanan tanggal 17 Februari 2025, tepatnya di Catus Pate Singasana Tabanan, memberikan inspirasi sebuah abstraksi yang belum terbendung menjadi karya Beleganjur pada Pesta Kesenian Bali dengan tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda di tahun 2026 ini.
2: Sesuai tema yang berstimulasi dari ide Nawa Gempang, teraktualisasi komposisi yang berstimulasi dari Nawa Sanga dengan konseptual sembilan arah mata angin serta uripnya diolah musikalitaskan dengan maksimal konseptual trisadaka, diantaranya pedanda bujangga, penyucian ruang bawah, pedanda buddha, penyucian tengah dan air atau apa, serta penyucian roh leluhur sepitara, serta pedanda siwa, penyucian ruang atas atau angkasa, sebagai pramurti siwa dan menyupat, memperlina dan membersihkan wilayah atau daerah, agar terwujud keharmonisan alam dan kehidupan serta menyatukan atma dengan Tuhan. Esensi musikal diaktualisasikan melalui alur musikal yang terbentuk diantaranya kawitan, pola garap di bagian kawitan, pengolahan kegilakan 6, 7, 5, 8, serta penggunaan pola garap pengipuk untuk membangun dinamika, kemudian mulai penerapan ritme 5 dan 7, serta permainan cepat sebagai simbol kegelisahan. Pengawak, pola melodi pelok selendro sebagai simbol masyarakat berkumpul akan menyelenggarakan pecaruan dengan mengolah hitungan 9, kemudian pengolahan vokal Nawa Siwa dan Buddha sebagai simbol pedanda Siwa dan Buddha muput upacara. Pengecet, pengolahan ritme dengan matra yang berbeda-beda untuk mengungkap munculnya para dedemit atau buta cuil, kemudian pengolahan hitungan Mayetu Patus, yaitu hitungan 5, 9, 7, 4, 8. Setelah itu, pengolahan gegilakan 11 sebagai penegasan upacara pecaruan. Esensi isi dari realita menjadi karya, memantik sentuhan baru dalam olah musikal komposisi dan koreografi, menjadi satu kesatuan karya bermakna, sesuai tema Pesta Kesenian Bali 2026, Atmo Kerti, Jiwa Sida Parisuda.
3: Komposer IKD Anggara Dwi Anta, koreografer I Gusti Made Nova Adi Wijaya, penabuh Sekegong Kundi Manik Gangga, Banjar Pereyan, Desa Pereyan, Kecamatan Bud Baturiti, Kabupaten Tabanan, konseptor I Gusti Nengah Hari Mahardika, kostum Madu Lingga, tata rias Sigit Paramarta, penanggung jawab Bapak Bupati Tabanan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Pereyan, Bendesa Adat Pereyan, Kalian Adat Pereyan, Koordinator Iwayan Yudi Darmadi.
2: Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan.
1: Rak kelan rai sampun kepanggil nggih. Siki penampilan puniki saneka pertama saking Duta Kabupaten Tabanan. Sane memurde niki nggih utawi membawakan karya inggihan punika wenten Nawa Gempang kanten nggih. Kontingen ring Duta Kabupaten Tabanan niki suporter dukungan keluarga terkasih sampun sorak-sorak bergembira kanten nggih rak kelan rai sampun mempercayai kontingen Duta Kabupaten Tabanan untuk pentas secara maksimal. Sane mangken durusan titian mirengang ring Duta Kabupaten Tabanan.

0: pernak pernik dan luar biasa saking duta Kabupaten Tabanan. Sane mangken mawali nyaringin ring Master of Ceremony utawi MC Durson Titi.
1: Demikian tadi penampilan dari duta Kabupaten Tabanan. Dan kami informasikan juga bahwa acara ini disiarkan secara langsung di Pro 4 RRI Denpasar dan channel YouTube RRI Denpasar.
2: Ya, dan tentunya merupakan suatu kebahagiaan juga pada malam hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga iya, dan juga telah hadir Bapak Wakil Bupati Bangli yang bersama-sama kita menyaksikan pementasan pada malam hari ini.
1: Selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan dari komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli, yang akan menyajikan garapan berjudul Sapata Prana Puja.
2: Sapata Prana Puja. Dalam tradisi upacara peperanian di Desa Batur yang dilaksanakan pada Sasih Kedase, prosesi ini syarat akan makna dan nilai spiritual. Rangkaian acara diawali dengan baris perang-perangan, dilanjutkan dengan prosesi metiti suara serta persembahyangan yang menjadi wujud pelaksanaan janji dan sumpah suci. Pada tahap ini juga dilaksanakan prosesi ngelamuin bakti peperanian Sapata Prana Puja, yaitu ikrar atau janji untuk memuliakan jiwa seluruh isi alam. Melalui prosesi ini, masyarakat Batur mengungkapkan rasa syukur atas kesuburan yang dianugerahkan oleh Ide Betara Dewi Danuh, sekaligus meneguhkan komitmen menjaga keseimbangan alam. Dalam bakti peperanian, masyarakat Batur mengucapkan bisama atau sumpah sebagai pedoman hidup, yaitu sampunan ngangge kriya upaya, dana upayane angen. Yang artinya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batur harus memegang kejujuran dan ketulusan tanpa pamrih, serta dilarang bersikap culas, iri hati, dan dengki terhadap kerabat maupun seluruh makhluk hidup.
1: Cerita ini dituangkan ke dalam bentuk bala ganjur yang tetap berpegang pada pakem bala ganjur pada umumnya, yang terdiri dari 3 bagian, yakni kawitan, pengawak, dan pengecer. Pada bagian kawitan dikomposisikan sebagai musik yang dinamis untuk menggambarkan prosesi baris perang-perangan, melambangkan kegigihan masyarakat Batur dalam melawan icil atau nafsu diri sendiri, agar senantiasa berbuat berpijak pada Dharma demi tercapainya merana atau kehidupan yang sejahtera, serta antusias masyarakat dalam mengikuti prosesi meperani. Intisari dari komposisi ini terletak pada bagian pengawak, pesan moral yang disampaikan melalui sumpah atau bisama. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kehidupan masyarakat Batur senantiasa bergantung pada alam dan makhluk lainnya. Pada bagian ini dilukiskan dengan ornamen magis berupa permainan bende dengan hitungan 9 dan 11 yang direpresentasikan dari 2 bende yang ada di Pura Ulun Danu Batur sebagai pengiring dari bisama metiti suara itu sendiri.
2: Sementara pada bagian pengecet, penata menonjolkan suasana riang gembira masyarakat Batur sebagai perwujud dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan oleh Sang Dewi Danu dengan berpijak dari prosesi ngelamuin pada saat prosesi meperani di Desa Batur. Kostum yang digunakan terinspirasi dari busana yang digunakan oleh peduluan yang ada di Desa Batur yang memiliki nuansa hitam putih dengan perpaduan motif pis bolong sebagai sarana utama yang digunakan pada saat prosesi metiti suara. Lilitan busana yang digunakan oleh penabuh menggunakan warna yang berbeda diantaranya putih, kuning, merah, ungu, hijau, dan hitam sebagai ciri khas tempekan pengayah yang ada di Desa Batur.
1: Konseptor Imade Sasmika, komposer Iwayan Armawan, koreografer Ikadek Dwi Permana Putra dan Iketut Ari Sastrawan, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten

0: Kabupaten Bangli, Desa Adat Batur, dan ketiga perbekal Desa Adat Batur. Kostum by Busana Kayonan, support by Puri Lambing Mengui, Pancar Langit, Sesalu Art Production, dan Jumbo Laundry, penyaji komunitas Baswara Batur.
1: Baik hadirin para penonton pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
2: Inge, rakelan rai sana mangkin nyak siang utawa mirangan sarang-sarang karya saking Duta Kabupaten Bangli. Ring tengah-tengah keramaian penonton sampun hadir ulaman nyane, Mordaning Jagat Bali, Wenten, Bapak Iwayan Koster, kentengnya sampun menyapa nyanggra, semeton utawi puniki ulaman sana sampun rauh, tur puniki penonton, nge, masing-masing Duta Kota Kabupaten Kota Sebali. Sana mangkin selanturnya nih, rakelan rai, jagi, gongge, Sintia Panggihang, puniki nge, penampilan kaping kali saking komunitas Baswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli. Sane memurde karyanya ne Sapata Prana Puja, ingin pun ika sumpah utawi janji, memuliakan jiwa seluruh isi alam. Nge, sampun panggil gongnya telur pun iki, sampun ngeranjing, kentan nge, papa nama saking Duta Kabupaten Bangli, Lan Canang Sari. Maka kali ini nge, istri-istri sanya jegek pisan, balutan busana sane mewarna gadang, minat niki nggih, napi selem niki nggih. Oh, gadang minap niki nggih, gadang lan kuning nggih, rakelan rai nggih. Taler puniki gongge mireng awawu ring karya Duta Kabupaten Bangli niki kaambil saking tradisi sane wenten ring Pura Batur, inggihan punika tradisi peperanian nggih, menonjolkan riang gembira rakelan rai. Dan juga niki gongnya sampun panggih ring ujung timur, kantos ujung selatan, sampun dipadati oleh masing-masing supporter saking Duta Kabupaten utawi Kota. Sane mangkin menampilkan nih penampilan yang terbaik, nyaringin pencontokan utawi lomba beliganjur remaja. Sane mangkin duros mirengang saking Duta Kabupaten Bangli.

0: Inggih Raklan Rai. Nika penampilan saking Duta Kabupaten Bangli. Sane mengambil karya utawi makta karya memurde sapate prana puja. Sumpah utawi janji memuliakan jiwa seluruh isi alam. Nggih. Luar biasa sorak-sorak meniki saking supporter Duta Kabupaten Bangli lan tepuk tangan sane meriah kenteng nggih sampun menampilkan yang luar biasa nggih. Kabupaten Bangli niki Raklan Rai mengambil tradisi saking Pura Batur nggih. Wau ngawi prepeson sampun dukungan penuh sorak-sorak saking supporter Duta Kabupaten Bangli nggih. Talor puniki jika gongge napi wasan nggih saningkan dengan Duta Kabupaten Tabanan niki luar biasa penampilannya patah kenteng nggih. Cuma yang berbeda niki Raklan Rai Duta Kabupaten Tabanan wau ngangen seperti inggihan punika kober nggih. Melianan sarang Duta Kabupaten Bangli Raklan Rai yang ngangen kober tapi patahnya ne ngangen kekalih tedung. Luar biasa niki nggih. Dan juga menarik gongge ring manggihin utawi menonton langsung saking Duta Kabupaten Bangli niki ketika vokal wau kenten nggih napi wasane kesambatan oleh Duta Kabupaten Bangli langsung direspon oleh penonton. Sana mangkin bergabung ring Master of Ceremony Dursang Titi.
1: Penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Dan sebelum kita menyaksikan penampilan selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah hadir untuk tetap tertib menyaksikan pementasan pada malam hari ini. Dan tentunya kami tak henti-hentinya untuk menghimbau Bapak Ibu kita semua untuk selalu menjaga kebersihan Taman Budaya ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Dan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, seperti tas kresek, sedotan plastik, dan styrofoam. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, keasrian Taman Budaya, dan tentunya alam Bali yang kita cintai. Baik hadirin, penonton, para pecinta seni yang berbahagia, sebagai penampilan selanjutnya, akan kita saksikan penampilan dari Sekebeleganjur Lengka Suara, Banjar Dinas, Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Duta Kabupaten Karangasem. Yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Praticaya. Bagaimana jika sosok yang selama ini dikenal sebagai lambang Angkara justru dipuja sebagai pelindung dan sumber keseimbangan hidup? Di Banjar Wates Tengah, Desa Duda Timur, Rahwana tidak dimaknai sekadar tokoh antagonis dalam epos Ramayana, melainkan hadir sebagai manifestasi Saguna Brahman yang diyakini sebagai Batara Sakti Rahwana. Sosoknya hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai pelindung, pemersatu, dan penjaga harmoni kehidupan. Melalui konsep Atma Kirti, Rahwana bukan berada pada amarah dan ambisi, tetapi juga keberanian, kecerdasan, dan kesadaran jiwa. Sebab tidak semua yang dianggap gelap lahir untuk menghancurkan. Ada yang hadir untuk mengajarkan manusia, memahami, mengendalikan, dan menyucikan dirinya.
2: Praticaya dimaknai sebagai pantulan jiwa dan bentuk pemulaian terhadap Batara Sakti Rahwana sebagai manifestasi ketuhanan. Gagasan tersebut diwujudkan melalui komposisi Beleganjur yang bertumpu pada dominasi pola ketukan 10 yang diolah secara kolotomik, dipadukan dengan struktur poliritme dan politempo. Bilangan 10 dimiliki oleh Dasamuka adalah representasi kecerdasan maksimal sehingga sangat jelas. Setiap hitungan 10 dibedakan oleh aksen dan melodi. Jalinan melodi mengalir deras, serta tumpuan ritmis kendang dan ceng-ceng, memberi musikalitas yang progresif, membangun atmosfer agung dan heroik, merepresentasikan kegagahan, kecerdasan, dan ketajaman batin Rahwana sebagai bakta Dewa Brahma dan Dewa Siwa.
1: Pada akhirnya, Praticaya sebagai simbol perjalanan Atma Kirti, sebuah proses pemuliaan atma menuju kesempurnaan jiwa. Refleksi tersebut menghadirkan kesadaran bahwa kekuatan dalam diri manusia ketika mampu disucikan melalui bakti dan pengendalian diri akan menjelma sebagai cahaya kesadaran tertinggi. Dengan demikian, Dasamuka tidak hanya dimaknai sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai representasi kecerdasan paripurna, harmoni batin, dan penyatuan jiwa manusia dengan nilai-nilai ketuhanan.
2: Komposer Ikomang Tri Sandiasa Putra, koreografer Ikomang Adi Pranata, konseptor Pasa Agung Wicaksana, pembina Iwayan Wira Arimbawa, penata kostum by Madu Lingga, penasehat Guru Pandu Prapanca Lagosa, penanggung jawab Igede Pawana Perbekal Duda Timur, Ikomang Sujana Bendesa Adat Duda, support by Taksu Bali Bandem, penyaji Sekebelaganjur Lengka Suara Banjar Dinas Wates Tengah Desa Duda Timur Kecamatan Selat, pendukung Putra Alengka. Hadirin, inilah persembahan dari Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Inge, rakelan re, sane mangkin durus mirenga utawa nyak siang, saking Duta Kabupaten Karangasem. Sane nenten boleh genah menonton, niki nge rakelan re, tan kenapi ampun yang khawatir. Niki ring RRI Denpasar menyiarkan secara langsung, ring YouTube RRI Denpasar. Nge talor puniki sampun napa ring Art Center Taman Budaya Provinsi Bali, yang tan presiden ranjing puniki ke panggung utama Arde Chandra, kenter nge langsung ke manten menonton ring videotron sane sampun mengenah ring depan gedung Kesarat Nawas. Sane mangkin durus saksi ya, Duta Kabupaten Karangasem.

0: Ini Rakelan Rai Kantong Kesenian Titian Gonggek Cynthia menyiarkan secara langsung Pesta Kesenian Bali Rimbun Terbuka Arde Chandra lan live ring YouTube RRI Denpasar nggih. Penampilan epik saking duta Kabupaten Karangasem saka Belanjur Lengkah Suara Banjar Rindas Wates Tengah Desa Duda Timur Kecamatan Selat nggih. Wau sampun 3 kabupaten niki nggih Rakelan Rai sampun menampilkan yang terbaik pasti kak balutan busana niki dominasi ganggen putih selam kantan nggih wau ganggen poleng disesuaikan dengan petitis mangkin ring PKB Atma Kiartingi Senin mangkin durus nyang siang ring duta kota Denpasar langsung bergabung saking master of ceremony durus nanti tiang.
1: Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari Sekegong Kencana Wiguna Banjar Kehen Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Yang akan menyajikan garapan yang berjudul Rengroh.
2: Rengroh. Reng adalah sebuah istilah musik dalam bahasa Bali. Berarti bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat musik. Reng secara kontekstual adalah karya komposisi Beleganjur yang di dalamnya berisi berbagai pengolahan musikalitas dan ditata menjadi sajian yang atraktif. Roh diartikan sebagai jiwa yang suci, abadi, dinamis dan syarat dengan nilai-nilai kemuliaan. Reng roh adalah karya komposisi Beleganjur sebagai media untuk pemuliaan jiwa yang suci, bersifat murni, abadi, dan sumber kehidupan makhluk hidup. Pemuliaan jiwa dalam konteks ini lebih ditekankan pada kebahagiaan semasa hidup dengan berbagai kegiatan yang dijalani sang jiwa.
1: Karya Rengroh mengelaborasi unsur seperti melodi, tempo, dinamika, ritme, timbre, serta olahan vokal yang ditata dalam sajian gerak atraktif dan teatrikal sebagai gambaran pemuliaan sang jiwa ketika hidup. Kearifan musik kesiman seperti sesandaran dan ancak-ancagan menjadi inspirasi dalam pengelolaan instrumen serta unsur musik pada karya. Penataan gerak terinspirasi dari konsep mebraye atau gotong royong seperti metetekan, metanding sebelum upacara keagamaan berlangsung, dan kegiatan kesenian di masyarakat seperti megambel serta menari. Perpaduan dari pengolahan musikal dan gerak akan menghasilkan harmoni serta inovasi, sehingga karya yang kreatif, ekspresif, dan atraktif dapat terbentuk. Harmoni pada Rengroh akan melahirkan kebahagiaan, sebagai jalan menuju keseimbangan spiritual sang jiwa.
2: Dengan konseptor IGD Anom Ranuar, penggarap gending Iwayan Sruta Wiguna, penggarap gerak Imade Gede Dwipayana, koordinator IGD Arimbawo, penata kostum Adi Anom Collection dan Sigit Paramarta, perabot dan properti AW, penanggung jawab Wali Kota Denpasar, Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Kehen Kesiman, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Hadirin penonton yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
0: Inggih, Rakelan Rai, sorak gemuruh saking penonton, supporter Duta Kota Denpasar. Tuan rumah, nggih, sane mangke menampilkan saking Sekegong Kencana Wiguna Banjarkan Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur. Sane memurde Rengroh, nggih Rakelan Rai. Talur puniki gong informasi yang Rakelan Rai sane nenten makte bekel minap nggih menonton Beleganjur remaja mangken dados puniki numas ring kuliner ring pesta kesenian Bali niki sampun wonten mengenai hari Banjar Kedaton kantos puniki ngeranjing ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Cuaca mendukung niki wimbekara utawi pecentokan saking Beleganjur remaja nggih saking duta Kabupaten Tabanan Bangli Karangasem Kota Denpasar lan duta Kabupaten Gianyar. Minap niki sire sane napi wastane ring Pekubon sane nenten presiden rauh ring pangun terbuka Arde Chandra nenten punapi kenten nggih santukan niki kantun live YouTube RRI Denpasar dados panghandrike sane mangken wentan saking duta Kota Denpasar. Sane mangken kangge manggehing sampun wentan nggih ngranjing papan nama saking duta Kota Denpasar. Gorong gonggek panggih puniki sapun api balutan busananya ne kantan nge. Dan gemuruh sorak-sorak bergembira saking penonton sampun meramaikan puniki nge rakalan rai ring panggung terbuka Arda Chandra. Minam niki semeton titik yang sarang sami jaga elingan puniki kebersihan nge resiknya ne ring panggung terbuka Arda Chandra talar wawidangan art center utawi taman budaya provinsi Bali nge. Rakalan rai sampun napi wastanya salam hormat diberikan oleh Papa Nama saking Duta Kota Denpasar mengawali penampilan Beleganjo Remaja saking Duta Kota Denpasar makte napi wastanya puniki gending utawi karya sani memurde reng roh nggih disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali nggih puniki atmekerti jiwa sida parisuda sani mengandung makna mendalam tentang memuliakan jiwa paripurna nggih. Pastikan secara umum niki instrumen yang dibawakan nggih rakalan rai selami pentas niki wonten kendang nggih rakalan rai lanang wadon tur puniki wonten 4 buah reong, ponggang, cengceng, kajar, kempli, kempur, pasanggong lan buah bending nggih. Satu buah bending minap niki tergantung disesuaikan dengan kreasi masing-masing duta. Sanemangkan durus pirengang saking Duta Kota Denpasar reng roh.
3: Aduh.

Inggih, Rakelan Raiwo, penampilan saking duta Kota Denpasar, saking sekegong kencana Wiguna, Banyarkan Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Sore makin salam hormat mun saking duta Kota Denpasar.

0: Iya, Rakelan Rai nih kalau penampilan saking duta kota Denpasar. Iya, saking sekegong kencana Wiguna Banjarkan Desa Kesiman Patilan Kecamatan Denpasar Timur nggih. Sampun berbulan-bulan pasti kenyane nggih masing-masing duta kabupaten kota untuk latihan menampilkan yang terbaik. Napi Male dengan cuaca dingin nggih, ketegangan semakin napi wasane di level tertinggi kentan nggih Rakelan Rai, karena niki gongga jagi pacang menginformasikan napi wasane Male siki penampilan kemantan sane jagi ditampilkan nggih ring lomba Bleganjur remaja makin saking duta kabupaten Gianyar. Sane makin durus nyaringin ring master of ceremony durus antitian
1: Bleganjur dari duta kota Denpasar. Dan selanjutnya sebagai penampilan terakhir pada malam hari ini akan kita saksikan penampilan dari sekegong Batur Mahasuara Desa Batuan duta Kabupaten Gianyar. Pada malam hari ini akan menampilkan garapan Bleganjur berjudul Mareka Marakata. Menapaki jejak-jejak altar pemujaan di Tanah Baturan dengan gelaran ritus oleh seorang agrebumi dalam merawat gema sakral dan meniti lorong peradaban. Melahirkan ia yang disebut Panji, sosok yang hidup, tumbuh, dan menjiwai denyut berkesenian masyarakat Batuan. Dalam relung terdalam, ia bersemayam. Bukan sebagai sesosok raga ataupun fragmen cerita dalam usana lama, melainkan sebagai jiwa yang mengembara melampaui bentuk. Seluruh elemen lintas medium dirangkai dalam kesatuan garapan Bleganjur, menghadirkan keagungan nada-nada klasik gambuh yang dilebur bersama dinamisnya jalinan ritmis cecandetan genggong, dilingkupi gaung syair-syair pujian, diolah dengan mengadopsi teknik nyigar dalam gaya lukis Batuan yang rumit, detail, dan saling bertumpuk. Musik bergerak bebas, merefleksikan hakikat Panji yang mahardika, tak terbelenggu ruang maupun bentuk, serta mampu merasuk kemanapun ia berkehendak.
2: Mareka Marakata hadir sebagai poros peleburan kosmis. Mareka dimaknai sebagai proses merangkai warna-warni elemen kesenian Batuan. Sementara Marakata adalah kilau cahaya, inspirasi Panji yang membebaskan sukma. Selaras dengan jiwa Sida Paripurna, Panji adalah roh yang mengembara tanpa sekat. Kehadirannya mengisyaratkan bahwa kebebasan sejati terwujud ketika seni mampu melampaui batas-batas mediumnya dan kembali menyatu pada sumber kesadarannya. Merangkai kembali cahaya-cahaya Panji sebagai sebuah refleksi bahwa jiwa itu tetap abadi, menyala dalam sanubari pewarisnya. Komposer Ikomang Winantara. Koreografer Ikomang Winantara. Imade Arma Wilingga Arsa. Inyoman Tri Arta Murti. Penyaji sekegong Batur Mahasuara Desa Batuan. Penanggung jawab perbekal Desa Batuan. Penasehat Bapak Bupati Gianyar.
1: Baik hadirin, para penonton, para pecinta seni yang berbahagia, marilah kita sambut penampilan dari duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Iya. Rakelan Rai sana mangkin penampilan saking sekegong Batur Mahasuara Desa Batuan Kecamatan Sukawati, duta Kabupaten Gianyar. Nggih, desanya seni, nggih Rakelan Rai minap pendengar sami sane megenah ring Desa Batuan kenten nggih, sane sampun deg-degan kenten nggih sampun api penampilannya ne ring Desa Batuan. Nah, langsung saksi yang kemantan ring YouTube LPP RRI Denpasar sampun menyiarkan secara langsung nggih. Nikilah bukti ring Rahina Dibi kantos mangkin bukti remaja nggih, seluruh Bali utawi sejebak Bali sampun menampilkan penampilan yang epik, bisa membius penonton kantos wengi ini mangkin ringrahina sukres yang las Juni war sekali tali 6 likur nge. Niki adalah bukti juga remaja sane menyibukkan diri dengan melestarikan seni tradisi Bali, salah satunya puniki saking kesenian beleganjur nge. Rekalan raya ning kita membahas dumun indi napi wastane sejarah kentan ya dari Beleganjur. Niki merupakan sebuah ensambel gamelan sane berkembang dari barungan gamelan Bonang utawi Bebonangan ya. Dan juga di festival tahunan niki diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali dijadikan sebagai wadah aktivitas kreativitas para seniman dalam upaya mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian lan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali. Sane mangken gongge panggihan dumun sampun napi wastane karpet merah selalu menjadi saksi bisu kentengi penampilan-penampilan luar biasa dari masing-masing duta kabupaten kota. Dari awal puniki mungka pesta kesenian Bali Renggala sanes care nggih 13 Juni war sekali tanggal 6 likur kira langkung siki bulan niki nggih rakelan rai dilaksanakan pesta kesenian Bali kantos 11 Juli. Senemangken durus saksi yang sarang-sarang duta kabupaten Gianyar.

0: Iya, Rakelan Rai diwawu sampun kapirang peniki sarang-sarang gending saking duta Kabupaten Gianyar saking sekegong batur mahasuara di sebatuan Kecamatan Sukawati duta Kabupaten Gianyar nge. Rakelan Rai nika wawu penampilan keping untat ring wimbekara utawi lomba belaganjur remaja saking 5 duta kabupaten utawi kota nge wentan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, lan Kabupaten Gianyar nge. Gemuruh sorak-sorak puniki saking penonton masing-masing supporter duta Kabupaten Kota sanes sampun menampilkan yang luar biasa nge. Rakelan Rai talaring acara puniki ring siaran langsung Pesta Kesenian Bali keserengan tim RRI Denpasar sampun puput nge. Elingan puniki Rakelan Rai benjang kantor wentan puniki akeh penampilan saking Pesta Kesenian Bali keping petang dari sekutus warsa kali tali 6 likur ring rahine sanicara duang dari sejuni warsa kali tali 6 likur nge. Ringkala jam 11 waktu Indonesia Tengah puniki sanem gena ring kalangan Ratna Kanda kawasan Art Center wenten kegiatan wimbekara lomba Taman Penasar saking sanggar seni Toya Segening Banjar Pande desa Taman Bali Kecamatan Bangli duta Kabupaten Bangli. Terpunik ring kala jam 5 sanjanya ini male benjang ring waktu Indonesia Tengah kantos puput megenah ring seputaran area Taman Budaya wenten utsawa utawi parade ngelawang sanggar seni Kadung Tresne Banjar Jumpaya Desa Adat Mengui Tani Kecamatan Mengui duta Kabupaten Badung. Terpunik ring kala jam 7:30 waktu Indonesia Tengah kantos puput megenah ring kalangan Ayodhya kawasan Art Center wenten utsawa parade arja klasik sanggar Sudemale Desa Tangkas Kecamatan Klungkung duta Kabupaten Klungkung. Kesarangin puniki tala ring gala jam 7:30 waktu Indonesia Tengah kantos puput wenteng gedung Kertasabe rumah jabatan Gubernur Bali kenten nggih Rakelan Rai wenten napi wastani puniki rekasidana performance fashion show kimono galeri Yawara Tokyo, Japan. Tur ringgala jam 7:30 kantos puniki kantos puput ring depan gedung Kriya wenten taler reka sedana pegelaran sendera tari tradisional Dinas Pariwisata Kota Batu Sanggar Seni Gulok Klopo Dinas Pariwisata Pemerintahan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Langsung ke penguntat tering pawon terbuka Arde Chandra nggih tempat Gonge Sintia menyiarkan secara langsung mengikadi mangken ringkala jam 7:30 mali benjang niki wonten usaha parade gong kebiar wanita sanggar Made Janu Mukti Banjar Dinas Klot Desa Busung Biu Kecamatan Busung Biu Deta Kabupaten Buleleng sekegong suara Ratna Kencana Banjar Anyar Desa Adat Pogading Desa Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Ngawet ringgala wawu nggih siaran langsung Pesta Kesenian Bali mangken ringgala kirang langkung 7:30 kantos puput mangken ringgala jam 9:30. Katane kirang langkung 2 jam sampun gua ngesina menyiarkan secara langsung sapunapi penampilan luar biasa saking duta Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar lan Kabupaten Gianyar nggih. Sira niki kira-kira nggih Rakelan Rai sane mengambil Jayanti utawi juara ganteng nggih kita tunggu ki mantan penilaian saking pitu panureksa niki gue nggak panggihin ring panggung terbuka Arde Chandra kantengnya saking sibuknya kantengnya minap nih niki bingung kantengnya karena masing-masing penampilan ring Rahina Dibi kantos mungkin sangat luar biasa membius para penonton dan membludaknya niki Rakelan Rai genah parkir kantengnya kantos ring napi wasnanya pun niki ring kantor LPP RRI Denpasar, kantor ring Taman Budaya Provinsi Bali, talar genah penonton, kentan nge berkapasitas kira langkung niki 6.000, ternyata bisa melebihi nge lautan manusia, niki gue nggak panggih, kentan nge sekaligus manggihin penampilan yang luar biasa, ring pencontokan, wimbekare, kentan nge belaganjur remaja, ring Pesta Kesenian Bali, warsani mangking nge. Rakelan Rai samun puput, nge siara langsung Pesta Kesenian Bali, sarang titiang gue nge Sintia, talar pun niki kerabat kerja, sane bertugas wenton pengarah acara Bugong Krisnawati utawi Bugong Krisna kantannya Ibu Titiang sane menemani puniki siara langsung wenton presenter reporter Titiang sendiri Gongnya Sintia wenton Mak Putri penyiar dinas ring shift 3 wau pengarah teknik Madi Agus Parwate operator dinas wenton Pak Mangku kesarengan Beliogi nggih taler tim TMB lan tim KMB konten kreator tim LPU taler tim LPU sane mendukung siara langsung mangkin nggih sane mangkin Rakelan Rai sama Puput ring siaran langsung Pesta Kesenian Bali keping petang desa kutus warsa kali tali 6 di kursane mangken mewali ring studio perempat RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iraklan Rai Kanton, Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sanewawu sang penyaringin Gongga Sintia, siara langsung, Ripangun Terbuka Arde Cantre, Taman Budaya Provinsi Bali. Ketegangan luar biasa, Gongga Wawu manggihin kantornya semeton titi yang serang sami, santukan, niki napi wastane, berbagai penampilan, nggih, Iraklan Rai, sane ditunjukkan oleh masing-masing duta kabupaten kota sebali, Ring Rahine Dibi, Kantos Mangkin, Ring Wimbakara utawi pencetokan napi wastane puniki pesta kesenian Bali Ring Beleganjur Remaja ya. Sana makan mewali nyaringin Gongga Sintia Ring Studio Pro 4 RRI Denpasar Ring Margi Hayam Ruk Pitung Dasa Denpasar ya. Sana makan Rakelan Rai Ring Gala Jam Sia Lintang 3:04 menit waktu Indonesia Tengah. Gongga Sintia nyaringin semeton sami Ring acara Kelanguan Ngarsan Tembang Bali utawi Megatrang ya. Rakelan Rai sana makan sedurung nyaringin Ring acara Kelanguan Durus Demun Pirengang Legendra Putri Runduk Kentan nge. Mengawali puniki acara Ring Studio Pro 4 RRI Denpasar Duruf Sarang-Sarang Pirengang.
1: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blue Balang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi, bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Ingira kalian remo li nyaringin gongga Cynthia puni kiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana mangken kantun puni kingge 4 menit jagi gongga sapa sangra ke mantan ampora durung ngarsa durung presiden niki ge gongga mungkaring acara kelanguan ngarsan tumang Bali santukan niki ge bantan tok gala kangge yang megiat rek ke mantan ge minap siki penelpon 2 penelpon lah niki bisa kentan ge untuk mengisi waktu ring acara kelanguan mangken paratan ka pertama. Om Swastiastu, selamat malam. Rahajeng Mawali, sarang sire reng gongge. Bu Eka Sempidi, langsung ke mantan Bu Eka, megatranya ne. Nunas tembang ampur dumun santukan mangkin sampun telas, galah ngarsan tembange. Heeh.
1: Pajang Bu Eka Beji. Awek kan si Ana, nanyu Ika. Kak Mangki kita ne. Salar Winter, anak lumbiang yoga, aku susu kebayu.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang sambil kita tanggung, geng.
0: Inge, sukses sama Bu Eka, tata kena nih,
1: geng. Eka, yang pamit. Om, santi-santi. Santi,
0: oh. Inge, seksama Bu Eka setengkara nikinge sampun pulih siki penelpon minap niki mandi siki penelpon sana jagi megatre nge megatre ringgala palatan ka pertama acara kelangan mangkir sarang gongge Cynthia nge minap niki rakalan rey sampun langsung nge mengikuti napi wastane penampilan beleganjur ring rahine mangkir rey panggung terbuka Ardi Chandra utawi sana durung presiden nge mulih galah menonton langsung sampun pirangan sarang-sarang ring perempat nge. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam. Aku enggak Cynthia.
0: Selamat malam Mbak Indira, aku seneng jigat nyolot ke Pak Tujeng. Mbak Indira langsung ke mantan dumun megatra niki Mbak.
2: Ini pangkoleh kan jenjarnya enggak Cynthia gitu. Kudang menit niki boleh.
0: Oh, siki menit boleh lumayan.
2: Menit teman, daso man ngangin.
0: Lumayan, Niko, pun lumayan kan. Langsung ke mantan, Mbak.
2: Ini cuaca riki terang, ke.
0: Terang, Mas Tongkara.
2: Terang artinya Mbak Indira ngiring, ya, Cynthia.
0: Mas Tongkara terang-terang selalu, Niki.
2: Sebatre, sarang ini Jerman, wenten ini Ita, mangdok enak, stato, wenten Dewa Windu, sarang Yayang, wenten Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Batu Bulan, nyak, sing menek, nak waktu itu bede, nak yopang lagi, liu-liu.
0: Oke, wenten malih siki, Niki, wenten galah palatan kaping kali, tapi ring nostalgia dados nih.
2: Oke, dan ini mbahin sirup, namangin sirup, sakit mbahin, sing man milu, jani kang wang, mau bede, wakil penting,
0: milih, beda. Nge-nge, mbah.
2: Nanti mama endang dalam ini sembiding, kak poleng ring kutol, sehat kak, semangat kak. Nanti Pak Yan Narbong, nanti Pak Mangkus Dani, Mang Dekenak Stato Dalar. Aduh, Pak Devi ini kalau milu kau nih menek ya.
0: Nge, sukses sama Pak Devi.
2: Nge, nanti Nang Kirana, nge, nanti Pak Mah Mangku Prajopati, jero kukuh niki, nanti Dekenak Stato nge, jero sarangin Riki ring propat sarangin ngunggak Cynthia kenten enten daler siro Bu Anna Bu Pera nak sakit kok neni keragana gak Cynthia
0: sakit napi pengang atau napi
2: sakit kok kenten kuang kacang kuangan tungguhan kok ne kacang nak gitu.
0: Dados si kenten kuangan napi
2: kuangan kacang sakit kacang kuangan metunguhan gitu kuangan lebihan pun dia menjajal lapis gitu.
0: Oke, enten be, karena lungsuran pun iki nge.
2: Tapi kita nanti itu nyusutang wang pun menjebor agan mal atau kabeh.
0: Oke, enten. Oh, gue nge kira karena kacang nih, bes akeh maturan harusnya lungsur ke ajang, kadang gue nge kenten. Nah, minap aja niki napi aja peribahasa nih ke nge.
2: Itu kan pembesan-pembesan nyanyi-nyan man menek nyanyi pengencar gitu. Benyan nama gitu. Nah, yang nyanyi orang gitu. Ini jawaban mah nih Bu Pera. Yang jawab nih gitu.
0: Oke, nge.
2: Dan taler niki Bu Putu ke Boiwo nge. Bu Sekaryani nge. Mandek enak. Bu Ayan Jinat taler nyarangin niki.
0: Nge. Suk semua dumun mbak. Niki kejepit pintu saja niki mbak.
2: Kau dumon gak Cynthia?
0: Nge.
2: Galah wali yang masih nempel para mau Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, suksu mama ini rasa makin masa nakan dumon malah jebas mau wali nyaringin.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
3: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di Desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingera kelan rai kantun keserangan titiang gongge Cynthia ring program budaya RRI Denpasar. Acara selanjutnya nih nyarengin kelan rai ring pekebon song-song wengi kadimangkin galah mesandekan ke anggen kantan nge ring acara rahina latri bernostalgia kantos jam solas wengi mali jebos nge. Iya, sana mungkin gue nggak sapa sanggra kali penelpon dumun rekalan re ring sesi ke pertama mungkin ring pesawat telepon 0361223361 minap niki acara bernostalgia nge kita bernostalgia dengan cerita menarik ampunan ayane horor-horor kentang nge rekalan re santukan mungkin sama nungi gue nggak newek ring studio kentang nge mohon dimaklumi nge gue sapa sanggra dumun om swastiastu selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Gongge Cynthia.
0: Selamat malam Niita Sapunapigatra kena.
1: Setengah.
0: Dados ya setengah niki. Berarti masa pemulihan nge.
1: Ini masa pemulihan.
0: Kanton batuk minap pilak napi punapi.
1: Pilak minap napi wasana. Kenyang.
0: Napi
1: kenyal
0: lagi jadi nggak boh nge kenyal minap pusan metaki-taki galungan nge mungkin pesu minap niki napi wasane sakit nih kan kantan itange napi
1: lesu
0: lemah letih lesu 3L tan kenapa ini nini ampun mirang wow siaran langsung PKB
1: ampun miragian
0: kedek-kedek ke mantan nge
1: lomba-lomba ampun miragian anak-anak
0: nge ini ke remaja mungkin nih seumuran gongge nih ke belaganju remaja nih ke nini ton wentan cerita-cerita dumunan PKB tapi perbedaan PKB dumunan sarang mangkin nih.
1: Nak nenek nak ten nenek derem boleh ke PKB.
0: Terakhir ten terakhir pindah ni ke?
1: Nak dengan wentan je ya nenek nak dia wentan arjo wentan radio mini wow nenek semangat dong ya.
0: Oh iya iya arjo wentan arjo ni ring bulan Juli minap tapi bulan Juni ni ke pentas ni.
1: Dan radio mini ni ku jadi semangat ampun nenek ke PKB.
0: Oh kentan nge-nge
1: ya nama tumasan kuliner nak dan nenek begitu kentan ya.
0: Nge, yang studio mini mangkit ampura dumun durung kelaksana yang niki nge kanggiang ni wentan satu lan dua hal niki nge
1: ini arjo niko kan ya nama wena wentan arjo niko pasiko ampun nak niko senang nih nge.
0: Tenang ke mantan Arjo pasti wentan yang pesta kesenian Bali mangkin tapi tanggal yang pastinya gue nggak durung uning niki tapi wentan nika nih ditunggu mantan nge. Nini itu mentem bernostalgia cerita napi niki sane ke cerita yang
1: anu niki napi niki ini demen nini mulang-milangian sih kita bongge. Nini beling nih pertama bongge.
0: Nge hamil pertama niki.
1: Hamil pertama nini ampun 4 bulan hamil nini. Ngelah nini grup bongge.
0: Grup napi demu niki
1: grup demen melelangian di Yahya Gede atau bongga.
0: Iya gede, tepatnya Yahya Gede di je saya ini nih melelangian niki.
1: Oh, ditukan ini nanti tukan niki bongga.
0: Oh kenten gengge. Oh grup gerada keruduk melelangian kenten.
1: Nah ini nak kena cene kalau sebuah amil gitu.
0: Oh gengge.
1: Melalui aja nak wajang-wajang.
0: Kenten gengge.
1: Tiro ya niki, niki Bu Vera nyarangin.
0: Suk sama Bu Vera.
1: Oh, anu bu gede bu ya, bongga.
0: Gede,
1: ya sebu gede ya nak jadi pesu demen lah kita bongga.
0: Gede.
1: Malah langiang bu Yani. Ajak papat tu, Yani tun di ini pang kampung dasar meter atau di nyebrang tukan kita bongga. Bung Jenjen. Bunyo mau nyebrang potukat meneang lah dah di umur ya mano nak nepuin nenek bongge nak lanang aduh tuh Lupoin tiang amil mau langiang ketong
0: deh. Oh, kesiap inap nge karena situasi nini hamil.
1: Pokoknya biasa kan tiang masa
0: bonge. Nge. Oh, kenten.
1: Wih, aru. Kok beling mengkenengin mau langiang nano ilo kita coba nak tua.
0: Nge.
1: Kalau tiang nak demen-demen nak merasakan ajak timbal-timbal tu dan masuk kan hamil dong ya.
0: Kan hamil nge, karena ya, lepas minap
1: nge. Kan wanita yang tiang hamil dong ya. Banget sekarang kena lisir-lisir. Sehingga dia hamil-hamil katanya yang anu ngai-ngai kan wak hamil mau lelangian gitu.
0: Nge, Niko pun.
1: Nge, Niko pun tiang. Sudah tentang ini yang melangian hamil enggak?
0: Dados yo, Nini Niki tiba-tiba melelangian biasa Niki padahal ampun biasa, umur nunggu. Hamil kan 4 bulan dadosan Niki nih ya?
1: Umurlo yang gede kan ya aja pasti mau melelangian
0: atau apa gitu enggak? Apa Nini ngidam Niki waktu nikah napi ten?
1: Kan ngidam ya?
0: Oh mula ling baja Nini demen melelangian kenten kantos beling? Oh kenten.
1: Ulu ling ini impukan gede ya jek demen nanti kita
0: ngomong
1: ya. Mumpoknya cara ini rasuan cara bebek kita ngomong ya.
0: Oh kenten.
1: Kali kajo mau kita kelepat. Saling gisi mau di sibuk kantor keluar mungkin kampi kita ngomong ya.
0: Nge. Berarti memang senang Niki melelangian. Kantos mangken senang melelangian. Ya,
1: makin kacar. Wow, ini yang mana nyur gongge. Yang kata nih, gongge.
0: Iya.
1: Beli cari, ini kawan. Iya, gede. Ngabo sok, mesti ke Jukut. Niko, ampun, ini mana nyur.
0: Nih.
1: Mana nyur, ngalih kayu, bakat, tang bakat bisi. Kat masih sok siapa kat dia kalau sih mau nyoba kat terjebut kita bungge lantas sih yang bungge.
0: Ya penting tuan kenapa nge nih nge selamat nih nge.
1: Nih nih kau pun nak dia nak kau nak demen dia melalang yang kita bungge. Nih kau kalau kau kejadian sih aku mau dia lantas bungge.
0: Nge dengan banyaknya kejadian yang menimpa Nini Niko pun kerana nge tanda dos bin tapi melelangi ke ume kentan nge berarti Nini tidak takut bahaya nih kini.
1: Masa demana bungge
0: nge oh yang
1: takutkan menenyul jak lung buah nolong. Kau menek tiang nak masa tawak tiang gonggak di cilendang pengidang ni maknya joh gitu. Jadi tepuk cuma mantun tiang ni di pesatu. Tepuk itu tiang menek gonggak. Pokoknya dia suaku sama nengang dia coba gonggak.
0: Ja, kentan ternyata cerita ni. Ya,
1: teman yang nak rasa jani, yang teman kalau yang ngali song lah, bang. Boleh song ni, yang ngali lemoi cara jani. Boleh jani kan dalungan ni, bang.
0: Nge.
1: Iu kuah lemoi yang bang. Boleh song maru yang bang. Ngali lemoi betul bang.
0: Memang luar biasa Niki nge panjat-panjat meminang Niki Nini ngelangi-ngelangi nyelam.
1: Kok dalam cepuk kita aja demen kenten langsung ngongge.
0: Nge.
1: Asung karo. Dan yang saja tiang labu hujan ngelap itu. Aduh gede tiang manuji bang ngongge.
0: Nge Nini. Nge ampunan ya nyemak gaya tidong-tidong malah ini.
1: Cuma panik yang hilang demen.
0: Nge, yang dumunan merisi dayang makin kangyang sebagai cerita mantan nge yang cucup ya nan ini nge nge
1: susu
0: semua Nini menarik Niki gongge nak mirang ring wau kantos makin Niki nak ngeri sedap gongge mirangan nih nak gongge nak tan bisa ngelangi soalnya.
1: Yakin
0: ini mau wali Nini.
1: Cepetan sana dereng boleh sarangin gongge mangga rame. Patah kan gongge.
0: Pasti gongge menunggu nih kinge.
1: Sekuan pegala gongge.
0: Mau wali Nini.
1: Pamit om santi om.
0: Inge suksema Niki Nita sampun nyaringin gongge Cynthia Malesiki penelpon sesi pertama mangke ring bernostalgia Rahina Latri. Om Swastiastu selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Inge, salam si Rering, gak makin.
2: Salam kenal dengan Inge.
0: Inge, salam kenal Wali.
2: Tiang Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi, wawidangan api.
2: Kabanan, Banyar Saka. Betul.
0: Inge, Mbah Anggi, Kabanan.
2: Sarang siro, tiang Niking.
0: Oh, salam kenal dumun Mbah Anggi, titiang, sarang gonggek Sintia, Nikinge.
2: Gonggek Sintia saking.
0: Saking penate, pro 4 RRI dan pasar, pastika.
2: Rahajang kenal dumun.
0: Rahajang mewali, Mbah Anggi, sapun api gatra mungkin?
2: Estung karo, gados, ge.
0: Gados, cuaca pun api dingin, tapi panas, Rika.
2: Cuaca panas ge, tapi wenteng gerimis.
0: Wenteng gerimis, oh pun api nih kenge patah riki gulem tapi panas. Oh pun api nih ke. Nge dinikmati ya. Kemanten.
2: Ya, kok ajak Nini age.
0: Nini Ita.
2: Patah.
0: Oh, tetanggaan satu Banjar nih ki.
2: Kan ya nih ke Tiosan tongon tapi mungkin mepean kenten.
0: Oh, Kenten, nampak lah Kentennya, wilayah.
2: Nampak,
0: Gek. Oh, nge, berarti pisah gani ita, dadosnya niki bisa dikatakan, nge. Mungkin nyarengin dumun ring aca bernostalgia, wantan cerita menarik napi niki Mbah Anggi.
2: Bernostalgia dumun. Gek, waktu tiang bajang, nge. Seneng napi orang nyecer, nge, nyecer.
0: Nyecer?
2: Nyeser ngali-ngali blau pecari.
0: Oh, ton uning gongge, asing sekali. Napi nih kang, ngerarah napi nih kang, Mbah Anggi.
2: Ngali-ngali blau, lakar-lakar capung niku napi ge.
0: Lakar capung.
2: Ada capung niku.
0: Oh, nika angin napi nika.
2: Ini dalam ajeng masak dados ge.
0: Oh, nge.
2: Abo seser kecari mekatik nih kalau cara ancang tapi cara sendok ya.
0: Kenten, berarti nika langsung dorong, dimasak dulu.
2: Boleh sampun yang. Tapi harus tembelau, harus pandek.
0: Kudang-kudang ember nika boleh kudang piring. Yang sampun dimasak.
2: Cukupan ngajeng cekok.
0: Oke, entar. Yen mangken kanton kepangge ne penikang Mbah Anggi wau ngerara ring umo mangge.
2: Ya?
0: Kantos mangken ring umo wenten nika.
2: Wenten ge, tapi tu wenten mangken blau telah semprot mangken ge.
0: Oh, nika pun berarti ter wenten kepangge nge. Agak jarang minap niki ditemui.
2: Jarang mangken wenten obat mangken makeh ge.
0: Oh, nika ngajain berarti tidak bisa berkembang dados nge. Nika berupa tanaman kenten.
2: Kan wenten kenten ge.
0: Napi.
2: Wenten kan sempat semprotan ke dumunnya.
0: Nge pestisida minap nge wastane nge.
2: Nge.
0: Semprot-semprot.
2: Protes kenten siut yang nge ngali blau niko nge. Malih yang kecari ngajang seser malu mulih. Malih yang kecari ngabodon-donan daun-daunan nge. Daun-daunan di pagah-pagah napi.
0: Nge.
2: Daun nuso wastane. Angin tiang nangkep-nangkep di tengah tanuran niko. Nagelak nge. Niko sampun gainin tiang ngajak adik tiang cari ngabok ranyang. Pun tes kenten di ngemulihnya umo 5 ngaro ge. Mang dobe ben mendagingin daun niko. Ya pun api cara nih ke tiang lah masih ngapi wasan ide.
0: Nge.
2: Besik-besik jajaran tiang kayak pengalan penuh.
0: Penuh.
2: Yang kan kenten opa tiang. Malih pang penuh kenten rabu cara kuno kayak. Dan wenten rabu cara mangkin mau bebah-bebah kenten. Puntas kenten ban tiang nagingin. Juku tantan wenteng kering sampun matang ke bagi daun. Daun-daunan niko. Untan sekenten. Sud niko dimulih nih. Tiang ajak tiang menyamo ajak tiang nago. Mulih na malih. Tiang ngaling-ngalihin talo. Dicari talo bebek gak.
0: Halo. Lah. Halo. Swastiastu. Selamat malam Anggi. Bunapi Niki, tolong bebe ical suaranya modulasi mahangi Niki. Halo? Ih, ratu. Nge, diulang kembali Niki, berarti pegat cerita akat. Gerara talo bebek ring ume, berarti nge sirama duwe ume limang are. Lumayan limang are, Niki nge akeh mahangi nge. Nah, minap Niki mahangi, nge, kecantol gongge. Minap Niki langsung karena di masa depan, boleh limang are ume, kentan nge. Boleh nyane, berarti harus mau usaha, kentan nge. Talor puniki, gongge mirang mau akeh, berarti nge ring ume. Sane gerara oleh Mbak Anggi, menghasilkan ajeng-ajengan, kentan nge. Rakelan Rai nge. Minap Niki Rakelan Rai gongge mesanekan dumun manajer bos ring sesi kedua gongge wali yang memale ring acara Rahinla Trimangkin ring bernostalgia nge. Niki sira sanenya ringin ring masa pro 4 sampun wenten cekuk XL Niki sira Niki Bapak Rahajeng memali Niki Bapak sampun nyaringin pro 4 RRI dan pasang nge. Rakelan Rai manajer bos ring sesi kedua kali penelpon mewali gongge sapa sanggra ring acara bernostalgia gerah genah dumun sana becek mangden enten pegang ceritanya nih di tengah jalan kenten nge sedang asik-asik gue nge miranga tiba-tiba pegat sekali Mbah Anggi nge padahal Niki wawu kecunduk nembe ring ambah reng nge. Salam kenal Mawali Mbah Anggi, Mali Jibos nyaringin Mawali ring acara bernostalgia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendirian.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku nggak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat malam Raka Lantrai, mawali nyarangin gongge Cynthia, puniki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali ring acara Rahina Latri bernostalgia nggih. Sama sanggre mawali ring pesawat telepon 0361-223361. Sira puniki sane ingin berbagi cerita menariknya di kehidupan Raka Lantrai, nggih. Raka Lantrai sane tidak terlupakan. Inggih, sampun wonten puniki sane jagi nyarangin Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam, Gongga.
0: Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Yan Arbe.
1: Iya, patut.
0: Iya, sehat Pak Yan.
1: Astung karo kena, cuma kenten layah kan kopler, Gongga.
0: Dados yang ngajeng napi atau minum aneh panas-panas niki?
1: Aduh, kafe yang ranang.
0: Oke, dan beh terlalu akeh niki ngajeng tapi.
1: Sampun aja yang kokolong ya sana panas.
0: Mimi ratu, kadang gonggong pun napi, kadang nak ngajeng minum ne panas-panas, lidah sekali nike.
1: Ampun ribet melablabung di pancor kacak kali kejam.
0: Nge, pangton panas, waduh. Niki wenten salam saking atun yang kirana, niki Pak Yan.
1: Tapi gonggong.
0: Wenten salam saking Pak Atun yang kirana niki.
1: Inge, salam wali inge. Niki ngalit-alit agak ribut gede niki usung latihan ring sangar.
0: Oke, enten kanton inge, niki latihan.
1: Cicing garang urut.
0: Napi garang niki ampun wengi padahal niki.
1: Kagak ndung tumi ngange.
0: Karena benjang libur makannya menjagre ragane ten.
1: Latihan negara yang pancer kacan anak ABG ya.
0: Oh kenten nih. Bang Yang pun menikmati masa mudanya niki sarang sawitra nih.
1: Ojen oren ni kau nak ingin daya nang lagu cuo boleh
0: ni. Inge yang dumun-dumunan teruna-teruna wentan cerita menarik niki Pak Yan.
1: Yang ini neng nostalgia ring PKB.
0: Oh boleh, karena kita masih di momen PKB nggih, suasana PKB durus Pak Yan.
1: Galumun anak yang kari SMP.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin sampun 23 umurnya gue nggak.
0: 23 tahun.
1: Nggih. Umur dan SMP kurang tahun, ya ampun PKB ini kok nggih.
0: Mm-hmm.
1: Aduh. Kuat gue cerceleng aja. Agan kentana kan mewakili SMP dua mengui buang kebiar anak-anak agam ya. Hati yang dagos tim napi ada nanti kangen ngau nih kok.
0: Oh tim hore.
1: Maco gamal yang mereka.
0: Oh panitiatan.
1: Ngajang gamal yang kau anu di gladi bersih nih kok napi. Bagaimana anu nata dekorasi panggung ni kau sarang timpal. Nginap di kau gongge.
0: Nginap ring PKB ya ring art center.
1: Yantan kentan wedan cara ni kau jekan pun yang boleh ngelindang ring PKB ya.
0: Langsung nginap.
1: Kenal nanti yang ajak Pak ane gede gangas ni kau. PKB Pak Siro dan
0: Sira
1: Pak Bahu kenan?
0: Ah, Pak Bahu Sira Pak Bahu.
1: Ane pun nunggu PKB jomon jadi senang Eriko pedang lemah nako bapak.
0: Oh uning ane viral nika gongge tayan manggihin nika ragane. Ngingi uning gongge.
1: Nih boleh yang ajak ngoto nak entak jadi saja ane bapak saya ajak ngoto.
0: Ngingi.
1: Kebetulan tiang boleh hajang ni ko bang tiang ni pun ragane siki bolos ragane ko
0: ni uning mina itu
1: sub semua ceng ada bensin kentan ni di ko pun lucu mana jak jang otol hilang tiapa benda ko di ko tiang nyetel panggung merci enggambal enggenah nan ni ko. Tapi anak-anak sarang yang menggambar SMP ni kena pergi. Tadinya di benang acara ke Bimali ni pentas ni kau. Yang kekuran yang sarang murid kau pergi yang pertama syat yang kau nggak. Keliling nyingak-nyingak ang kentanya. Tapi katanya kuliner ni kau.
0: lemak. Kuliner napi sampun dicoba du, dumun-dumunan nih kan?
1: Laklak aneh kau geng.
0: Laklak. Terus napi minuman neten daging minuman pangtan lelenan.
1: Daging nih kau.
0: Daging.
1: Napi wasane loloh dan cemcem.
0: Oh gih loloh cemcem.
1: Eh nih kau. Ani kau mancing ya yang najang tiang nak ampun polis paling stan akan tanah kru
0: yang tanah.
1: Cuma yang tanah ni ya rumah sang camil-camil yang ni kau boleh keliling ni kau. Medah yang nyingak-nyingak yang pamer yang tapi wastan ni kau dagang-dagang ni kau tapi tentang dagangan dagang baju kaman.
0: Oh, nggih kantun UMKM nih ke Medue berarti.
1: Yang kan ke nyarang kantun pianak itu yang gong ke pianak anak ni ke. Tak nampun tiang boleh.
0: Boleh.
1: Kantun.
0: Nggih berarti yang nak wentun pemintasan saking keluarga Pak Ian nih ke wow boleh PKB yang tahun mungkin tahun wentun rencana ke PKB Pak Ian.
1: Mogi ja wentan nyen
0: iki. Mogi-mogi dumun iki.
1: Mogi ja wentan nyen iki lumun boleh tiyang pentas di kota Largo nggih.
0: Oh, kenten tahun kuda nika.
1: Tahun kuda ya ampun durung ampun tiyang kawin jeneng tapi durung meduwe pianak.
0: Oh, kenten. Berarti masuk di gong kebiar napi nih ke gong kebiar napi-napi.
1: Pementasan calon narang.
0: Oh, calon narang. Dados napi tukang tabuh ne.
1: Dados ijo tiang gong.
0: Dados napi?
1: Di calon narang ijo.
0: Ijo, peran napi nih ke?
1: Ijo lulu.
0: Jakti nih ke?
1: Ingin calon narang. Sarang sangar manik winangun dan dikoring wakili Bandung.
0: Oke, enten. Boleh berarti Pak Ian niki pengalaman dados tukang penari niki Pak Ian nggih.
1: Anu masih yang pentas.
0: Pentas.
1: Cara pompong mau pulas, nah anu masih yang pentas yang berkabe kan
0: kentang. Nggih, pianak boleh, Pak Ian boleh. Oh, jak lengkap.
1: Amin, enak mau balik. Ini kau pun senang di tiang pilih merah main ini nak mau balik.
0: Nggih.
1: Nah, selesai itu mulai jam pitu pun mulai.
0: Oh, jam pitu ngelit. Nggih. Kantos jam kuda nih ke Eling Pak Ian?
1: Jam solah sampun wulsan.
0: Oh, jam solah.
1: Entan sampun yang di pulau-pulau kan jam telau.
0: Jam tiga nggih. Wah, wulsan betul-betul.
1: Itu nak selit-selit kena singkat-singkat.
0: Nggih.
1: Entan ngelawang. Nah, masih tiang kentan.
0: Oh, ngelawang. Oh, perwakilan ngangganin duta Kabupaten Badung dah dos nggih.
1: Ini kiring sangar pancar langit sampun. Boleh.
0: Sekarang
1: angiring kentan kang yang maklok kentan sedung kentan mulumul kentan ngelawang kan berdagang barang landung ni tu
0: kan. Nih ni kau pun kan tos makin kau ni uning kok ni ke sanggar seni pancar langit ni kan nak memang naik daun terkenal ni kiring Bali.
1: Ingin ni kau pun
0: kan tos makin
1: muruk ni ke dua tu.
0: Okey kan.
1: Nampun nampak kabe ni ke cang lemah cerada dalu kentan. Maka bentar netek kok.
0: Nggih, niko pun. Nggih, ten kenapi Pak Ian nak mula kenten mempersiapkan penampilan yang terbaik ten kenten Pak Ian.
1: Pun tiang kali besek kan to ora ya ten sangar dikit.
0: Oh nggih, pantas. Oh Pak Ian rika ternyata kantorne nak gongek nanin mereka Pak Ian.
1: Oh, kentan.
0: Nggih, tapi masa-masa SMK gonggek mereka. Oh, nah, ngudiang ya gonggek nih, kengge ngarianin video angen ujian ring SMK seni niki ring Denpasar wentan wantuan saking sanggar seni pancar langit nih ke.
1: Kentan, nasional kau pimpinnya kan gong derama.
0: Oh, nggih, tuh haji nggih.
1: Nih kau pun bos ya.
0: Gitu. Oke, okay, kentan. Nggih, nggih luar biasa ternyata niki nggih.
1: Kan nggak nulis-nulis. Ya kan orang igal bisa masih tiang igal nengkleng kan.
0: Pantas perannya Ica Lulu wawatan kata Sugra.
1: Yang udah nulis kan Iki bersaik tepuk tiang nak ngebak nerimu.
0: Makanya tertarik nge Pak Ian nge agar polit awentan nak ngajain tan kenten Pak Ian. Boleh ya Pak Ian pengalaman PKB.
1: Kenten ampun boleh masih tiang. Yang ngayah-ngayah kan ampun yang pura-pura tiwasa ngampun.
0: Nge Pak Ian.
1: Nggih menika mantan.
0: Niki mantan Pak Yan, nggih menarik pisan iki nggih.
1: Suksama antuk galah. Niki Kak Daus yang ngolek to nggih.
0: Suksama Kak Dao durus-durus ngaji.
1: Bu Ma dalam 4 mar nggih, nika ampun munggah nggih.
0: Nggih.
1: Bu Eka yang lulung nggih.
0: Bu Eka durung, Bu Eka durung.
1: Munggah Bu Eka sareng Bu Jerman nggih. Heeh. Abli Bang Pandu di Jaya Jang niki mugi ya kenak niki.
0: Pak Mang biasanya nak cerita horor, Pak Mang aduh jejah go nggih.
1: Kebo iwo nak sibuk makin nge wenten mertuane layu sekar.
0: Oh kenton nggih turut berduka cita niki Bu Putu. Astong kar margi antar niki nggih turut berduka. Nggih esuk semua Pak Yan.
1: Tong nggih Pak Lah yang mau pamit om santi santi santi.
0: Nggih ra kelan rai esuk semua niki sampun nyarengin go nggih Sintia nggih. Tala niki ke banda tok gala kangge dumun go nggih sapa sangreng nggih ra kelan rai ring acara bernostalgia. Nggih ring ambaro mangkin. Sapa sangra niki dumun raklantre santai sampun nyarengin ring WhatsApp 4 wenten jero mangku nyoman Kota Waringin. Salam ring Pak Yan Narbo. Pak Yan niki wenten salam saking jero mangku nyoman Kota Waringin. Talar niki wenten Om Swastiastu Mewali tiang Switra Anyar inggih niki tiang saking Desa Celuk. Oh Celuk Gianyar nggih Celuk Sukawati niki nggih Celuk Sukawati Gianyar. Pasengannya niki wenten Pak Wayan Cekuk nama panggilan Kak Arya. Salam kenal Kak Arya niki saking Desa Celuk niki Widangan Gianyar nggih. Rekan-rekan raya talar suksema sane sampun nyarengin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar ring WhatsApp 4. Talar puniki sampun penuh berbagi cerita menarik ring sesi bernostalgia mangkin nggih. Kang Yanumun gonggah sapa sangra amunika ring acara bernostalgia mangkin mugi menghibur rekan raya sane mesanekan. Sane mangkin napi wasane galah kaanggen barengan teman-teman Bali ring wengi kali mangkin. Tetap puniki ring Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Ingira Kelantra, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Informasi Dumun, indeks jadwal pertandingan Piala Dunia Warse Kali Talina Melikur, Ring Rahina Benjang, Rahina Sarisara, Duang Desa Juni, Warse Kali Talina Melikur. Nah, tepatnya ini Mali Galah jam 2 subuh, Kenten G. 2 Semang, waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 3 subuh, waktu Indonesia bagian Tengah, Niki Wenton, negara peserta, saking Amerika Serikat versus Australia, nggih. Ringgala jam 6 Semang Benjang, waktu Indonesia Tengah utawi Ringgala jam 6 Semang, 5 Semang Kenten nggih waktu Indonesia bagian barat, Wenton Skotlandia versus Maroko. Ringgala jam 7:30 waktu Indonesia bagian barat, utawi

0: Pertandingan Piala Dunia ten kenapi karena kantun akeh hari-hari pertandingan Piala Dunia kan ten nggih. Sekali contohnya nih Malaysia Benjang nggih rakelan rai niki wenten 4 pertandingan nggih. Niki dumun rakelan rai tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Kantun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tomat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nyaringin tren mangkin mangkin ya. Sane mangkin kopi nguntah tren acara Rahina Latri, Niki sane merupet tabu batanyu toyaning lan sang maong kesarangin sanye gita tak suning Bali ya. Menutup ringungi kadi mangkin durus sarang-sarang pirengang ya. Rakan Rai durus keangin galam mesanekan mangna Bali benjang mewali energi Rakan Rai nyambilang Niki nge mengambil suatu pekerjaan ring pekubon kena mekarya minap niki nge Rakelan Rai sama telas talar gongge Cynthia galah nyanyi nyarengin sematan sami sentimenter yang pekubon ring rahina sukra mangken sio ngolas Juni warse kali tali nam likur nge sampai nyarengin ring siara langsung pesta kesenian Bali wau ring panggung terbuka Arda Chandra kantos ring studio perempat RRI Denpasar acara kelanguan megatre bernostalgia lan terakhir mangken wenten tetabuhan nge kesarengin Sandia Gita Yeni mantan atur gongnya durung manut gongnya Cynthia yang lungsur gang rana pangampura mali beja mewali ring berompat RRI Denpasar ring galah jam 5 semange mogi-mogi menghibur Rakelan Rai selami gongnya siaran mangking kirang langkung 4 jam sampun menemani nge ingin Rakelan Rai maka wasanani atur pupetang gongnya sini untuk mencarang para masanti Om Santi Santi Santi Om.

lain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mele.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Hai pemirsa, rakalarai, sahabat budaya Senekandon iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Rahajang semangat turun ditiang saking jalan raya Muruk 70 nih kinge. Ditiang ketut mus mewali jagi pacang nyarangnya sementor rakalarai ring galah semeng becik meka dimangkin ring rahina sanis cara tanggal 2 Juni warse 2 tali 2 puniki. Ditiang ketut mus jagi pacang ngiring sementor rakalarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jamda sesemeng malaja bos. Hingga pemirsa rakalarai, sahabat budaya Senekanton di ring ditiang tetap satya mesikian ring perempat suara budaya Bali. Aturan ditiang dumun edan acara sana jagi pacang pemargi yang ditiang ring semangka dimangkin nggih. Malaja bos ring galah jam 5 langkung 11 menit jagi pacang aturan ditiang adzan subuh untuk area dan pasar tur sekitarnya nih. Talar riwos winten adzan subuh duwe jagi pacang kelantur nitiang antuk rahajang Bali antuk siaran Surya Puja nggih. Riwos Surya Puja ring galah jam 5 langkung 55 menit niki jagi pacang atur nitiang bisa melantur lontar batur kelawasan talar renungan Surya Puja talar antuk ngaturan puja trisanya. Riwos punika pasika malaja bos jagi pacang atur nitiang ring rahajang Bali antuk informasi lan musik irika jagi pacang sangra nitiang sementara kelarai ring lain telepon 223361 nggih. Ini pemirsa rakalarai sahabat budaya sedurung siaran adzan subuh duwe jagi pacang atur nitiang dulu semun biar sayang temang sanes sampun saya geang titiang.

Inge pemirsa rekalan ayah sahabat budaya senai kantun diring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Durus temun jika pecang lantur di tiang acara durinya antuk adsan subuh untuk sekitar dan pasar lan sanetiosan ge. Riwes ngaturan adsan subuh puniki jika pecang kelanturan acara durinya antuk Suryo Puja sane memurda niki mengenal dan memahami tentang perkawinan tentang ring agama Hindu nggih. Terus mun piar sayang ring acara adsan subuh duene ring rahinu.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja, senang sekali saya, Ibu Dugede Desa Parangmarta, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahastha asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahastha asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahastha asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahastha bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, artha, dan kama. Yang ketiga, vanaprastha asrama atau masa melepas keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahastha dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, biksuta atau yansatin asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahastha asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahastha asrama menjadi hal yang mutlak. Dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh dalam ajaran catur asrama, grahastha asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama. Masa menuntut ilmu, ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi.
Grahastha asrama bukan sekedar ikatan lahir batin antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang suputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium Dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pelinggih Taksu adalah pelinggih yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggih Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggih Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakependek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakependek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggih taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggih taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya, salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santan secukupnya. Basa atau bumbu gede dicampurkan dengan kulit ayam yang telah ditumis, diisi gula secukupnya, dan semua bahan tersebut diaduk dan diisi santan secukupnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

umat sedharma yang berbahagia, mengenal diri sendiri dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar, tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma, kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala, pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan, tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan klesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual, jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan arta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak? Cita yang matang mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir segalanya. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan atau arta dan kama. Hindu tidak melarang arta atau kekayaan, dan kama atau pemenuhan kebutuhan. Kedua harus dicari secara dharma. Mengenal diri sendiri berarti tahu kemampuan kita mencari nafkah dan mengelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi,
apakah kita sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri? Yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi.

lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyeneng adalah tahta, dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyeneng ini adalah jika umat atau pemadak usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan Ide Sang Yang Dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyeneng ini disembulkan dengan jasa atau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane ngewah kesenangan kematen. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Cengkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin temen, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Sahabat Budaya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkerat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan menolak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Menko Digi Muti Hafik dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Media juga menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama di kawasan ekonomi. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai miliaran tahun lalu. Sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ya.
1: Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Inge pemirsa sarang sami rakalan rai sambat budaya sane kantun iring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali inge muali malai sarang ditiang ketut mus kantun nyarangin sementara kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam dasa semang malai jebos rakalan rai pemirsa sarang sami kantun acara duruin jagi pacang aturan ditiang rahajang Bali ditiang untuk ngaturan informasi lan musik inge. Iwawu teman-teman pok Bali duwe sampun akeh aturan ditiang mugi presiden menghiburing wengi ring semang becik muka dimangkin nggih. Pemirsa sarang sami meleje bos pasti ko jagi pacang sangra ditiang ring lain pun 223361 iring ditiang. Pemirsa sarang sami membeli bagan ini topiknya nih informasi sene aturan ditiang niki ini pulau Bali nyangre rahina kuningan nggih dua ning sejero ning jagi pacang nyangre kun rahina kuning punika. Wentan pemacakan agung tur selanturnya nengih. Nah iring ditiang malah jebos punapi pemargi dedane suang-suang minabda wentan metiosan dari segi upekara utawi punapi-punapinya nengih. Malah jebos pastiko jagi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361
1: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap? Hello.
4: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyurup ke bawah pegangan tangan.

Sabab budaya perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama Pantai Gading dan Ghana. Yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kakao Swollen Shoot Virus atau CSSP. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram. Rekalarai sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.